0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk kita semua.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur memperketat alokasi pembagian air irigasi untuk mencegah ancaman gagal panen di sektor pertanian selama musim kemarau panjang. Pada musim tanam 3 atau MT3 tahun ini, penggunaan lahan sawah untuk pertanaman padi dibatasi maksimal 20-30% saja. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi NTT, Insinyur Frumen Paju STMT MSI menyampaikan bahwa ketersediaan air sungai di NTT yang bersifat intermittent atau debit mengecil drastis saat kemarau ini menuntut adanya penyesuaian pola panam yang efisien. Ia juga mengatakan memasuki puncak kemarau, pihaknya menerapkan skenario pembagian air yang adil dan efisien.

Bapak mama bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu Atapolo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu, sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain. Lalu itu disebut di Tiwu Atapolo.
0: Suku Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Itu mereka tinggal di situ. Dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal tuh warnanya bagus sekali. Warna biru berpindah ke hijau.

pendapat masyarakat yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenal.

Minang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa Nira, Habahau, pelindung dan penampung Nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap Nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. Dua hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. Tiga hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

0: Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pemerintah Kabupaten Belu membentuk satuan tugas atau Satgas Penanganan Kekeringan untuk mengantisipasi sekaligus mengatasi dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Belu. Pembentukan Satgas ini dilakukan sebagai langkah pemerintah daerah dalam memantau perkembangan kondisi kekeringan sekaligus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak tetap terpenuhi. Nah, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan Satgas Penanganan Kekeringan akan bertugas melakukan pemantauan terhadap dampak kekeringan di berbagai wilayah, terutama daerah yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Belu akan mengerahkan seluruh unit tangki air yang dimiliki untuk mendukung pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Beta juga mau menginformasikan di jam 9 nanti ketompung obrolan Akamsi ada topik menarik yang akan ketong bahas, yaitu dari pengalaman pertanian internasional untuk pertanian NTT bersama dengan ketompung narasumber dari Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat, ya ada Kakak Martin Rajariwu selaku community organizer di JPM yang akan cerita-cerita dengan ketong seperti apa pengalaman pertaniannya waktu magang di Israel, dan kali ini akan berangkat lagi untuk magang di Taiwan. Wah, luar biasa, anak muda yang sangat peduli terhadap pertanian di Nusa Tenggara Timur. Seperti apa ceritanya dan harapannya dalam mengembangkan pertanian NTT melalui program magang yang ia ikuti, ya, pertanian tradisional internasional. Kita akan sama-sama dengarkan dalam rangkaian obrolan Akamsi jam 9 pagi sebentar. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara bisa pantau terus di FM 104,3 MHz serta live YouTube-nya RRI Kupang.
1: Yang jauh mendekat, mendekat merapat.

Petani merupakan garda terdepan dalam produksi pangan. Mereka bertanggung jawab untuk menanam, merawat, dan memanen berbagai jenis tanaman yang menjadi sumber makanan bagi masyarakat. Keberhasilan mereka dalam menghasilkan pangan berkualitas sangat memengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas makanan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memproduksi makanan, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan keberagaman sumber pangan. Penggunaan teknologi pertanian modern seperti irigasi, pupuk, dan pestisida yang ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil panen. Pelatihan dan akses terhadap teknologi ini juga penting untuk petani. Dengan mendukung mereka, kita tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan petani, tetapi juga pada ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi semua orang. Upaya bersama untuk mengatasi tantangan yang ada akan membantu membangun sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

0: Adek, adek kalau sudah dewasa, mau jadi apa?
1: Mau jadi perawat, Mak.
0: Wah, bagus sekali. Kenapa memangnya adek mau jadi perawat?
1: Karena mama kan lagi sakit. Jadi kalau adek sebesar, bisa urus mama, kasih minum obat, biar mama sonde sakit lagi.
0: Oh, pintarnya anak mama.
2: Setiap anak memiliki mimpi. Mimpi untuk menjadi lebih dari apa yang mereka bayangkan, untuk mencapai hal-hal besar yang mereka idamkan. Hari ini, mari kita berhenti sejenak untuk mendengarkan dan mendukung mereka.

0: panas, panas, panas. Aduh, memang betul eh, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: His, lu nih ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari zuto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Beju mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.
1: Betul.

Di era transaksi digital saat ini, ternyata masih ada pasar yang menerapkan sistem barter barang. Hal ini hanya bisa disaksikan di Pasar Wulandoni, Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai pukul 10 pagi, ditandai dengan tiupan peluit atau buri dari petugas atau mandor yang mengawasi transaksi barter antar Atakiwan atau orang gunung dan Atawatan atau orang pantai, berupa beras ditukar dengan ikan, daging ikan paus ditukar dengan jagung dan tomat dan bahan pokok lainnya.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kupang terus menunjukkan kreativitas melalui kegiatan pembinaan kemandirian dengan membuat kerajinan miniatur alat musik tradisional Sasando. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Lapas Kupang dalam membekali warga binaan dengan keterampilan produktif sekaligus mengenalkan dan melestarikan budaya khas Nusa Tenggara Timur. Kepala Lapas Kelas 2A Kupang Wawan Irawan mengatakan selain menghasilkan produk kerajinan, ini kegiatan juga melatih kesabaran, ketekunan, serta rasa tanggung jawab warga binaan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Pindah ke informasi berikut, Balai POM di ND mendukung pengembangan kopi Turajaji sebagai salah satu potensi pangan lokal Flores. Dukungan tersebut disampaikan dalam peluncuran Taman Pembibitan Kopi Turajaji di Pondok Kopi Mondi, Desa Wolofeo, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND. Kepala Balai POM di ND, Eko Agus Budi Darmawan, mengatakan pelestarian komoditas lokal perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan bahwa hal ini penting ketika komoditas lokal dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT. Selamat pagi, Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Kembali lagi di Ketompung Obrolan Akamsi. Edisi hari ini, hari Selasa, 29 September 2026. Dan kita akan membahas topik yang sangat menarik ya pagi hari ini, Bapak Mama, Bah, Saudara, bersama dengan narasumber yang sudah Pro 4 hadirkan spesial untuk Bapak Mama, Bah, Saudara. Bisa pantau di FM 104,3 MHz dan juga saksikan langsung di live YouTube-nya RRI Kupang. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pertanian bukan hanya tentang lahan, bibit, pupuk, kemudian ketong tinggal tunggu sah di waktu panen, begitu ya. Nah, di tengah perkembangan teknologi, ternyata pertanian juga semakin dekat dengan inovasi, efisiensi, pengelolaan sumber daya, hingga penggunaan teknologi modern. Nah, menariknya nih, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, kesempatan untuk belajar tentang pertanian modern itu sudah hanya bisa dilakukan di dalam negeri. Anak-anak muda NTT ternyata juga punya kesempatan untuk melihat secara langsung kemana pertanian itu dikembangkan di negara lain. Salah satunya adalah Ketompung narasumber pagi hari ini sudah hadir di studio Pro 4 RRI Kupang. Ada Kakak Martin Raja Riwu ya, anak muda NTT dengan latar belakang pertanian yang mendapat kesempatan mengikuti program magang di Israel, terus kembali lagi mendapatkan kesempatan untuk belajar melalui program pertanian di Taiwan. Kira-kira seperti apa nih cerita dari Kakak Martin belajar langsung dari dunia pertanian internasional? Kira-kira apa ada beda kosonde pertanian yang selama ini ketong kenal di NTT? Langsung saja Beta menyapa, selamat pagi Kakak Martin.
2: Halo, selamat pagi Kak Feli.
1: Apa kabar Kakak Martin?
2: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Kabar baik, luar biasa. Terima kasih di tengah kesibukannya Kakak Martin sebagai community organizer dari Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat.
2: Benar
1: ya
2: sekali.
1: Meluangkan waktu hari ini hadir langsung nih di studio Pro 4 RRI Kupang. Mau baca cerita di Ketong terkait dengan ketemuan topik pagi ini di obrolan Akamsi, Bapak Mama, Bapak Saudara, dari pengalaman internasional untuk pertanian NTT. Wah, luar biasa. Kak, sebelum ketong masuk lebih jauh nih tentang pengalaman di luar negeri nih, boleh diceritakan sedikit nih Kak Martin, secara singkat saja ya, latar belakang pendidikan dan ketertarikan Kakak terhadap bidang pertanian. Silakan Kakak Martin.
2: Oke, baik. Mungkin pertama Beta mau mengucapkan terima kasih juga untuk tim RRI untuk bisa mempercayakan Beta dapat mengisi ini acara. Jadi memang Beta adalah seorang sarjana pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Beta masuk tahun 2020, Beta lulus tahun 2024 bulan 6. Puji Tuhan, Beta langsung dapat kesempatan ke luar juga. Beta juga adalah seorang yang lahir dari dan besar, dan hingga sekarang Beta menggeluti bidang pertanian bersama-sama dengan beberapa orang tua.
1: Berarti turun langsung dari orang tua ya.
2: Sekali.
1: Jadi susah ada istilah-istilah baru begitu untuk Kakak Martin. Oke, baik, luar biasa ya Bapak-bapak, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ini menarik ya, berarti ketertarikan terhadap pertanian ini memang sudah mulai tumbuh sejak dari Kakak kecil juga, ditambah dengan ada latar belakang pertaniannya juga. Dan dari sini ketong bisa melihat ya Bapak-bapak, Bapak Saudara, bagaimana perjalanan tersebut akhirnya membawa Kakak juga sampai mendapatkan kesempatan belajar ke luar negeri.
2: Benar sekali.
1: Kakak Martinnya. Nah Kak, apa nih yang akhirnya membuat Kakak memilih untuk benar-benar menekuni bidang pertanian ini?
2: Kalau menurut saya sendiri, yang saya rasakan terkait bidang pertanian ini bukan sebuah, seperti Kak Feli bilang tadi di awal, bahwa ini bukan sekedar satu kegiatan yang soal tanam menumbuhkan dan berbuah atau dapat dipanen begitu, tapi ini soal kebutuhan pokok pertama kita semua umat manusia, terlebih juga yang pertama saya ingin bermanfaat bagi diri saya, keluarga saya, dan orang-orang di sekitar saya begitu.
1: Oke, baik ya. Jadi bukan hanya apa ya sekedar memilih bidang pertanian, tapi ada alasan dan juga pengalaman yang mendorong kakak juga ya untuk serius menekuninya. Wah, benar, luar biasa. Ini tentu menjadi awal yang penting dalam perjalanan seorang Martin Rajariwu ya.
2: Terima kasih
1: Kak. Nah, Kak Martin, lalu bagaimana nih ceritanya sampai akhirnya kakak tuh dapat kesempatan untuk mengikuti program magang pertanian di Israel waktu itu? Cerita-cerita sedikit dulu di Pro4.
2: Iya, ini jadi memang ini beta bisa bilang ini semua karena kemurahan Tuhan saja. Ini beta sempat bantu-bantu dosen di kampus dulu. Saat masih kuliah beta semester terakhir, ada sementara konsul-konsul tugas akhir, tiba-tiba satu dosen minta beta untuk bantu dia penelitian. Saat-saat bantu di penelitian, ada dosen, beta sebut nama dosen apa-apa ya? Bisa sebut nama dosen senapa apa?
1: Senapa apa kak?
2: Iya, jadi ada satu dosen pertanian terlalu baik di beta, Pak Morris Ari Arthur.
1: Boleh sapa langsung juga.
2: Halo Pak Morris, Tuhan berkati ya. Studi, beliau ada studi S3 di luar juga. Tuhan berkati Pak Morris di sana. Dia yang memberikan penawaran begitu. Eh Martin, lu jangan magang-magang, saya di sini. Lu harus magang di luar. Tertarik kosan di luar, dia bilang.
1: Jadi Pak dosen sendiri yang menawarkan begitu.
2: Menawarkan di luar. Dia bilang, Pak Beta sangat mau juga, tapi memang itu kesempatan. Lu punya alumni ada banyak di Israel sana, coba lu kontak mereka. Beta ada depan pengurus penomor, jadi dia langsung kasih itu pengurus penomor, ada alumni juga yang dikasih nomor. Beta tanya-tanya dari situ. Soalnya berharap banyak, Kak Feli, memang Tuhan jawab beta punya doa. Ini memang beta sangat tertarik tentang Israel punya teknologi dan juga kemajuan yang ada di sana. Terlebih memang beta juga bukan orang yang paling religius, tapi beta sangat mengetahui sedikit-sedikit terkait bagaimana kita pun sejarah. Beta pun Tuhan hadir di sana 2000 tahun yang lalu, dan puji Tuhan itu kesempatan dapat di beta di 2024.
1: Oh, berarti 2024 kemarin ya.
2: Iya.
1: Itu prosesnya lama kosong itu kak untuk meyakinkan diri oke fix.
2: Iya.
1: Ini belum ada pengalaman apa-apa untuk magang begitu.
2: Betul,
1: langsung
2: kan.
1: Saya langsung tiba-tiba langsung Israel begitu. Itu berapa lama tuh kakak meyakinkan diri? Atau mungkin ada dorongan juga dari orang tua kak? Atau seperti apa?
2: Justru bahkan beta takut pas mau ngomong orang tua.
1: Kenapa takut?
2: Ya karena memang kondisi geopolitik sekarang. Tapi apapun itu memang beta ini prosesnya cukup terbilang cepat. Beta wisuda bulan September tanggal 2, beta berangkat langsung Oktober tanggal 10. Jadi memang pergerakannya cepat karena mungkin itu ada Pak dosen yang bantu begitu. Jadi memang saat satu minggu awal beta dapat tahu, beta dapat itu kesempatan, langsung beta berdoa memang sampaikan memang pada orang tua juga biar ini kesempatan. Puji Tuhan, orang-orang di sekitar, orang-orang di rumah memberi dukungan yang sangat baik untuk beta bisa pergi ke sana.
1: Wow, luar biasa ya. Cepat juga ya kak ya. Hitung bulan dalam tahun yang sama ya.
2: Benar sekali.
1: Berarti memang itu memang sudah ditentukan untuk kakak begitu
2: Tuhan,
1: ya. Kesempatan seperti ini tentunya soalnya datang begitu saja ya. Kakak Martin ya, ada proses yang harus dilalui juga. Dan tentu pendengar juga kepingin tahu nih bagaimana awalnya sampai kakak juga mendapatkan kesempatan tersebut ya. Dan sudah dijawab tadi oleh kakak Martin ya. Nah, ini karena mahasiswa yang dekat dengan dosen, setia-setia juga pasti punya nilai positif juga. Nah, kalau waktu itu ketika pertama kali mengetahui bahwa kakak mendapatkan kesempatan untuk belajar sekaligus bekerja di Israel, itu perasaannya seperti apa tuh kak? Pas gol begitu.
2: sangat senang Kak Feli tentunya. Seperti saya sudah bilang tadi, sangat senang, terharu juga. Tapi itu juga masih campur aduk itu perasaan dengan bilang kondisi di sana toh.
1: Jadi memang ada deg-degannya juga.
2: Ada deg-degannya juga dan memang beta bilang ini Tuhan punya berkat bagi di beta dan beta mau untuk mau belajar lebih dalam terkait ini ilmu, ini kesempatan dan puji Tuhan. Beta mendapatkan di sana banyak hal yang di luar dari beta pun ekspektasi itu.
1: Wow, keren ya. Beta bisa bayangkan tuh di sana pasti ada rasa senang, bangga. Mungkin juga sedikit Sonde percaya karena kesempatan untuk belajar pertanian langsung di negara lain.
2: Di negara lain dan di top of mind.
1: Oh iya, ini tentu menjadi pengalaman yang luar biasa. Nah, Kak, waktu pertama kali tiba di Israel tuh, hal apa yang paling menarik perhatian Kakak ketika melihat langsung bagaimana pertanian dijalankan di sana?
2: Istilah yang dong sering-sering sebut pas di sana tuh gurun pasir berubah menjadi lapangan yang hijau tuh Kak. Itu tuh salah satu istilah yang kita bisa lihat langsung gitu. Jadi memang beta ditempatkan di satu provinsi namanya Arafa. Itu padang gurun yang kita sebut padang gurun Arafa Arafa juga yang terbentang luas sampai pergi di Timur Tengah. Dan memang Sonde ada kehidupan kalau Sonde ada perlakuan di sana. Tapi memang dia punya manajemen air, teknologi yang luar biasa. Jadi memang di sana sangat-sangat luar biasa dia punya varietas dan tanaman-tanaman yang hidup di sana.
1: Oh baik ya. Jadi terkadang juga apa yang ketong lihat atau lihat dari cerita atau informasi di media juga akan terasa berbeda ketika ketong melihat langsung.
2: Benar sekali.
1: Di sana ya, dan mengalaminya sendiri, apalagi langsung berada di tengah aktivitas pertanian di sana ya. Nah, selama mengikuti program tersebut, Kakak pun juga berkesempatan tinggal dan bekerja bersama para petani ya. Seperti apa tuh Kak pengalaman Kakak ketika berada langsung di tengah kehidupan dan aktivitas para petani di Israel? Ini kendala bahasa Kak atau seperti apa?
2: Ya betul, mungkin itu awal-awal juga kendala bahasa. Memang beta bukan sangat well dalam bahasa Inggris, tapi ya beta ada sedikit tipis-tipis lah.
1: Tipis-tipis
2: bahasa Inggris. Dan memang dong di sana etos kerjanya sangat tinggi sih. Dong punya ketekunan, integritas, disiplin tuh. Itu memang sende bisa diragukan begitu. Kita lihat dari orang yang 70-an, 80-an pergi lahan satu, kalau di sini kan memang ada mungkin tapi jarang begitu. Tapi dong di sana hampir semua petani di sana tuh mau untuk bekerja, bahkan di dompu hari tua yang betul-betul opo oma dong pergi ke lahan untuk
1: rutinitasnya seperti apa tuh Kak di sana?
2: Ya jadi beta di sana satu minggu terkadang sekolah dua kali, terkadang sekolah satu kali. Ya, selain dari itu beta aktivitas bersama-sama dengan petani dari jam 6 sampai waktunya sendiri menentukan, kadang-kadang ada sampai jam 3, sampai jam 4, jam 5, jam 6. Itu kalau jam 5, jam 6 itu masuk di lembur. Dan memang dong punya pekerja juga sangat banyak dan lahan yang dong olah juga tuh sangat-sangat luas.
1: Macam-macam ya apa yang diolah saja di sana.
2: Betul. Kalau di sana yang beta lihat dong punya petani itu sonde sangat monoton ke ketong begitu. Kalau dong su tanam sayur nah semua dalam satu hamparan satu kecamatan dong tanam sayur semua begitu sonde. Dong kalau beta pu rumah tanam bunga, yang di sebelah tanam buah, yang di sebelah tanam sayur, yang di sebelah sonde monoton di satu satu komoditi pertanian begitu.
1: Oke, baik. Jadi bukan hanya belajar dari teori, tapi benar-benar ikut merasakan rutinitas para petani di sana ya, Kakak Martin ya. Mulai dari bekerja, melihat mereka cara mereka mengolah lahan, sampai bagaimana mereka menjalani dompung keseharian juga Kakak juga ikut belajar dari sana
2: betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, nah Kakak sempat ditempatkan di beberapa jenis pertanian ya, yaitu bunga, lalu apalagi terung, tomat. Itu bisa diceritakan. Tekan kosong deh tuh Kak, seperti apa pengalaman Kakak selama berada di masing-masing tempat tersebut?
2: Beta ditempatkan di tempat-tempat itu tuh itu karena beta punya fokus pertama tuh di tanaman bunga. Hanya karena tanaman bunga setelah mungkin dia ditanam dan butuh waktu perawatan saja itu sudah terlalu butuh banyak pekerja sehingga beta punya farmer di sana tuh tempatkan beta di tempat-tempat yang tadi seperti terung dan juga tomat dan itu puji Tuhan itu kesempatannya yang sangat luar biasa. Beta sangat lebih bisa mengenal lagi bagaimana mereka bisa menanam buah-buah atau hortikultura yang lain begitu kan. Jadi saat beta lihat di lahan tanaman bunga Lucianthus dan Tuidia. Itu dua jenis bunga yang ketong tanam di sana. Itu memang rata-rata di bukan ya rata-rata di sana semua pakai teknologi drip irigasi, irigasi tetes ya. Dan ya itu dia yang paling dominan dari dong punya pertanian adalah bagaimana dong mau menjaga dong tanah itu tetap subur dengan menggunakan bahan organik juga. Dong sendiri 100% organik, tapi dong harus pastikan sejak tanam di ini tiga lahan ini atau semua tempat pertanian itu harus ada bahan organik untuk diberikan ke lahan begitu.
1: Baik ya, berarti setiap komoditas memberikan pengalaman dan tantangan yang berbeda ya Kak. Dari tiga jenis pertanian ini tentu ada banyak hal yang bisa dipelajari. Tapi paling pertama itu bunga. Lalu kalau terung tomat seperti apa itu Kak?
2: Terung,
1: ada cara perawatannya Kak, pengolahannya Kak?
2: Di sana kalau terung dan tomat itu dong yang betul-betul selektif kan, mungkin kalau di pertanian modern dong sangat selektif menjagakan kualitas dan kuantitas buah. Jadi buah yang betul-betul sudah menunjukkan gejala atau terlalu over dalam satu pohon, dong pasti akan keluar. Oke, betul. Contoh pertama di tomat. Tomat di sana, kalau untuk tomat besar, bukan tomat cherry, tomat besar tuh hanya satu tangkai boleh di 4 atau 5 buah saja. Sebenarnya boleh lebih. Lebih harus potong keluar. Dia punya tanaman tomat juga itu hanya diizinkan hanya satu tunas yang boleh tumbuh ke atas. Tunas yang lain kita potong, kita buang.
1: Oh, begitu ya.
2: Kalau terung di sana.

0: betul tahap sekali. Berikutnya, pengolahan
1: betul,
0: berikutnya
1: betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Ya. Hanya karena dia punya tinggi dan warna ya, dan apa ya, kualitasnya, kualitasnya itu betul-betul dipisah benar-benar ya.
1: Dipisah kayak kalau terkadang itu kami yang konsumsi karena kalau kadang-kadang terlalu berlebihan juga atau terlalu sudah terlalu banyak itu pasti dong olah ke pupuk kompos
0: yang itu. Keren ya. Ya, setiap komoditas tentunya memberikan pengalaman dan tantangan yang berbeda. Nah, Kak, dari pengalaman di pertanian bunga, terung dan tomat tersebut, adakah kesannya satu pengalaman yang paling berkesan bagi Kakak dan apa yang membuat pengalaman itu begitu berkesan tuh?
1: Yang paling berkesan ya. Tentu di tempat semua sangat-sangat berkesan, tapi kalau bilang mau dikata paling kayaknya di terung deh, di terung di terung beta ada dapat teman baik sekali sana, orang Thailand, dia sangat-sangat baik. Bahkan sampai sekarang dia masih telepon-telepon ketong, dia tanya-tanya kondisi, ke mana setelah pulang dari sana, beta kesibukan sekarang apa. Dan juga beta pernah di terung itu, pernah sampai di tahap ini, olah tanah. Olah tanah dari awal untuk mau tanam terung yang baru. Ya karena pas beta di bunga tuh beta sudah terlalu lama karena beta datang sudah musim tanam bunga. Dan beta ketemunya tuh tanam bunga kembali di sebelum pulang tuh bulan 6 atau bulan 7 tuh. Tapi yang di terung tuh karena memang kondisinya itu kami baru datang dan ditempatkan di tempat terung dan ikut sejak awal begitu. Jadi betul-betul sampai di itu terung berbuah dan besar tuh beta ketahui dengan jelas bagaimana dan perkembangan tanaman begitu.
0: Jadi dari nol ya, dari nol betul-betul ya. Wow, biasanya justru pengalaman tertentu yang paling membekas itu ya, bapak mama, bapak saudara itu apa ya? Karena ada tantangannya, ada pembelajarannya.
1: Betul sekali.
0: Ya kan? Atau mungkin momen yang Sonde terlupakan selama berada di sana ya. Ini ya,
1: betul
0: terung
1: sekali.
0: Ini ya.
1: Iya,
0: karena memang benar-benar ikuti dari awal
1: dari
0: sampai
1: awal
0: akhir ya. Oke. Nah, penempatan Kakak juga berpindah ya setiap 4 bulan ya katanya ya. Itu bagaimana pengalaman Kakak beradaptasi ketika harus pindah lingkungan sekaligus mempelajari jenis pertanian yang berbeda? Itu seperti apa tuh, Kak?
1: Ya, departemen pertama memang itu mungkin ke di lingkungan tempat teman kerja gitu, atau pekerja yang ada di sana untuk apa ya berkomunikasi kan, dan komunikasi itu pasti pertama-tama sangat canggung juga, tapi puji Tuhan memang karena ketong pi di sana dong tahu ketong sebagai student dong sangat sangat welcome juga, dong sangat welcome, sangat mau untuk memberikan informasi bagi, kayak kita bilang tadi, kemana untuk ketong bisa selektif itu buah yang ketong tanam gitu. Dong tuh betul-betul mengenal ini jenis buah yang ini yang ketong keluar. Untuk cara pangkasnya seperti ini biar cepat. Untuk lilitnya, lilitnya seperti ini biar cepat. Memang itu mereka sangat, ini program yang sangat-sangat memang kita harus bilang sangat-sangat bagus. Karena memang dong menuntun kami untuk bisa memiliki soft skill atau skill pertanian itu dapat di-upgrade dengan dong punya cara bekerja di sana.
0: Baik, ya berarti kemampuan beradaptasi juga menjadi bagian penting.
1: Betul.
0: Dari program ini
1: betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Kakak Martin ya, Sonde hanya dituntut untuk mampu bekerja tapi juga harus cepat menyesuaikan diri.
1: Iya.
0: Ya, dengan lingkungan dan sistem kerja yang baru.
1: Iya.
0: Nah, waktu selama berada di Israel itu teknologi atau metode pertanian apa yang paling menarik perhatian Kakak?
1: Tentu yang tadi beta bilang tadi, medok manajemen air dengan irigasi tetes tuh. Dong juga punya kemampuan fertilizer, pupuk ya, fertilizer yang sangat-sangat luar biasa, genetika tanaman sangat-sangat luar biasa. Bahkan yang paling terpukau, beta saat sudah 2 bulan di sana, baru beta sadar bahwa air yang selama kami gunakan untuk siram, konsumsi, mandi, atau cuci, apapun semua itu dari air laut.
0: Oh begitu ya?
1: Iya, yang desalinasi, desalinasi, proses desalinasi baru yang kami gunakan untuk kebutuhan itu, kebutuhan sehari-hari.
0: Oke, baik ya. Ini menarik ya untuk dibahas ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, karena Israel memang banyak dikenal dengan dia punya pengembangan teknologi pertaniannya. Lalu tentu ada teknologi atau cara tertentu yang menurut kakak juga cukup berbeda kakak dengan di sini atau

0: lebih menarik untuk dipelajari juga di sana ya?
1: Iya, tentu ada yang seperti yang sempat saya singgung tadi, itu bagaimana mereka tuh mengenal mereka punya kelemahan. Kelemahan mereka tuh yaitu air tadi, kita bilang. Mereka punya lahan yang bisa dikatakan tandus juga gitu. Tapi dari kelemahan-kelemahan itu yang mereka dapat ubah menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk mereka tunjukkan untuk sebagai tahanan yang mereka gunakan. Kegunaan air yang begitu sangat krusial itu mereka sangat mengerti, sehingga semua air yang mereka gunakan, mereka berikan itu sangat-sangat terkontrol. Tanaman yang mereka tanam, lahan yang mereka punya, itu sangat-sangat mereka rawat dengan baik begitu. Bagaimana pentingnya pertanian yang berkelanjutan, itu sangat-sangat mereka kenal begitu. Ya puji Tuhan saya bisa melihat dan mempelajari dengan lanjut di tempat mereka bekerja begitu.
0: Nah, Kak, kalau dibandingkan dengan pertanian yang selama ini Kakak kenal di NTT ya, apa perbedaan yang paling terasa ketika Kakak melihat langsung sistem pertanian di Israel?
1: Bagaimana, Kak?
0: Nah, kan kalau dibandingkan dengan pertanian yang kita suka kenal di NTT ya, pertanian tradisional yang kita bapak mama dong, kakak orang tua dong jalankan selama kakak lihat sama selama ini, apa nih perbedaan yang paling terasa yang kakak lihat langsung sistem pertanian antara Israel dan di NTT?
1: Itu yang tadi saya bilang, pertanian berkelanjutan. Dong mau untuk memberikan do punya lahan, do punya tanah itu bahan organik. Ketong ini di NTT masih sangat-sangat ketergantungan dengan pupuk sintetik ataupun fungisida, herbisida, insektisida yang ketong dapat dengan begitu mudah di tempat jual begitu. Mereka tuh betul-betul mau belajar bagaimana dong punya manajemen lahan ataupun hal-hal teknis apa yang mengurangi atau meminimalisir dia punya kerusakan yang dapat tanaman akan alami kalau dong tanam satu komoditi begitu.
0: Baik ya. Berarti pertanyaan ini juga tentu menarik ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang sudah disampaikan oleh Kakak Martin, karena ketong bisa melihat perbedaan ya, bukan hanya dari deposisi teknologi saja ya Kakak Martin ya, tapi juga mungkin dari bicara pengelolaan, penggunaan air,
1: pupuk tadi,
0: tenaga kerja juga, dan pola berpikir petani ya, begitu ya Kak. Nah Kak, selain teknologi, apakah ada pola kerja atau kebiasaan para petani di Israel yang menurut Kakak menarik dan bisa Kakak buat jadi pembelajaran buat petani di NTT? Ada kosongnya tuh Kak, pola kerja atau kebiasaan para petani di Israel?
1: Disiplin, disiplin tinggi di sana. Ini bukan tentang bagaimana mendapatkan uang ya. Mereka pun begitu. Saat mereka punya lahan itu, betul-betul mereka memfokuskan mereka pun tenaga, pikiran pergi pada itu usaha yang mereka kerjakan begitu. Mereka sangat-sangat mau belajar, mencari tahu inovasi apa yang baik untuk dia punya usaha yang dong ada kerjakan. Itu disiplin dan mau belajar. Mau improve dengan dia punya pengetahuan.
0: Jadi yang dibawa pulang bukan hanya pengetahuan tentang teknologi nih Kakak Martin ya, tapi juga pengalaman dan kebiasaan mereka dalam bekerja ya Kakak Martin ya. Karena terkadang itu dia Bapak Mama Bahasa Saudara, hal sederhana dalam pola kerja itu justru bisa memberikan perubahan yang besar ya Kakak ya. Nah, setelah menyelesaikan pengalaman di Israel nih, Kakak kembali dapat kesempatan ya untuk mengikuti program pertanian di Taiwan lagi nih Bapak Mama Bahasa Saudara. Bagaimana awalnya kesempatan untuk mengikuti program di Taiwan ini bisa Kakak dapatkan lagi nih Kak?
1: Ini sekarang ini hari di tanggal 29 September beta dapat informasi itu, bahkan baru juga Agustus kemarin, awal-awal Agustus.
0: Oh, bulan lalu ya?
1: Iya, awal-awal Agustus, karena memang beta sudah punya lingkungan yang sudah punya kesempatan ke luar, jadi di beberapa grup yang alumni pergi ke sana tuh yeah. seringkali mengirim informasi-informasi magang atau pekerja, lowongan pekerjaan yang ada. Puji Tuhan memang beta ada pekerjaan, tapi beta rasa beta harus tetap improve beta punya skill begitu. Beta rasa beta masih sangat muda dan beta ingin terus mau belajar terkait ini bidang ilmu yang Tuhan percayakan untuk beta punya sekarang. Dan awal Agustus kemarin beta dapat informasi yeah. terkait ini magang di Taiwan. Kuota yang sangat terbatas yang tahun ini Kementerian Pertanian keluarkan tuh yang pertama buat beta sendiri berani juga untuk mau daftar. Ikannya beta pikir bong-bong waktu juga loh begini. Takutnya ada pekerjaan. Tapi satu waktu beta pikir kemana kalau beta coba saja. Karena waktu pas BP di Israel juga terasa begitu, bisa mungkin lolos juga, yeah. mungkin punya kemampuan begini dan begitu, tapi beta berani untuk mau mencoba. Mm-hmm. Puji Tuhan, beta daftarlah di bulan lalu, melihat daftar dan tanggal berapa tuh, beta dapat informasi, ketong dari Kupang, kami itu ada 5 orang
0: yeah.
1: yang lolos dari ini, program ke Taiwan nih. Dan kotanya dari satu Indonesia 50 orang.
0: Oke, berarti perjalanan belajarnya juga terus berlanjut ya.
1: Iya,
0: ya? Kakak ya, setelah iya. mendapatkan pengalaman di Israel, iya. kini ada kesempatan lain untuk memperluas pengetahuan melalui program di Taiwan. Nah, Kak, program di Taiwan ini kan difasilitasi oleh Kementerian Pertanian ya,
1: iya.
0: dan juga BBPP Provinsi NTT. Sejauh ini seperti apa program yang akan Kakak ikuti dan apa saja yang nantinya akan dipelajari di sana nih, Kak?
1: Tentu itu masih sama seperti yang saya pelajari dan saya lihat dari program ke Taiwan ini tidak jauh berbeda. Kami akan ditempatkan di pertanian-pertanian modern yang ada di Taiwan dan juga hidup bersama dengan petani dan pekerja di sana. Tapi yang paling saya ingin tahu dari pertanian Taiwan yaitu bagaimana varietas, karena memang banyak juga varietas-varietas unggul yang Taiwan miliki dan yeah. Saya ingin cari tahu bagaimana apakah itu varietas yang mereka gunakan di sana dapat dikembangkan atau dapat dibudidaya di tempat-tempat lain begitu. Terkhusus saya berharap bisa di tempat kita di NTT di Kupang sini.
0: Okay. Ya. Baik, jadi kesempatan ini tentu menjadi ruang untuk menambah pengalaman dan pengetahuan baru yeah. bagi Kakak Martin, apalagi setiap negara punya pendekatan yang berbeda ya
1: yeah.
0: Dalam mengembangkan sektor pertaniannya. Kak, apa nih yang paling Kakak harapkan dari kesempatan belajar di Taiwan ini setelah nantinya kembali ke NTT?
1: Ya, yang pertama tentu saya tetap berharap bahwa pengetahuan yang saya dapat di sana saya dapat kembangkan, saya bisa bagi, saya bisa terapkan di NTT. Ya, saya juga punya lahan tapi tidak luas, tapi apapun yang telah saya dapat sejauh ini saya sangat cita-citakan untuk dapat saya terapkan di tempat yang saya punya ini. Dan terlebih bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar saya gitu.
0: Oke, okay. Harapannya tentu pengalaman yang diperoleh sudah yeah. hanya berhenti pada diri sendiri ya.
1: Betul sekali.
0: Kakak sekali. Martin ya, tetap bisa menjadi, tetapi ini bisa menjadi apa ya, pengetahuan yang kemudian dibagikan dan tentunya kasih manfaat juga yeah. bagi perkembangan pertanian di NTT. Nah, Kak, setelah nantinya berada di Taiwan nih, Kak, seperti apa nih kira-kira gambaran kegiatan yang akan Kakak jalani selama mengikuti program ini?
1: Ya, yeah, dari informasi dan pembelajaran yang saya cari sendiri itu masih seperti yang saya sampaikan tadi. Kami akan ke Taiwan, kita akan hidup bersama-sama dengan petani dan mengikuti pertanian-pertanian yang mereka miliki itu dengan pekerja yang ada di sana, membudidayakan semua tanaman yang ada di sana. Tapi mungkin kali ini untuk aktivitas dalam kelasnya yang mungkin lebih kurang dibanding saya di Israel.
0: Oh, iya. Lebih banyak praktek di lapangan.
1: Praktek di lapangan bersama-sama dengan petani, ya. Menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin kita temui bersama-sama di sana. Ya.
0: Bagi jadi bagi bapak, mama, bapak, saudara pendengar setiap Pro4 RRI Kupang, tentunya bisa mendengarkan langsung dari Kakak Martin dan ya paling tidak mendapat gambaran ya Kak seperti apa sebenarnya kegiatan yang akan dijalani di sana. Betul. Apakah lebih banyak praktek di lapangan Kak? Atau belajar teknologi Kak? Atau ada juga kegiatan lainnya ya? Biasa ada kegiatan lain apa tuh Kak di luar dari kegiatan pertanian?
1: Yang di Taiwan?
0: Yang di Taiwan ataupun yang di Israel waktu kalau, itu. Kalau yang di Israel seperti apa?
1: Kalau
0: tuh,
1: ya tentu pas kalau
0: ada
1: di Taiwan.
0: Ada kursus kosong.
1: di Taiwan saya belum tahu tentunya dan seperti gambaran yang tadi saya sampaikan bahwa itulah aktivitas yang akan kami dapat di sana. Tapi kalau berbicara tentang di Israel, oh ya memang sangat luar biasa itu program. Memang di sana mereka merekrut kami yang hanya orang Kristen. Karena di setiap 3 bulan ada tur rohani.
0: Begitu, ya.
1: Pergi ke beberapa tempat-tempat yang sangat-sangat bersejarah puji Tuhan. Kami bisa pergi ke sana untuk melihat dan merasakan langsung bagaimana atmosfer dari tempat yang Tuhan kita pernah singgahi atau pernah hidup di sana.
0: Luar biasa. Berarti ini menjadi momen yang sudah terlupakan ya bagi Kakak Martin nih. Nah, Kak, dari berbagai hal yang akan dipelajari di Taiwan nanti nih, apa yang paling ingin Kakak dalami? Khususnya dari sistem pertanian modern yang diterapkan di sana.
1: Itu genetika tanaman tadi.
0: Itu seperti apa tuh, Kak? Genetika tanaman itu.
1: Apakah nanti di saya ingin cari tahu di sana seandainya kita sebut tanaman cabe lah begitu. Tanaman cabe yang mereka gunakan kan di sana saya lihat dari saya dan pelajari bahwa di sana kan lebih cenderung tanam iklimnya tuh juga berubah-ubah begitu sama seperti kita. Saya ingin mencari tahu bagaimana varietas yang mereka gunakan dapat tahan dari bagai dan bisa menyesuaikan kemampuan tumbuh dari tanaman cabai itu hingga dengan iklim yang berubah-ubah itu dapat tetap menghasilkan produk cabai yang tidak mengurangi produktivitas tanaman cabai itu. Kualitas dan kuantitas tanaman cabai itu. Saya ingin cari tahu itu.
0: Oke, berarti memang ada hal-hal tertentu yang memang sudah menjadi target pembelajaran Kakak Martin ya.
1: Betul,
0: luar biasa anak-anak muda NTT ini luar biasa. Mudah-mudahan nantinya pengalaman tersebut juga bisa jadi bekal ketika kembali ke NTT ya Kakak.
1: Amin.
0: Wow, itu kapan berangkatnya tuh Kak?
1: Saya akan berangkat ke sana tanggal 9 November tahun ini.
0: Wih, sudah dekat. Berarti satu bulan ini persiapan matang.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, Kak, setelah melihat langsung bagaimana pertanian dijalankan di Israel dan nantinya akan belajar lagi nih, dapat kesempatan lagi nih di Taiwan. Apakah pengalaman tersebut membuat Kakak melihat potensi pertanian NTT dengan cara yang berbeda?
1: Iya, tentunya itu karena saya makin melihat bahwa NTT itu sangat-sangat berpotensi dalam bidang pertanian. Saya sangat-sangat percaya itu karena walaupun kita mempunyai lahan kering semeringkai yang begitu terbentang luas, tapi saya percaya bahwa tanah NTT ini sangat bisa menghasilkan pertanian yang berkelanjutan.
0: Iya.
1: Ya, saya percaya itu dan itu kemampuan, niat belajar dan keberanian untuk mau menambahkan skill kita sebagai pemuda. Pemuda itu yang menjadikan kita dapat mewujudkan bahwa kita itu provinsi yang tidak miskin, provinsi yang tidak akan ada stunting nomor 5 di Indonesia setiap tahunnya. Dan saya percaya akan itu, NTT pasti akan mampu memberikan satu komoditi pangan yang dapat dihitung di Indonesia ini.
0: Wow, menarik sekali ya. Karena juga juga itu tuh terkadang ketika kita melihat perkembangan pertanian di tempat lain, kita justru juga semakin bisa apa ya melihat potensi yang sebenarnya sudah dimiliki di kota pun daerah sendiri ya Kakak ya. Apalagi ini perwakilan dari NTT terkhusus Kota Kupang ya Kakak Martin. Nah, kalau dari pengalaman Kakak Martin selama di Israel, adakah teknologi atau cara kerja tertentu begitu yang menurut Kakak memiliki peluang untuk diterapkan atau dikembangkan di NTT?
1: kalau saya sendiri sih baru baru sampai di irigasi tetes itu di lahan saya punya, saya bilang di situ saya coba bagaimana itu memang tidak sesempurna atau se-trik yang mereka punya, tapi setidaknya dinamika ataupun cara mereka gunakan irigasi tetes itu saya sudah bisa untuk mendesain dan menerapkannya di tempat saya sendiri begitu.
0: Oh, kakak su ada bayangan begitu apa yang mau didesain, diterapkan. Mungkin duluan dari bapak pun.
1: Iya, itu sebabnya. Dan banyak juga informasi terkait pupuk. Saya bisa di sana kan ada di saya juga lupa cerita di bahwa di sana sering kali kami sekolahnya tuh di tempat pertanian langsung begitu. Pergi bersama-sama dengan
0: turun
1: satu
0: lapangan,
1: kelas ya turun lapang kita praktik bersama di terminal. Dan pernah satu kesempatan kami mengenal bagaimana pertanian yang ada di satu kibbutz Lotan namanya. Satu kibbutz tempat penelitian untuk bagaimana pupuk itu bisa dibuat secara massal, secara industri begitu. Dan mereka menyampaikan kriteria-kriteria pupuk organik seperti apa, bagaimana mereka buat, dan itu puji Tuhan terkait pupuk tidak jauh berbeda dengan informasi yang kita sudah punya sejauh ini, tapi bagaimana kita mau kembangkan dengan konsisten di sini. Ya sekarang ya harus kita akui bahwa pertanian konvensional yang kita kerjakan adalah pertanian yang masih sangat bergantung dan terikat dengan barang-barang kimia yang kita dapat.
0: Baik ya, kalau ada hal yang bisa ditiru di praktek ya kenapa tidak ya kak ya. Tapi itu dia ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa disesuaikan juga dengan ketepung kondisi di sini, kebutuhan pertanian di NTT juga ya kan.
1: Beta juga sangat percaya bahwa sendiri mungkin kita bisa lepas dari bahan-bahan sintetis yang tadi seperti pupuk ataupun insektisida, tapi beta sangat percaya bahwa lahan dapat berproduksi baik dan bisa berkelanjutan dengan tidak tergantungnya terhadap pupuk sintetik gitu. Bahan organik itu sangat-sangat bisa untuk menghasilkan produktivitas yang sama seperti pupuk sintetik.
0: Oke, baik. Ini karena sudah belajar langsung dari Israel. Hanya bisa umum begini dan pasti berani membuat terobosan baru ya untuk pertanian di Nusa Tenggara Timur ya. Oke. Nah, kalau berbicara tentang NTT nih Kak, kalau menurut Kakak sendiri apa nih yang jadi potensi besar pertanian kita yang masih bisa terus dikembangkan?
1: Menurut saya potensi paling besar di NTT adalah komunitas-komunitas yang kita punya. Yang tadi saya bilang bahwa lahan kering yang kita punya ini bukan menjadi alasan untuk kita bilang, oh sebabnya kita kurang ini dan itu, sehingga kita punya pangan itu kurang terjangkau kepada kita sebagai para petani gitu. Itu saya tidak percaya gitu. Tapi bagaimana sumber daya lokal yang kita punya, kekayaan-kekayaan alam yang kita punya itu mampu kita kembangkan, mampu kita kerjakan itu sebaik-baik mungkin. Apapun itu mungkin yang kita kerjakan dalam skala kecil, tapi kalau kita betul-betul mempunyai keinginan dan kita punya ketekunan dalam bekerja, saya percaya itu Tuhan sangat sangat sangat sangat dekat dan memperhatikan kita begitu.
0: Oke, baik ya. Tentu ketemu provinsi tercinta NTT ini juga tadi Kakak sudah sampaikan memiliki banyak potensi pertanian ya Kakak Martin ya. Tinggal bagaimana potensi tersebut bisa dikelola dengan pengetahuan, dengan teknologi dan cara yang sesuai dengan ketumpung kondisi daerah itu sendiri. Beta coba bacakan dulu ya, ada komentar yang sudah masuk di live YouTube-nya RRI Kupang ya. Wah, sudah banyak yang gabung. Ini fans semua ya. Kakak Niken luar biasa, Pak Martin, Kak Abe, Kak Arini mau jauh luar biasa, Kakak Reta Wargaret termotivasi untuk anak-anak muda, semangat Kakak Martin.
1: Iya, terima kasih.
0: Lalu Tuhan berkati jemaat GGRI Kupang yang menginspirasi anak-anak muda. Ini banyak. Tidak asing lagi ya, luar biasa. Lalu ada Pak Hera ya, terima kasih Kakak Martin sudah membagi berkat pengalaman dengan sesama.
1: Iya, terima kasih.
0: Kerja bagus, salam hangat dari Tel Aviv.
1: Oh.
0: Ya, Kakak. Terus Iya, luar biasa. Tuhan berkati Kak Martin untuk jadi berkat dari Ibu Desi. Wow, luar biasa ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakaknya, dan Kakak Nona, anak muda NTT punya hati untuk membangun pertanian di Nusa Tenggara Timur. Kita tahu juga bahwa petani NTT juga menghadapi berbagai tantangan ya Kakak Martin ya, mulai dari apalagi sekarang ya, kondisi iklim hingga ketersediaan air. Kalau menurut Kakak Martin sendiri nih, seberapa penting nih Kak peran teknologi dalam bantu petani menghadapi tantangan tersebut?
1: Wow, sangat-sangat penting. Ini juga karena memang latar belakang saya masih digunakan di tempat pekerjaan saya itu informasi-informasi terkini tentang yang berkaitan dengan pertanian itu masih saya dapati. Di mana juga kan kita tahu bahwa akan ada diperkirakan akan ada El Nino. Ya itu. Itu sebabnya teknologi sangat-sangat membantu kita untuk dapat mempersiapkan bagaimana kita mengupayakan usaha pertanian yang kita kerjakan itu mungkin tidak berproduktivitas stabil seperti biasa, tapi bagaimana untuk menjaga dia untuk tidak rusak 100% begitu. Itu sangat-sangat berpengaruh nyata, karena kita harus mengakui bahwa walaupun teknologi itu kita masih kurang, tapi inovasi-inovasi yang kita berikan atau desain yang mungkin dapat kita terapkan itu harus kita kerjakan. Ada beberapa kesempatan ke depan saya akan berbicara tentang ekoenzim di tempat kerja saya. Itu bagaimana pestisida organik itu harus dibuat. Ya, pupuk organik itu harus dibuat. Mungkin pendekatan-pendekatan seperti ini yang kita harus mengetahui, yang kita praktekkan di lahan pertanian yang kita gunakan.
0: Ya, berarti teknologi bukan hanya soal menggunakan alat yang canggih tapi bagaimana teknologi ini juga bisa bantu pekerjaan petani menjadi lebih efektif dan mampu menjawab tantangan yang ada.
1: Betul sekali.
0: Oke, Kakak sendiri kan dari generasi muda nih. Asik nih anak-anak muda nih yang tentunya memilih belajar pertanian. Jarang ketemu dengar anak muda mau belajar bertani.
1: Betul Kak Fili, beta sangat-sangat bangga, beta mau mengakui beta seorang petani.
0: Mantap ya. Tapi kalau menurut Kakak, apa yang membuat anak muda perlu melihat pertanian sebagai bidang yang memiliki peluang untuk dikembangkan nih Kak?
1: Kita harus menyadari, orang-orang muda kita harus menyadari bahwa seberapa pesat kembangnya zaman atau dunia kita sekarang ini, usaha pertanian adalah usaha yang paling pokok dan utama untuk dapat mendukung perkembangan tersebut. Tidak ada salah satu bagian atau pekerjaan yang konvensional yang tidak terlepas dari kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian pasti sangat mendukung setiap bagian atau lapisan masyarakat yang kita dapati sekarang ini. Itu
0: sekali. Ini penting sekali ya pendengar, terutama Kakak Nyong, Kakak Nona ya, anak-anak muda, karena masa depan pertanian juga butuh keterlibatan generasi muda ya. Kakak Martin ya, apalagi sekarang pertanian juga sudah semakin dekat dengan teknologi, inovasi dan juga berbagai peluang usaha. Nah, Kak, ketong hampir sampai di penghujung obrolan Akamsi pada kesempatan kali ini nih. Setelah nantinya menyelesaikan program di Taiwan, ya, ilmu atau pengalaman apa yang paling ingin Kakak bagikan kepada masyarakat dan generasi muda di Nusa Tenggara Timur, Kak?
1: Ya, tidak jauh berbeda seperti jawaban yang saya tadi bahwa disiplin, etos kerja, kemandirian, kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah di dalam usaha pertanian tentunya itu harus dapat saya kembangkan, saya punya dalam pribadi saya untuk selanjutnya kegiatan pertanian yang akan saya dapati ke depan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikannya dan saya yakin bahwa dengan disiplin-disiplin seperti itulah yang akan membangkitkan usaha pertanian yang ada di NTT tercinta kita ini. Begitu Kak.
0: Oke, baik ya. Harapannya juga tentu pengalaman yang didapat nanti sudah berhenti jadi pengalaman pribadi ya. Amin. Ada pengetahuan yang bisa dibagikan dan mungkin bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya untuk ikut masuk ke dunia pertanian. Terakhir lagi nih Kak, terakhir terus nih ya. Sebagai closing statement juga ya, apa nih pesan Kakak bagi generasi muda NTT yang ingin terus belajar, kepingin terus mengembangkan diri dan mengambil bagian dalam kemajuan dan sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur. Silakan Kakak Martin.
1: Ya, untuk teman-teman semua di luar sana, jangan pernah menganggap bahwa pertanian adalah salah satu kegiatan orang tua atau pekerjaan orang tua. Jangan pernah menyempitkan pandangan bahwa kerja pertanian itu adalah pekerjaan yang remeh atau tidak selevel dengan pekerja-pekerja berdasi di luar sana, teman-teman. Mari kita kembangkan kita punya pertanian yang sangat-sangat berpotensi ini, karena kita percaya bahwa dengan pertanian yang kita sebagai orang muda, sebagai pelakunya, adalah pertanian yang mempunyai tujuan yang besar, begitu teman-teman semua. Dan saya berharap bahwa kita semua punya ketertarikan pertanian, walaupun itu hanya mencakup untuk diri dan keluarga kita di rumah masing-masing itu saja.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pesannya, Kakak Martin. Mudah-mudahan pengalaman perjalanannya Kakak Martin, mulai dari belajar di Israel hingga kesempatan melanjutkan pembelajaran di Taiwan ini, bisa menjadi cerita sekaligus inspirasi bagi generasi muda NTT ya, bahwa pertanian juga punya ruang sebenarnya yang luas untuk belajar, untuk berinovasi, dan juga untuk berkembang. Terima kasih Kakak Martin untuk inspirasi dan edukasinya yang sudah dibagikan bersama dengan Pro 4 RRI Kupang pada kesempatan kali ini. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, luar biasa obrolan dengan Kakak Martin Raja Riu selaku community organizer dari Yayasan JPM obrolan Kotong pagi hari ini juga kita bisa melihat, belajar juga bahwa pertanian ternyata bisa dilakukan dengan banyak cara ya, Kakak Martin ya. Kakak Martin juga mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung bersama petani di Israel, melihat bagaimana teknologi di sana digunakan, dan kini kembali dapat kesempatan untuk belajar di Taiwan. Dan yang menarik juga nih, pendengar dan Bapak Mama, Bapak Saudara, pengalaman tersebut bukan hanya tentang pergi ke luar negeri ya. Orang bilang mantap nih punya pengalaman di luar negeri. Ada pengetahuan, ada pengalaman bekerja juga, dan ada cara baru dalam melihat pertanian tentunya, dan tentu ada bekal yang nantinya bisa dibawa pulang ke NTT. Terima kasih banyak Kakak Martin ya, yang sudah berbagi cerita bersama dengan Ketong di obrolan Akamsi pagi ini. Selamat belajar Kakak ya. Selamat menjalani pengalaman baru di Taiwan. Semoga semua ilmu dan juga pengalaman yang diperoleh nantinya bisa menjadi bekal yang bermanfaat bagi diri sendiri, amin, dan juga bagi pertanian di Nusa Tenggara Timur. Demikian Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, obrolan Akamsi pada kesempatan kali ini bersama dengan Ketumpung Narasumber Kakak Martin Raja Riwu, community organizer Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat atau JPM, dengan topik dari pengalaman pertanian internasional untuk pertanian NTT. Selain ini masih lanjut Sasando sih yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara Dompung aktivitas tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus de la Salle Kebo bersama Wakil Bupati Camilius Elu meresmikan pembangunan fasilitas air bersih di Sonaf Keba Dusun Veku, Desa Noe Elo, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU, Nusa Tenggara Timur. Peresmian pembangunan fasilitas air bersih ini merupakan bagian dari komitmen bersama menghadirkan air bersih yang layak bagi masyarakat. Momentum peresmian ini diawali dengan seremoni pemotongan pita di sumber mata air Oel Keba dan dilanjutkan ritual adat Hainik oleh tetua adat setempat.

Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Timur Tengah Selatan kembali menawarkan keindahan alamnya yang belum banyak terjamah. Terletak di Desa Kokoi, Kecamatan Amanatun Selatan, Air Terjun Oenitas hadir sebagai destinasi wisata asri dengan keunikan nama dan pemandangan yang memukau. Secara geografis, objek wisata ini berjarak sekitar 3 jam perjalanan dari kota Kupang dan hanya 1 jam jika ditempuh dari pusat kota Soe. Meski lokasinya cukup jauh, perjalanan tersebut akan terbayar lunas dengan suasana alam yang masih sangat alami. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kenapa, Lai? Katong ini sudah terlambat mau ujian, nah.
1: Lu sonde lihat kok, itu lampu masih kuning, ah.
0: Lu ke sonde tahu, sa. Beta su biasa, lampu masih kuning, sa beta su jalan. Apalagi sekarang kotong su terlambat, nih.
1: Lu tahu kok, sonde. Lampu kuning tuh, tandanya kotong harus hati-hati. Kalau lampu merah tuh, tandanya berhenti. Nah, kalau su warna hijau, baru kotong boleh jalan. Begitu, sa, kotong mesti kasih tahu, Leni. Persis kayak anak kici, sa.
0: Betul ya kawan, makasih suka ingat beta.

Rangkaian tarian yang biasa disuguhkan masyarakat yang mendiami Kecamatan Alor Timur Laut adalah tari sungsut, tari suguhan, dan tari cakalele. Tiga jenis tarian ini sebenarnya merupakan bagian dari tari lego-lego, sebuah tarian yang sangat populer dari Pulau Alor. Tarian sungsut adalah tarian menerima tamu atau menyambut pahlawan, tarian yang menggambarkan rasa sukacita seorang ibu atau perempuan menyambut suami yang kembali dari merantau atau sebagai pahlawan perang. Tarian ini memberi suatu support, semangat, dan motivasi kepada pahlawan yang telah kembali ke kampung halaman. Tarian sungsut dibawakan oleh 6 orang penari dan 3 orang gadis penari memegang pisau. Dengan posisi saling berpegangan tangan dengan busana lengkap, mereka berjalan sambil menggesek kaki sehingga gelang-gelang yang menghiasi kaki mengeluarkan bunyi yang khas. Tarian sungsut juga untuk menjemput kepala suku atau kepala perang yang kembali dengan selamat dan panglima perang melaporkan bahwa tugas sudah selesai. Tarian ini dulu biasanya dipentaskan pada saat pesta rakyat, pada zaman sekarang dipentaskan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional maupun dalam acara kenegaraan. Tari suguhan merupakan tarian hiburan yang disuguhkan kepada pahlawan perang yang telah kembali. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu wak-wak. Lagu wak-wak ini diibaratkan sebagai tanah yang tinggi yang mana dalam kehidupan kalau seseorang berhasil seolah-olah lupa daratan. Sehingga lagu ini mengingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun tidak boleh lupa daratan. Sedangkan makna lain dari lagu wak-wak bahwa sebagai orang Alor, meski dirantau tetap bertanggung jawab terhadap Kabupaten Alor dalam hal budaya. Sedangkan tari cakalele adalah tarian tanda kemenangan, biasanya dipakai untuk menyambut seorang pahlawan setelah menjelajahi alam dunia dan kembali dengan berhasil memenangkan perang. Cakalele dengan gong menandakan bahwa semua aktivitas dalam perang sudah berjalan dengan baik, maka sebagai tanda kemenangan diungkapkan lewat tarian cakalele. Tarian cakalele dibawakan oleh 2 orang yang mengenakan pakaian perang lengkap sambil menari, melompat, sambil mengayunkan pedang sebagai tanda kemenangan. Rangkaian tarian dari Kabupaten Alor merupakan bagian dari budaya bangsa yang perlu dilestarikan terutama oleh generasi muda. Jangan biarkan keanekaragaman budaya lokal tenggelam tanpa ada upaya untuk mengangkat dan membuatnya lebih bersinar, lebih bernilai dalam kehidupan modern.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

0: tas apapun dompet nih. Mama nih taruh sembarang saja lah.
1: Bapak, lihat tidak sapun dompet? Saya taruh di sini tadi, saya datang sudah tidak ada lagi nih.
0: Ini kopun dompet, kau taruh sembarang saja lah.
1: Ini sudah. Tapi tunggu dulu, di mana sap uang 50 ribu? Pasti kau ambil sudah nih, pasti nih.
0: Kau sembarang saja, lihat baik-baik dulu lah.
2: Mama, ini uang kembaliannya. Minyak tanah sudah di dapur.
1: Uang dari mana tadi, Adi?
2: Dari mama, toh.
0: Nah, lihat, toh. Kau taruh di lain, baru kau tuduh saya lagi.
1: Maaf, Bapak, eh. Saya cuma tes Bapak pun kejujuran saja. Bapak lolos, eh.

Rangkaian tarian yang biasa disuguhkan masyarakat yang mendiami Kecamatan Alor Timur Laut adalah tari sungsut, tari suguhan, dan tari cakalele. Tiga jenis tarian ini sebenarnya merupakan bagian dari tari lego-lego, sebuah tarian yang sangat populer dari Pulau Alor. Tarian sungsut adalah tarian menerima tamu atau menyambut pahlawan, tarian yang menggambarkan rasa sukacita seorang ibu atau perempuan menyambut suami yang kembali dari merantau atau sebagai pahlawan perang. Tarian ini memberi suatu support, semangat, dan motivasi kepada pahlawan yang telah kembali ke kampung halaman. Tarian sungsut dibawakan oleh 6 orang penari dan 3 orang gadis penari memegang pisau. Dengan posisi saling berpegangan tangan dengan busana lengkap, mereka berjalan sambil menggesek kaki sehingga gelang-gelang yang menghiasi kaki mengeluarkan bunyi yang khas. Tarian sungsut juga untuk menjemput kepala suku atau kepala perang yang kembali dengan selamat dan panglima perang melaporkan bahwa tugas sudah selesai. Tarian ini dulu biasanya dipentaskan pada saat pesta rakyat, pada zaman sekarang dipentaskan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional maupun dalam acara kenegaraan. Tari suguhan merupakan tarian hiburan yang disuguhkan kepada pahlawan perang yang telah kembali. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu wak-wak. Lagu wak-wak ini diibaratkan sebagai tanah yang tinggi yang mana dalam kehidupan kalau seseorang berhasil seolah-olah lupa daratan. Sehingga lagu ini mengingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun tidak boleh lupa daratan. Sedangkan makna lain dari lagu wak-wak bahwa sebagai orang Alor, meski dirantau tetap bertanggung jawab terhadap Kabupaten Alor dalam hal budaya. Sedangkan tari cakalele adalah tarian tanda kemenangan, biasanya dipakai untuk menyambut seorang pahlawan setelah menjelajahi alam dunia dan kembali dengan berhasil memenangkan perang. Cakalele dengan gong menandakan bahwa semua aktivitas dalam perang sudah berjalan dengan baik, maka sebagai tanda kemenangan diungkapkan lewat tarian cakalele. Tarian cakalele dibawakan oleh 2 orang yang mengenakan pakaian perang lengkap sambil menari, melompat, sambil mengayunkan pedang sebagai tanda kemenangan. Rangkaian tarian dari Kabupaten Alor merupakan bagian dari budaya bangsa yang perlu dilestarikan terutama oleh generasi muda. Jangan biarkan keanekaragaman budaya lokal tenggelam tanpa ada upaya untuk mengangkat dan membuatnya lebih bersinar, lebih bernilai dalam kehidupan modern.

Ya, bapak-bapak, kakak Nyong dan kakak Nona, ada prol tape. Kalau tadi ada pia tape, sekarang ada prol tape. Ini adalah kue bolu yang terbuat dari tape singkong. Ya, kemudian ada juga kopi Bondowoso yang juga terkenal, terutama kopi Arabica dan juga Robusta ya, yang ditanam di lereng Gunung Ijen. Ada juga suwir-suwir. Ini adalah makanan yang terbuat dari tape yang diolah menjadi seperti dodol atau permen tape dengan berbagai rasa. Nah, ini dia ya beberapa makanan khas dari Bondowoso yang bisa dicoba oleh Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona kalau sempat mampir ke sana. Kalau sempat mampir ya next time kali ya, waktu berikutnya. Ya, selain makanan yang sudah beta sebutkan tadi, Bondowoso ini juga masih memiliki oleh-oleh khas lainnya seperti kacang macadamia dan juga kerajinan bambu. Ya, kerajinan bambu memang sudah bisa dimakan ya. Tapi kalau kacang macadamia boleh nih dicoba sebagai oleh-oleh ya, dibawa untuk orang-orang terkasih. Bapak-bapak, kakak Nyong dan kakak Nona, akhirnya beta juga harus menuntaskan gotong punya kebersamaan di kesempatan hari ini. Dan tetap di FM 104,3 MHz, karena Sesando Siang masih akan terus menemani semuanya hingga tuntas di sore hari nanti. Oke, salam sehat semangat untuk semuanya, dan jangan lupa ya untuk makan siang nanti biar

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apalai sayang, Bisa udah dapat janji nih siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Bapak pegang HP? Suantau barenti. Otong baca Rita justru ada perhatian, nih.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih Beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang Beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah Beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang Beta ada usaha cari uang belis. Supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

0: Kobuse kamar pun kotor lai.
1: Ih, jangan terlalu paribu tuh. Beta butuh konsentrasi. Pikiran ada kacau begini, tugas terlalu banyak.
0: Karmana bisa konsentrasi Kobus kalau kamar model begini nih?
1: Jangan terlalu omong banyak. Ayo, bantu beta kasih bersih dulu.

0: kamar bersih, asik juga. Wow.
1: Kayaknya beta su bisa konsentrasi kerja tugas nih.
2: Makanya jaga kebersihan. Pikiran yang jernih itu diawali dari lingkungan yang bersih, Bos.
0: Siap, Bos.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Basaudara semua, Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi pariwisata yang sangat besar, mulai dari keindahan alam, kekayaan budaya hingga depo nilai sejarah. Meski demikian, pengembangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama menyangkut keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas di sejumlah destinasi lokal. Beralih pikir tumpung informasi berikut, Kabupaten Manggarai di Nusa Tenggara Timur kembali menawarkan pesona alam memikat melalui keindahan air terjun Waikuli yang alami. Destinasi wisata tersebut berada di Desa Toy, Kecamatan Reok Barat, dengan suasana alami masih sangat menenangkan bagi wisatawan. Para wisatawan membutuhkan perjalanan sekitar 2 hingga 3 jam dari Kota Ruteng menggunakan kendaraan pribadi setiap hari ke sana. Pemandangan sepanjang perjalanan menuju kawasan Reok Barat menghadirkan panorama perbukitan hijau yang memanjakan mata para wisatawan selama perjalanan menuju. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Ya, Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya ya, kalau di ketompung obrolan teras UMKM kali ini ya, ketong kedatangan salah seorang pelaku UMKM di Kota Kupang ya, ada Kakak M. Hilal. Ini adalah owner dari UMKM Mpok Nau ya. Seperti apa cerita dari owner Mpok Nau ini? Ketong bisa langsung menyapa. Selamat siang Kakak Hilal.
1: Selamat siang, Kak.
0: Apa kabar Kakak Hilal?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Kabar baik ya, luar biasa. Akhirnya nih Bapak Mama Bapak Saudara, ketong ketemu langsung dengan dia punya owner ya, Kakak M. Hilal ya, sudah hadir di studio Pro 4 bersama dengan Beta kali ini. Dan Kak, sebelum ketong bercerita lebih banyak nih terkait dengan UMKM Mpok Nau. Nah, boleh share untuk ketong, Kak, sejak kapan nih Mpok Nau ini berdiri? Dia nama Mpok Nau.
1: Iya.
0: Padahal betul. Yang ownernya cowok nih. Ini gimana nih ceritanya nih, Kak? Dari namanya dulu deh yeah. Kalau gitu.
1: Gini, kenapa namanya Mpok Nau? Kebetulan saya asli dari Jakarta. Okay. Dan saya punya anak namanya Naura.
0: Oh.
1: Kalau bahasa Jakartanya panggilan kakak Nona itu kan Mpok. Jadi kami panggilnya Mpok Nau, jadi pakai nama anak begitu.
0: Oke, jadi dari nama anak Mpok Nau.
1: Betul.
0: Nona Nau, kalau ketemu orang Kupang bilang Nona Nau.
1: Nona Nau.
0: Naura ya?
1: Iya, Naura ya. Betul.
0: Oke, jadi ini dari nama anak ya, Naura, jadi Mpok Nau. Nah, sejak kapan nih Kak Mpok Nau ini berdiri?
1: Ini baru-baru aja sih Kak, mungkin apa... Baru kami aktifnya itu di bulan Oktober. Karena kami melihat peluang, kebetulan persiapan apa ya, kita mau usaha apa. Kebetulan ini saya berdirikan dengan istri. Kami berdua, terus dengan dorongan dari mama mantu juga. Kebetulan mama mantu nih yang memiliki sebenarnya pendulu kami ya.
0: Perintis gitu,
1: ya,
0: kalau
1: betul.
0: Dibilang ya.
1: Perintisnya duluan dia membuat kue, terus dia mengajari istri, dan ya sudah didorong lagi sama dia, sudah kamu coba buka sendiri saja gitu. Oh ya sudah, kami jadi coba-coba begitu Kak, sampai sekarang.
0: Oke, jadi ilmu resepnya turun dari mertua.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Itu dari kapan tuh Kak? Tahun ini kah? Tahun lalu? Bukan tahun ini ya, tahun lalu. Oh, 2025.
1: Iya, 2025,
0: oh,
1: betul.
0: Kapan itu Kak? 2025.
1: 25 Oktober.
0: Oh, baru Oktober ini.
1: Baru Oktober ini, betul. Dari Oktober ini ini mau hari raya, banyak orang yang cari kue, tahu gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol dengan istri.
0: Lihat peluang nih, suaminya nih yang pintar peluang, lihat peluang nih.
1: Kami coba juga share-share ke teman-teman, cobain-cobain-cobain, terus enak, kenapa nggak jualan aja? Oh, sudah dari situ, oke deh, ayo kita bikin, kita jual gitu. Dan nyari pasarnya juga dari awalnya dari mulut ke mulut, terus kami coba undang teman-teman datang, cobain dulu deh, ntar kalau memang cocok silahkan pesan atau beli, begitu. Seperti itulah dengan jalan sendirinya.
0: Oke, jadi awal mulanya ini karena melihat peluang di hari raya, begitu.
1: Betul,
0: ya, Kak ya? Oke, baik, luar biasa ya. Ini berarti suami 100% mensupport istri ya, dari 2025. Tapi sebelum itu memang sudah ada buka-buka usaha dulu, atau memang benar-benar baru ini di 2025 Oktober kemarin?
1: Sebelumnya tuh kami buka usaha kukusan Kak, aslinya itu.
0: Oh, kukusan.
1: Kukusan sehat, ini kan lagi viral tuh kan.
0: Iya.
1: Kebetulan istri kan lagi jalan diet. Dia konsumsi makan-makanan yang apa, karbonnya tidak terlalu tinggi. Jadi banyak yang mau, bagi dong. Oh, kalau mau kita patungan aja gitu kan, awal-awalnya patungan ini. Lama-lama peminatnya banyak, sudah jadi kami buka jual kukusan gitu Kak.
0: Oke, dari kukusan
1: dulu. Dari kukusan
0: ya,
1: dulu. Jadi
0: dari makanan sehat ke makanan manis.
1: Betul.
0: Jomplang gitu.
1: Jomplang berbalik.
0: Berbalik ya, jadi pecinta makanan manis ya. Tapi ini namanya juga usaha dan cukup berjalan juga ya Kak ya. Itu kukusan dari Oktober itu juga ya.
1: Kalau
0: atau sebelumnya?
1: Sebelumnya dari Agustusnya, dari Agustus jalan. Terus kami coba, kayak ternyata usaha tuh enak ya gitu, perputarannya tuh seperti ini gitu loh. Makanya kami tuh sedang mendalami bagaimana memanage uang itu berputar, tidak habis, tapi berputar terus. Nah, ini yang kami sedang pisahkan, mana uang pribadi, mana uang usaha, begitu sih Kak.
0: Oke, kayaknya ini motivasinya lebih ke ini, cuannya.
1: Cuan. Kan intinya cuan, itu kan.
0: Intinya
1: kami
0: itu.
1: Kan, kami kan berpikir begini, untuk memperpanjang suatu usaha itu kan kita nggak bisa yang usaha musiman, Kak.
0: Benar.
1: Teman-teman sekarang lagi musim ini kita ikut tren, nantinya kita cuma stagnan di situ aja. Kan kita pengen berkembang begitu. Iya.
0: Oke, baik. Berarti ini juga kalau mau dibilang sudah melewati banyak proses dan pembelajaran ya, Kak ya.
1: Iya, luar biasa.
0: Sampai bisa bertahan dari 2025 masuk 2026 ini. Nah, idenya tadi sudah ya, karena melihat peluang pasar dan ini menarik ternyata dari hal sederhana juga ini ya, Kak ya. Tapi sebetulnya ini juga butuh passion loh, Kak. Berarti turun dari mertua tadi ya.
1: Betul, turun passion.
0: Jadi kalau bukan passion masak aja nih, passion marketing dari suaminya juga penting nih.
1: Jadi kalau saya sebenarnya saya aslinya bantu saja. Kebetulan bos saya itu istri saya sendiri. Jadi saya ikut begitu.
0: Oke, baik ya. Nah, Kak, sejauh ini di Mpok Now, waktu kukusan itu namanya juga sudah
1: juga Mpok Now. Sudah Mpok Now. Oh, kami buat brand itu ya brand keluarga kami lah ya. Keluarga kecil kami ya, dengan nama anak gitu biar lebih mudah juga diingat kan.
0: Oke,
1: begitu.
0: Baik. Nah, apa saja nih Kak yang ditawarkan di Mpok Now ini?
1: Kalau di Mpok Now nih sebenarnya bukan cuma cookies aja. Sebenarnya kami juga jual kukusan. Bahkan nanti ke depannya kami mau coba-coba ini. Buat yang lagi viral ini kan ada ceker mercon, terus pentol mercon, yang begitu-begitu yang lagi yang lagi apa booming lah ya. Lagi booming ya. Kami pengen coba-coba itu ke depannya. Kami enggak mau stagnan. Kalau cookies ini kan cuma stuck pada hari raya ramai, terus kesini-sininya kan ya ada sih memang, cuma hanya 1 2 3 begitu-begitu saja toh. Jadi kami ya apapun nanti makanannya ke depannya kami kulik lagi.
0: Okay, ya, dengan semangat juang yang sama ya. Bahkan bahkan ini kalau mau dibilang juga pasarnya nanti beda lagi ya, bukan hanya yang hari raya kemarin saja ya, Kak.
1: Iya, betul. Kami cari pasar tuh yang
0: luas.
1: Yang luas. Ya, betul, yang luas, yang tidak hanya 17 pasar itu saja, tapi semuanya kami ingin mencapai semuanya.
0: Rambang. Iya. Oke, jadi sekarang yang masih yang benar-benar masih difokuskan ini yang masih cookies-cookies.
1: Masih cookies,
0: ini.
1: Betul.
0: Sampai
1: cookies.
0: Sekarang ya.
1: Sampai sekarang. Kebetulan masih mungkin dalam hari raya, jadi masih banyak yang cari sampai saat ini.
0: Oke, baik. Nah, apa jenis cookies apa aja nih Kak yang jadi andalan di Mpok Now?
1: Untuk andalan rata-rata semuanya juga pelanggan suka ya, tapi yang terutama tuh yang paling suka tuh dia nastar, palm sugar, sama apa castangel. Itu yang paling dicari sama teman-teman kami dan sama konsumen tuh paling dicari, paling dibeli berulang-ulang gitu Kak.
0: Paling best seller ya.
1: Iya, paling best seller begitu. Seperti gitu Kak.
0: Itu memang istrinya memang suka ngemil manis juga ya si yang paling best seller ini.
1: Iya, kebetulan dia suka. Dia suka, jadi lidahnya itu gak bisa dibohongin. Jadi pernah suatu saat yang taker bahan itu merubah ukuran.
0: Iya.
1: Merubah ukuran dari misalkan ukuran menteganya berkurang. Dia udah bisa tahu nih, oh ini kayaknya menteganya gak segini nih.
0: Oke.
1: Gak segini, jadi dia sudah sangat peka sekali
0: udah
1: gitu loh Kak.
0: Peka ya. Iya, karena memang sudah dibiasakan juga sama mamanya mungkin ya. Oke, nah itu dia ya, ya bapak, mama, bapak, saudara yang bikin penasaran cookies andalan. Seperti yang tadi disebutkan oleh Kakak Hilal, ini akhirnya jadi ciri khas ya.
1: Jadi ciri khas.
0: Ciri khas dan bikin orang balik lagi ya. Ada sampai repeat order gitu ya.
1: Iya, betul. Itu luar biasa sih.
0: Gitu. Dan itu sudah jadi apa ya, kalau mau dibilang juaranya di Mpok Now ya, nastar tadi, castangle sama palm sugar. Oke, ini kalau sudah jadi favorit pelanggan, tandanya rasa dan kualitasnya memang konsisten ya.
1: Oh iya, iya, kami jaga terus itu Kak. Karena yang menurut kami yang paling kami jaga itu ya konsumen, lidahnya konsumen yang kami jaga. Karena kadang-kadang suatu saat gini, oh ini kok agak keras ya misalkan gitu. Oh ternyata betul. Itu padahal cuma kami rubah tempo pembakaran saja Kak. Tempo pembakarannya kami tambah. Misalkan biasanya 15 menit kami tambah jadi 20 menit gitu. Kami
0: durasinya,
1: durasinya. Gitu. Itu konsumen juga sekarang kan udah hebat-hebat kan, udah bisa memilih, oh ini yang oke, ini yang enggak gitu kan. Mereka sudah pintar sendiri, sudah bisa.
0: Berarti memang itu kualitasnya harus dijaga ya, di
1: betul,
0: situ ya. Kepercayaan dari konsumen juga.
1: Betul Kak.
0: Baik. Nah, Kak, sejauh ini siapa saja yang terlibat nih?
1: Ya, itu dia dari orang tua apa mama mantu, semua
0: mertua.
1: Ya dan mertua terlibat. Saya, istri, dan ya ditambah lagi dengan yang bantu-bantu adalah.
0: Ada yang bantu.
1: Ya, karena kalau kami berdua gak sanggup kayaknya.
0: Tapi kayaknya kalah, cowok sendiri nih yang kerjain gue.
1: Betul, betul.
0: semangat juga ya untuk membantu istri. Jadi memang sejauh ini masih bisa dihandle bersama juga ya.
1: Masih bisa dihandle bersama.
0: Oke, berarti ada peran mertua juga yang mendukung anak-anaknya untuk bisa konsisten. Betul. Ya. Nah, Kak, apakah di Ponau ini juga menyesuaikan rasa dengan selera lokal di Kota Kupang atau seperti apa nih, Kak?
1: Iya, kami menyesuaikan rasa. Karena begini, kadang-kadang kan ada kue-kue daerah yang khusus yang kami tidak kuasai.
0: Iya.
1: Seperti bagia, itu kan kami, wih apa nih bagia, kami kulik lagi. Ternyata mertua bilang, nah itu dia balik lagi ke mertua. Mertua Kak, mertua saya itu full support.
0: Itu jam terbangnya karena sudah lebih tinggi ya.
1: Iya, karena dia sudah berbelas-belas tahun main kue, berpuluh tahun mungkin ya. Itu dia luar biasa ilmunya ya. Dia turunkan ke kami, anak-anaknya ya. Udah nih lanjutkan begitu mungkin gitu Kak.
0: Oke, jadi memang ada support dari mertua untuk menyesuaikan dengan rasa lokal. Betul. Begitu ya, menyesuaikan dengan selera pasar juga. Nah ini poin penting juga sih menurut beta, bapak mama bapak saudara, bahwa menyesuaikan dengan selera lokal jelas bikin produk lebih apa ya, kalau mau dibilang lebih dekat begitu ya dengan

0: Luar biasa toh. Itu sampai kami apa ya, ya kami takut sendiri, takut kesehatan kami juga ya, toh. Kayak oh ini kayaknya kita harus manajemen waktunya, harus kita atur deh. Jam sekian bikin kue, jam sekian kita ini. Untungnya store kami di rumah.
1: Benar-benar.
0: Untungnya di situ. Coba kalau kami harus bikin kue di rumah terus jualan lagi di tempat lain, itu kan makan waktu lagi begitu.
1: Belum lagi packagingnya ya.
0: Packagingnya.
1: Kalau bisa dilihat di sosmednya Mpok Nau itu manis sekali ya pengemasannya juga, itu pasti suaminya nih. Atau mertuanya nih yang handle sampai packagingnya.
0: Oh enggak, kebetulan kalau packaging dari istri dan saya juga bantu-bantu karena sekarang kalau orang kan awalnya dari dunia sosmed dulu ya, ngeliat tampilan dulu.
1: Benar-benar.
0: Itu jadi kami buat semanis mungkin. Mungkin kalau misalkan ada yang mau datang ke rumah, nah itu tidak usah lihat packaging, tapi dia kami sediakan tester. Iya, silakan coba begitu. Kalau cocok ya silakan begitu loh.
1: Oke, baik. Ini momen seperti ini memang biasanya jadi penguat semangat ya. Atau waktu itu langsung ada yang tumbang tuh Kak, jam 2 siang sampai 11 siang tuh.
0: Enggak sih, semangat lagi kenapa? Ini selesai tiba-tiba pembeli lagi, konsumen lagi yang buat kami semangat. Ini langsung, ini tambah lagi ya sekian. Wah, itu penyemangat kami lagi tuh, jadi semangat lagi.
1: Oke, jadi memang sudah ada bonding dengan apa ya, pembeli begitu ya Kak ya, Sonia mau mengecewakan juga. Baik ya, ini momen yang mungkin kalau mau dibilang Sonia akan terulang ya. Dan ini harus terus dijaga juga, karena kalau sekarang, zaman sekarang kepercayaan itu paling utama ya Kak.
0: Iya, itu yang kami jaga Kak. Testimoni dari konsumen itu yang kami jaga. Yang kami sering tanyakan, bagaimana kuenya? Kami takut mengecewakan konsumen kan, nanti dia tidak mau balik lagi, itu yang kami jaga. Jadi kami betul-betul perhatikan sekali testimoni dari konsumen. Oh ini terlalu manis misalkan, karena lidah orang beda-beda ya.
1: Iya, selera orang.
0: Oke, nanti kalau untuk kamu kami buatkan khusus seperti ini. Itu bisa.
1: Wow, begitu.
0: Iya, bisa kami by request dari ini.
1: Oh, by request juga bisa. Oke. Okay. Kak, hanya ada cookies aku atau ada kue basah juga?
0: Kue basah juga ada, kebetulan kami ada lapis Surabayanya ada, terus ada tar susu, gitu-gitu kami ada.
1: Baik ya, jadi ini komplit ya, jadi buat bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, kalau mau menjamu tamu ya, kalau ini kalau mau dibilang masih ada hari raya Imlek lah ya. Imlek lah ada, Ramadan justru bulan depan, Valentine juga ada, coklat mungkin ya, mau tambahkan menu-menu untuk Valentine buat bapak-bapak saudara yang anti mainstream ya. Valentine biasa identik dengan coklat, tapi bisa ganti deh nastar. Nastar tim Ponawe. Ini ready terus ya Kak? Atau masih by order nih?
0: Untuk kue keringnya kami ready terus. Okay. Karena kue kering ini kan masa expirednya kan lama ya. Mm-mm. Mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan.
1: Iya.
0: Kalau untuk kue basah kami repeat order.
1: By order.
0: Maksudnya ya sehari sebelumnya hamin satu kami baru.
1: Sesuai request,
0: sesuai request. Betul.
1: Baik ya. Namanya juga usaha ini tentu ada tantangan juga dong Kak, pastinya ya. Beta penasaran nih, tantangan sejauh ini apa sih Kak?
0: Ya itu dia, tantangannya kembali lagi ke kebiasaan kami. Kami kan biasa dari basicnya kan pegawai ya, yang jam tidurnya sudah ditetapkan, jam bangunnya ditetapkan, dan ini mulai usaha nih yang jam tidurnya ngacak, pola hidupnya jadi teracak-acak kan, bahkan anak sampai tidak terpegang. Itu luar biasa sih.
1: Itu anak baru satu.
0: Iya.
1: Baru satu ya. Si Naura tadi ya. Baik. Jadi memang ini tantangannya lebih ke apa ya, pengaturan waktunya begitu ya. Tapi kan lebih fleksibel ya seharusnya ya Kak. Atau seperti apa tuh Kakak melihatnya? Kalau orang bilang kan biasa kalau punya usaha, ya udahlah, bisnis punya sendiri, mau bangun kapan, mau urus kapan gitu, atau seperti apa pandangannya?
0: Itu nggak bisa kalau misalkan nanti seperti itu, konsumennya lari nantinya, betul toh? Nanti kalau kami tidak komitmen, nah itu dia kembali lagi ke komitmen kami
1: waktu,
0: mau tidur jam berapapun pagi harus bangun ya, kami buka begitu.
1: Oke, baik. Jadi kalau ada yang istilah bilangnya namanya usaha sendiri ya bos untuk diri sendiri, tapi ternyata harus kembali lagi ke komitmen ya Kak ya. Namanya juga menjaga kepercayaan ya, membangun relasi dengan pelanggan itu sangat penting ya. Ini ternyata dari kendala-kendala seperti itu Kak, apakah ini ada lahir kebiasaan baru? Atau seperti apa?
0: Iya, lahir lagi. Ya itu dia, lahir lagi kembali ke kebiasaan baru. Tapi untungnya kami berdua saling menguatkan dengan istri.
1: Iya.
0: Nanti kamu yang ini ya, saya yang ini, kamu yang itu, begitu. Saling membagi tugas masing-masing begitu. Jadi ya saling backup lah Kak, intinya begitu.
1: Oke. Okay. Kalau kendala-kendala dalam memproduksi ada kok Sonia Kak? Tadi kan lebih ke pengaturan waktunya, suami istri, jadi Sonia bisa meet

0: time
1: Iya,
0: lagi.
1: iya. Kendala-kendala
0: Kalau
1: ke pro
0: memproduksi seperti apa tuh?
1: begini, jadi ini dia lagi kembali ke produksi kan, kami pakai dua oven. Ada open listrik dan open yang langsung kompor minyak tuh, yang tangkring. Sedangkan saya sama istri tuh baru kali ini pakai kompor minyak.
0: Pengalaman pertama
1: Pengalaman
0: nih.
1: pertama, waduh ini gimana nih caranya ya? Gitu. Akhirnya ya itu kembali lagi, untung ada supporting dari bapak mertua. Papa gimana ajarin dulu pakai kompor minyak pakai seperti apa begitu loh kak.
0: Ceritanya unik ya.
1: Iya,
0: Terus.
1: begitu. Terus tempo pembakaran, nah itu lagi tempo pembakaran. Kadang-kadang kami sampai ya namanya jam malam ya
0: Iya,
1: bakarnya
0: iya.
1: kelamaan hangus, wah ganti lagi kan nggak
0: Ganti
1: bisa di,
0: adonan.
1: iya ganti adonan nggak bisa dimakan kan
0: Pernah ada
1: semalam.
0: ke kejadian gitu, Kak?
1: Pernah karena kami kerjanya itu tempo tempo bakarnya, visi kami yang memaksakan, jadi
0: Iya.
1: kami mungkin ngantuk apa.
0: Capek
1: Iya
0: juga ya.
1: betul kak.
0: Oke, tapi itu memang lagi tinggi juga ya permintaannya ya, Kak ya?
1: Iya karena kemarin pas mau ramenya itu kan setelah Natal, malah ya mau ada saat mau tahun baru itu malah malah
0: Lebih
1: membludak,
0: membludak.
1: karena bantuan dari selebgram vlogger vlogger makanan ini yang mengiklankan kami, jadi permintaan tuh konsumen jadi membludak mungkin 4 kali lipat mungkin
0: 4 kali lipat
1: dari
0: dari
1: sebelum Natal.
0: biasanya.
1: Iya
0: Oke.
1: itu luar biasa sih.
0: Baik ya, ini dia ya Bapak Mama Bapak Saudara, gunanya sekarang sosmed ya,
1: Betul.
0: semua yang serba digital itu bisa memberikan benefit lebih begitu ya
1: Iya,
0: Kak
1: iya.
0: ya. Baik, luar biasa. Nah, itu tadi dalam memproduksinya itu ya. Jadi memang mungkin karena sudah ada feedback bagus dari pelanggan, akhirnya sampai sekarang masih memproduksi ya.
1: Masih, masih, masih.
0: Baik, baik ya. Nah, Kak, penasaran juga ini bagaimana cara menjaga kualitas rasa supaya tetap konsisten. Ini kayaknya lebih pertanyaan untuk istri kan.
1: Iya. Tapi saya bisa bisa bisa lihat sih. Dia itu selalu memperhatikan ukuran timbangan pada saat mentega ini seberapa, yang kembali lagi tadi. Menteganya berapa, terigunya berapa, telurnya berapa, dan dia selalu perhatikan betul-betul. Dia saring betul-betul, dia lihat ini higienis, biar higienis selalu terjaga toh begitu Kak. Yang dia tempel semua catatan di dinding, takut ada yang terlewat. Ini misal mentega masuk sekian gram, berapa ratus gram, dia checklist, turun lagi dia checklist begitu sampai segitunya Kak. Padahal itu dia sudah terbiasa, tapi dia sangat teliti orangnya.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Dan ini penting sekali ya, Bapak Mama Bapak Saudara, konsistensi rasa.
1: Iya, yeah, konsistensi rasa itu yang kami jaga.
0: Ini memang kunci juga supaya pelanggan tetap percaya dan juga setia balik lagi ya. Kita akan lanjutkan lagi Bapak Mama Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Nona, ketemu obrolan dengan Kak Hilal ya. Seru sekali ya ternyata Kak ya di dunia usaha, apalagi tadi katanya jadi pegawai baru terjun benar-benar menggeluti ini ya. Ini jadi tantangan baru tapi juga pembelajaran baru.
1: Iya, betul.
0: Baik ya, dan bisa di-sharing untuk ketemu semua Bapak Mama Bapak Saudara. Setelah ini masih ada obrolan yang menarik ya bersama dengan Kakak Hilal, owner dari UMKM Mpok Nau, tetap di FM 104,3 MHz.

0: Lisa terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apa lah sayang, eh? Besok ada janji nih siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Bapak pegang HP? Suanto Barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian, nih.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan porderan. Sekarang beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang, eh. Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyongdeng, Kakak Nona ya, masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan Kakak Hilal, pemilik UMKM Mpok Nau ya, luar biasa ketemu obrolan ya kali ini. Kakak Hilal ya, semangat sekali ya, bahkan masih sangat apa ya, kalau mau dibilang biasanya kalau usaha sutan Bapak lama di durasi waktu tuh semangatnya tuh kadang ada yang naik turun. Kalau dari Kak Hilal bersama dengan istri masih semangat sampai sekarang atau ada dia punya jenuhnya juga tuh Kak?
5: Untuk saat ini kami belum ketemu ya jenuhnya ya.
4: Belum ketemu.
5: Belum ketemu, mudah-mudahan jangan. Kami masih ya semangat terus saling menguatkan dengan istri. Ya intinya kembali lagi niat, tekad itu yang kami perkuat sih Kak. Niat jangan apa bosan ya, bosan-bosan lah. Begitu untuk saling menguatkan.
4: Kalau mau bilang ini lagi tinggi-tingginya juga ya Kak ya permintaannya ya.
5: Lagi lumayan alhamdulillah ya kami. Lagi puji Tuhan ya sedang lancar-lancarnya Kak.
4: Oke, baik. Kak, boleh sharing juga nih untuk ketong nih suka duka sejauh ini seperti apa nih Kak Hilal bersama istri?
5: Iya, suka dukanya tuh yaitu kalau misalkan banyak pesanan kami juga suka juga, tapi ya buat kami berat ya. Pernah kami suatu saat gini Kak, kami takut nerima order. Betul, kami ketakutan sendiri.
4: Bendera putih.
5: Iya, tapi kan enggak mungkin kita tolak. Enggak mungkin kan? Paling kami cuma minta jeda waktu tambah satu hari lagi ya waktunya ya. Misalkan begitu. Misalkan dia mau ambil besok. Bisa enggak kalau lusa? Paling kami akali dengan begitu aja. Karena ya kami jujur masih kekurangan tenaga. Begitu Kak. Begitu sih Kak.
4: Iya, ini suka dukanya. Itu kayaknya dukanya. Sukanya apa nih?
5: Sukanya pada saat konsumen cash and carry ya. Dan enggak sih gini Kak. Dapat notice dari konsumen yang puas dari hasil jualan kami, itu kami ada batin tersendiri yang terpuaskan. Diterima oleh masyarakat, ternyata diterima oleh konsumen kami dengan oh ini enak banget tuh. Oh itu suatu kepuasan tersendiri ya bagi kami berdua begitu loh Kak.
4: Oke, jadi lengkap ya ceritanya Bapak Mama Bapak Saudara, dan dari senang sampai capeknya ya Kak, tapi justru dari situlah nilai perjuangan itu bangkit begitu ya. Nilai perjuangan dari sebuah usaha. Nah, penasaran juga nih ya, tadi kan suka duka sudah. Testimoni nih Kak, respon pelanggan pertama kali terhadap produk-produk di Mpok Nau seperti apa tuh?
5: Nah itu dia, itu juga jadi salah satu pembangkit kami, makin on makin mantap kita nih. Karena testimoni awalnya itu sangat baik ya Kak. Dia bilang, oh ini saya belum pernah coba kue seenak ini, oh itu yang,
4: wow.
5: Ah masa sih gitu kan, sampai kayak ya orang kasmaran kedua ya. Terkagum-kagum sendiri. Oh, sayang, ayo deh, makin semangat kita gitu loh Kak. Jadi rasa-rasanya katanya ini rasanya unik. Jadi dengan bahan-bahan yang kami coba dan kami gunakan itu ternyata jarang loh kue seperti ini gitu loh Kak. Begitu sih Kak.
4: Oke, jadi memang respon awal itu tentunya jadi penyemangat ya, penyemangat yang besar ya, apalagi di masa-masa awal merintis ya Kak.
5: Iya betul Kak, di awal-awal merintis itu kami memang Ya luar biasa lah pokoknya.
4: Kasmaran kedua nih kalau kata Kak Hilal nih ya, benar-benar merasa kayak langsung semangat untuk memproduksi, betul, dan kasih yang terbaik juga ya. Nah, luar biasa ya Bapak Mama Bahasa Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Dan biasanya tuh Kak, kalau satu varian cookies itu butuh waktu berapa lama tuh? Biasa kan ada banyak varian juga.
5: Iya, betul. Untuk varian yang termudah kami itu kan choco chips ya. Itu saja bisa makan waktu sampai 1-2 jam untuk 3 nampan. Kami biasanya kan pakai loyang ya. Kami bisa buat itu 1 sampai 2 jam begitu, Kak. Begitu sih, Kak. Tapi kalau untuk yang tersusah kayak Nutella begitu-begitu itu kan susah karena harus dilobangin dulu, diisi dulu. Aduh, kan ya, luar biasa sih.
4: Bayangin kalau beta berapa yang begitu.
5: Ya, jadi kalau untuk step-step yang paling sulit begitu bisa 3 jam, bisa dari satu jenis kue
4: sampai
5: ya.
4: Sampai siap diantar gitu, Kak.
5: Sampai siap diantar ya mungkin bisa lebih, bisa 4 jam begitu, Kak.
4: Okay. Biasanya dijemput atau diantar tuh, Kak?
5: Ah, itu dia. Tergantung pelanggan. Pelanggan minta diantar boleh, dijemput juga boleh begitu, Kak. Okay. Pokoknya kami tenang, pelanggan kami manjakan betul.
4: Wow, luar biasa ya. Ini pelanggan-pelanggan di Bonau kalau denger nih rasanya, waduh, masih lalu mulai nih. Baik ya, jadi memang masing-masing cookies, masing-masing varian itu punya dia punya durasi masing-masing.
5: Iya,
4: ya,
5: betul.
4: Oke, yang paling lama apa tuh, Kak?
5: Itu tadi Nutella itu, Nutella yang menurut kami ya, mungkin karena kami juga masih agak kaku mungkin untuk buat Nutella karena gini, bentuknya takutnya berubah-ubah, namanya kue lunak. Ya suatu benda lunak kami bolongin lagi terus kami isi. Kami takutnya bentuknya itu jadi tidak menarik. Oh, itu yang kami jaga. Iya, gitu pelan-pelan ya, dulu begitu loh, Kak. Begitu
4: sih, Kak. Tahu makan. Kita sebagai pelanggan tuh hanya tahu ham gitu dan tapi ternyata ada luar biasa proses di balik itu ya, Kak ya.
5: Ada proses yang sangat effort lah.
4: Effortnya parah ya. Oke, jadi berarti memang ini kalau ke depan Kakak ada rencana kosongnya nih untuk tambah orang bantu gitu karena kan ini banyak varian ya, dia punya proses masing-masing juga ada.
5: Kami ada rencana, cuman kami harus latih juga kan. Kadang kan gini, ada orang yang kita lihat tuh pribadinya, takutnya orangnya sembarang karena ini kan berhubungan dengan makanan ya. Kami tidak berani dengan sembarang orang. Ya kami lihat dulu orangnya seperti apa, bersih
4: cekatan
5: tidak atau dia bisa nggak ikut alurnya kami begitu loh. Ya kami sedang coba-coba.
4: Tapi sekarang masih nyaman dengan tim yang ada atau kemana tuh, Kak?
5: Kami masih nyaman dengan yang ini. Kami sekarang kan berempat ya, dengan dua orang yang bantu. Mungkin nanti kedepannya kalau bisa jalan lagi ya kami mungkin. Kayak ini ya bertambah terus ya. Siapa sih nggak? Atau kami bisa buka cabang outlet yang lain-lain.
4: Okay. Tapi kan bisa juga, Kak, siap amunisi juga karena ini hari raya lagi di depan kita nih, Kak, bulan depan nih. Masih Maret ya kalau
5: salah. Untuk saat ini kami masih ada stok yang ready stok, kami masih cukup banyak ya, masih mengamankan stok kami terus. Jadi misalkan ada yang beli 4, kami harus bikin juga 4. Ada yang beli 5, kami harus juga bikin 5. Kami mengakalinya seperti itu.
4: Bisa-bisa sudah tidur ini suami.
5: Iya, luar biasa.
4: Jadi sejauh ini masih nyaman ya, Kak? Masih bisa terbantukan begitu?
5: Masih, dan makin nyaman. Karena sudah terbiasa ya. Mungkin sudah terbentuk ya. Tadinya kami sehari itu biasa tidur 8 jam. Sekarang tidur cukup 5 jam saja. Itu sudah mulai terbentuk pola-pola hidup seperti itu.
4: Baik ya. Luar biasa ya. Dan kalau mau dibilang kan cookies ini juga banyak ya, Kak? Banyak juga UMKM-UMKM lain yang memproduksi cookies yang sama. Begitu. Nah, kalau dari kakak berdua nih bersama istri nih, bagaimana mengatasi persaingan dengan UMKM cookies lain di Kota Kupang? Ada kosongnya itu, Kak?
5: Ada, kami mengakalinya dengan cara gini. Main packaging. Packagingnya kami bikin yang seunik mungkin. Yang mana nih yang orang belum ada, kami cari celah dari situ. Oh, ini kayaknya orang ini pakainya seperti ini. Kami tolak arah. Misalkan dia membuat toples yang toplesnya bulat, kami cari, coba kita main toples kotak gitu. Dengan merubah cara bentuk jual saja, pola itu bisa menarik pelanggan tersendiri gitu loh, Kak.
4: Karena apa ya, kebanyakan lihat dari tampilan dulu.
5: Iya, lihat gitu tampilan ya, betul.
4: Kak. Baik, persaingan kan juga memang sudah bisa dihindari ya, Kak. Tapi dari penjelasan yang tadi Kakak sampaikan juga terlihat bahwa di Mponau ini punya apa ya, fokus pada kualitas ya, dan juga ciri khas. Seperti tadi Kakak bilang ya. Baik, lebih ke apa ya, fokus kepada produksinya ya, daripada melihat persaingan itu. Ya kita fokus membangun yang lebih baik untuk menarik pelanggan begitu ya. Baik, nah cara mempromosikan atau pemasarannya setiap produk seperti apa nih Kak di kalau di Mpok Now? Ada cara tersendiri kok Sonde tuh?
5: Ada nih Kak. Kami satu terutama pakai vlogger makanan ya pasti ya. Yang kedua kami gini, kami berani mengasih persen. Misalkan Kakak bawa konsumen ke kami 4 orang dan masing-masing konsumen itu membeli satu produk atau dua produk dari satu toples itu kami bisa kasih persen 5.000 atau 10.000. Kami berani seperti itu Kak. Begitu. Kan itu salah satu apa teknik marketing khusus ya yang menurut saya orang bukan cuma semangat untuk beli tapi semangat juga mencari konsumen untuk saya begitu loh Kak. Begitu sih Kak kali ini.
4: Oke, di balik istri yang gacor ada suami yang tim marketingnya ya. Baik, luar biasa. Nah, kita sudah sampai di penghujung obrolan nih Kak ya. Boleh dibagikan juga nih sejauh apa nih mimpi yang mau dicapai bersama dengan istri di Mpok Now ini.
5: Ya, kami sih inginnya buka outlet yang besar ya, ingin fokus di sini biar bisa kami bisa besar dan apa tidak makan musim ya. Jadi sepanjang tahun tuh inginnya ada terus.
4: Oke. Soalnya musiman.
5: Iya, tidak musiman begitu loh, Kak. Begitu sih pengennya.
4: Pengennya konsisten, konsisten terus. Betul. Baik. Nah, ada tips atau pelajaran mungkin yang bisa Kakak Hilal bagikan untuk para pelaku UMKM lainnya yang mungkin mau memulai bidang usaha entah di bidang cookies atau di bidang apa, ada kosongnya Kak tips atau pelajaran yang mau di-share?
5: Tipsnya pokoknya berani dulu. Jalanin dulu. Biar ngerasain prosesnya, nanti akan ada jalannya. Pokoknya berani dulu aja.
4: Lebih ke konsisten juga.
5: Iya, betul.
4: Oke, harapannya ke depan nih Kak terhadap UMKM yang ada di Kota Kupang nih.
5: Harapannya kita semakin solid, semakin maju dan pemerintah semakin ya ada program-program seperti ini yang memperkenalkan kami yang dari apa? Perorangan ya, usaha mikro perorangan yang memperkenalkan kami ke layak publik seperti ini Kak. Ini sangat bagus, luar biasa.
4: Baik ya. Terima kasih Kakak Hilal untuk waktunya bersama dengan Pro 4 pada kesempatan kali ini di obrolan teras UMKM. Seru sekali Bapak Mama Bapak Saudara ya ngobrol dengan Kak Hilal ya, kayaknya kurang ya istrinya kalau ada nih pasti lebih seru lagi nih, suaminya aja kayak gini ya pasti ini jadi tim yang solid juga ya, salam buat kakak Nona ya, adik Nau juga ketemu di sini pakai bahasa Kupang so Kak Mpok tuh kan panggilan di luar jadi salam untuk keluarga tercinta juga, semangat terus ya ketemu tunggu launching menu-menu terbarunya dan pastinya buat Bapak Mama Bapak Saudara. Oh satu lagi nih Kak, buat yang mau order.
5: Oh iya.
4: Kemana tuh?
5: Yang mau order silahkan ke Instagram kami di Mpok Now.
4: Mpok Now.
5: Iya.
4: Ada atau, nomor yang sudah di.
5: Iya, sudah ada nomor juga. WA yang bisa langsung dipecan atau langsung datang ke outlet kami.
4: Kebetulan, ada outlet.
5: Ada. Kebetulan outlet kami di rumah sendiri, di ruang tamu kami rubah jadi outlet. Jadi kami rumah sekarang tidak punya ruang tamu. Begitu. Okay. Bisa datang di BTN Kolhua Blok W nomor 43.
4: BTN Kolhua Blok W. Ya, Blok W itu
5: atas.
4: Ke atas ya, ya
5: betul.
4: Nomor 42.
5: Nomor 42.
4: Beta Subantu Eja tuh, Bang Mama Mas aja langsung pimer rapat. Sekarang ready toh, Kak? Ready tiap hari.
5: Ready tiap hari.
4: Baik, semangat terus ya untuk Kakak Hilal bersama dengan istri dan timnya. Ketung tunggu launching menu-menu terbaru ya. Siapa tahu nanti ketung bisa merapat ke Blok W itu di BTN ya, Kak ya. Betul. Dan sekali lagi terima kasih Kak. Salam buat istri. Sukses selalu, ketong harapkan juga Ponau ini juga terus berkembang, konsisten dan pastinya ada gebrakan dan inovasi terbaru ya. Demikian Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ketempung obrolan di teras UMKM kali ini ya. Seru sekali dengan Kakak Hilal pemilik usaha Ponau, semoga menginspirasi Bapak Mama Bapak Saudara. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang ya, lanjut Sasando Siang sampai di jam 5 sore nanti.
3: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya, kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari, terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lia orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan. Orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda Pau atau dia offer selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu, dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari, setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerakan yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja, dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Terus ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Basodara dong semua, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mendorong generasi muda untuk sonde terburu-buru, membuat maupun menyebarluaskan konten bertema nasionalisme di ruang digital. Perkembangan media sosial membuat setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan menunjukkan kecintaan terhadap Indonesia. Namun, kemudahan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan kemampuan menggali informasi dan memahami konteks sebelum sebuah konten dipublikasikan. Barali Pikotompung, informasi berikut. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melihat perkembangan teknologi digital telah mengubah cara generasi muda mengapresiasi rasa cinta tanah air. Perubahan tersebut terlihat dari bergesernya ruang interaksi masyarakat, ruang dari nyata atau citizen ke ruang digital sebagai netizen. Kondisi ini membuat ekspresi nasionalisme kini dapat dilakukan melalui berbagai platform digital. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

104,3 MHz Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat siang untuk bapak saudara dong semua. Masih semangat kok untuk ketong semua yang sementara melakukan berbagai aktivitas di ini siang. Dan kita harap untuk bapak saudara dong semua ya, masih dengan keadaan semangat sesuai dengan ketong punya cuaca hari ini yang sangat cerah ceria. Selamat siang untuk bapak maka kakak bapak saudara dong semua di ini siang yang masih terus bersama ketong di Perempat RRI Kupang. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 ya, lebih 14 menit. Ini waktunya untuk makan siang. Jangan lupa untuk makan siang ya, bapak mama kakak adek dong semua yang berada di mana saja, di kebun ataupun di rumah, di tempat kerja, ingat makan siang ya. Jangan kotong tunggu sampai lambung ini pedis, lambung ini sakit, baru kotong bilang aduh ini su lapar. Jangan ya, tetapi kalau sudah jam makan siang harus istirahat dulu ya, istirahat, makan dulu, habis itu baru lanjut kembali kerja. Selamat siang saja untuk bapak mama kakak adik saudara semua yang selalu setia terus bersama kotong di Perempat RRI Kupang. Kali ini di Sasando Siang sampai nanti di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah dengan informasi-informasi tentang kotong pembudaya. Dan masih banyak lagi, dan jangan lupa juga yang akan beta kasih ya untuk bapak mama kakak adik saudara semua. Hiburan, lagu-lagu daerah yang akan bikin kotong lebih semangat lagi untuk kotong buat kotong punya kegiatan di ini siang lebih semangat.

Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helom seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helom merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu, walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah. Dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harafiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, makanan khas Maumere yang berada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Ini dikenal banyak orang yang pernah ke sana, dan di mana mereka mengatakan bahwa makanan-makanan sana itu terkenal dengan perpaduan rasa seperti asam, segar, gurih, dan olahan hasil laut serta ladang. Untuk itu, bapak saudara semua, untuk makanan khas dari Maumere memang begitu banyak, tetapi jangan lupa untuk mencoba salah satu makanan seperti wogi. Nah, pasti kotong rasa lain ya dengar wogi, ini kira-kira nama orang kok nama makanan. Nah, wogi sendiri merupakan salah satu lauk tradisional ya dari ikan teri merah asin asal perairan Paga. Nah, di Maumere sendiri ada salah satu daerah Paga. Nah, di daerah Paga ini tentunya menghasilkan ikan teri merah yang biasanya kotong lihat ikan teri itu identik dengan warna putih, tetapi ini warna merah. Ini salah satu makanan yang sangat unik. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, karena memang ikan teri merah ini berasal dari perairan Paga yang difermentasi dengan garam selama beberapa hari. Nah, wogi ini biasanya akan dorang sajikan ya bersama lombok dan juga kemangi yang dicampur ya. Nah, makanan ini memang paling cocok ya, Pak Saudara semua, kalau ditemani ya dengan seperti ada nasi putih dan lauk sebagainya. Nah, untuk itu ini menjadi salah satu referensi ya yang bisa dipakai ya ketika kotong berada di Maumere untuk bisa mencoba salah satu makanan khas

0: Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan dedu mane atau pondok adat bagi laki-laki dan deduhine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari deduhine dan dedumane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabu, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua, selain makanan khas dari Maumere, ada juga kue-kue tradisional yang memang ini wajib untuk dicoba. Karena wajib ya, kalau kotong pi satu daerah, kalau kotong sonde coba dorong punya makanan khas, itu kayaknya kotong punya berkunjung atau kotong pi numpun daerah itu kayak kurang. Nah, untuk itu, bapak, saudara semua, di Maumere ini memiliki juga makanan-makanan khas tradisional, dan makanan-makanan ini ada pada saat acara-acara adat. Salah-salah satunya seperti bolo pelagar. Nah, kue adat sakral dari Sika yang terbuat dari tepung beras, tentunya dengan pewarna alami seperti kunyit, secang, dan juga pandan. Kue ini memiliki pola indah yang mirip tenun ikat dan biasa dipakai saat acara belis atau mas kawin. Ini salah satu makanan yang memang jarang kotong temui ketika pada saat acara-acara peminangan atau ketika kotong pas mau antar belis. Nah, kue ini ya menjadi salah satu bagian hantaran untuk meminang seorang wanita yang berasal dari Maumere.

0: Pernahkah Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ba saudara dong semua. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Manggarai kembali menghadirkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana. Kali ini PMI menyapa para siswa sekolah luar biasa atau SLB Karya Murni Ruteng melalui penyaluran bantuan, layanan kesehatan, promosi kesehatan, dan PSS pada Jumat 25 September 2026. Beralih pikotompung informasi berikut, dengan adanya industri garam di suatu daerah potensi pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat sangat besar. Di Kabupaten Rotendao, industri garam dibangun oleh PT Nidia Karya sebagai pelaksana pembangunan proyek strategis nasional Kawasan Sentra Industri Garam Nasional. Wakil Project Manager PT Nidia Karya Eko kepada awak media pada Senin 28 September mengatakan, industri garam sangat berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Informasi tadi mengakhiri kotompum berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei, Ena. Ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang.
0: Bukan begitu, kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau, kakak. Aman, sa.
0: Tetap, sa, kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi, toh.
1: Iya, kakak.
0: Ingat ya, kakak. Buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, begitu banyak ya suku-suku yang ada di berbagai daerah yang masih mempertahankan dorampung kehidupan. Yang mana dorang ini sonde terpengaruh sama sekali ya dengan perkembangan teknologi ataupun zaman yang membuat orang-orang beramai-ramai untuk bagaimana bisa kehidupan ini berubah. Tetapi untuk suku-suku budaya yang ada di berbagai daerah di NTT, khususnya di Pulau Timor, ini ada beberapa suku yang memang masih ya tetap dorang pertahankan dorang punya budaya. Justru untuk sekarang ini ya Pak Saudara semua, banyak wisatawan yang tertarik untuk datang melihat bagaimana mereka masih tetap eksis untuk mempertahankan kehidupan mereka. Salah satunya seperti suku Boti yang berada di Pulau Timor ya, di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Suku Boti ini merupakan komunitas adat yang berada di pedalaman Pulau Timor Nusa Tenggara Timur, yang mana dorang ini tetap teguh ya untuk menjaga dorang punya tradisi leluhur dan hidup terisolasi dari modernisasi. Nah, masyarakat ini mendiami wilayah Desa Boti, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau sekitar 40 km ya dari kota Soe. Nah, untuk itu dimana untuk asal-usul dan kepercayaan sendiri. Nah, untuk suku Boti ini merupakan keturunan langsung dari suku asli Pulau Timor, yaitu Atonimeto. Nah, mereka sendiri menganut kepercayaan asli animisme yang disebut Halaika. Ini salah satu kepercayaan yang memang masih dianut sampai dengan saat ini, dan mereka sendiri ya menyembah ada dua pengusaha utama yang mereka percaya, yaitu ada Uispa atau penguasa atau ibu alam semesta ini, dan juga Wisneno sebagai penguasa atau bapa langit atau alam baka. Jadilah inilah kehidupan ya dari kotong punya abah saudara semua yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

0: the turn.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh. Makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus pilih HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, eh.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keseruan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, waktu menunjukkan pukul 13.56 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya di pukul 14, Kotong akan bergabung ya dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan ya, tentunya dalam acara Suara Budaya Nusantara. Selamat siang dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyalurkan ratusan unit bantuan pompa air guna membantu para petani mengatasi krisis air akibat fenomena El Nino Super. Ifoni Beda selaku Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Stan NTT menyampaikan bahwa total bantuan pompa air dari Kementerian Pertanian untuk wilayah NTT telah mencapai 458 unit hingga akhir Agustus 2026. Beralih Piko Tompung informasi berikut. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan di wilayah binaan Babinsa Koramil 02, Rindi Umalulu, Kodim 1601 Garing Sumba Timur, serta Syam Surjal melaksanakan komunikasi sosial atau komsos bersama masyarakat sekaligus memantau pertumbuhan tanaman padi di Desa Wangga, Kecamatan Rindi Umalulu, Kabupaten Sumba Timur pada Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pendampingan kepada masyarakat, khususnya para petani, sekaligus memastikan perkembangan tanaman padi dapat terpantau dengan baik sejak masa pertumbuhan kini memasuki tahap panen. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Bapak, Mama, Kakak, Ibu, Saudara semua, kotong langsung saja bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam sejakarta ya Bang Po ya. Di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah kalau begitu Ayu mau langsung sapa dulu, dari tadi udah cengar-cengir udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul.
1: Gitu ya? Iya gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi ya.
1: Panggil aja Mas Semi. Iya. Okay. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Kabar baik ya? Apa baik, Mas? Baik, alhamdulillah. Jogja?
2: Mana nih?
1: Jakarta? Aduh. Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari atau 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja, apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum, Pak. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sih.
1: Alhamdulillah.
2: Masih nunggu giliran, Pak, kayaknya.
1: Iya, benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya, Mas, ya.
2: Iya. Pengalaman arisan ya, Mbak, ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja, Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Emi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintarta. Selamat siang Mas.
3: Iya, selamat siang Po Nova.
1: Iya, kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Wih, CEO. Ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Ya,
1: Masya Allah, Batik. Luar biasa.
3: Jadi Kulon Progo, Jogja sebelah barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh, karena memang ini gilirannya Jogja ya. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ya tentang tema kita hari ini, tentang batik ya Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova di Jakarta dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air. Di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta. Kita berbincang dengan narasumber kami, ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Mbak Nova ya. Beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau enggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya. Mas Hanang ya.
3: Betul Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpia atau gudeg gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti udah 12 tahun ya. Itu belum lama ya Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
2: Babat alas ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
2: Baik. Oke. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat, tinggi-tinggi. Nah tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya, begitu nih. Monggo Mas Hanang bisa disampaikan.
3: Yeah. Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus, batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini.
2: Itu. Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Hanang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu, atau di wilayah Kulon Progo?
3: Ya. Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya, itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani, gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas, ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik, seperti parang, kawung, teruntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
2: Oh, gitu ya.
3: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z, ya anak muda, harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, kan gitu, Mas.
2: Iya. Baik, kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih. Yeah. Kalau dari Mas Hanang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
3: Iya, yeah. Desain, Mas, terutama desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu, mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
2: Ya,
3: gitu. Betul. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual, ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas, itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu, ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati, ya itu hanya mirip saja. Secara detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik, tapi dibuat dengan cara printing atau mesin atau sablon, itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu, selembar itu saja. Seperti itu.
2: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Hanang ini, apa sih yang kemudian dalam beberapa terakhir ini, motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
3: Oh iya. Kalau yang paling disukai, tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang, tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
2: Oh gitu. Ya.
3: Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis, gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang, gitulah. Oh, lukisan saya itu ditempel di dada atau di punggung orang, gitu. Jadi lukisan berjalan, gitu.
2: Iya.
3: Itu autentik, handmade dan juga limited.
2: Oh gitu ya.
3: Ya.
2: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
3: Ya.
2: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya Mas?
3: Polanya inspirasinya jadi mengalir gitu aja Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi, gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa? Kita ambil inspirasi warnanya, terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10 sampai 15 desain yang berbeda.
2: Satu minggu.
3: Oke.
2: Jadi satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya.
3: Itu cuma satu Mas.
2: Cuma satu
3: lalu kita posting, kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga ya, itu nanti kita produksi. Jadi sistem belinya itu PO.
2: Oh iya.
3: Iya, kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya kan. Kedua nanti mungkin kita enggak tahu yang enggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di sosial media kan orang akan berkomentar. Nah dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah ini baru kita produksi.
2: Kita
3: produksi nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya, di toko-toko lain gak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi ya kasihan yang beli sebelumnya.
2: Iya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif ya, kan tidak banyak orang yang punya gitu.
3: Iya,
2: Mas. Baik. Mas, ini kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik. Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya. Karena batik kan ada prosesnya begitu kan, tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Nah ini bagaimana cara-cara untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu?
3: Ya itu tantangan yang terus kita lakukan Mas, karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga. Keaslian batik itu nomor belakang banget kan gitu. Nah, tapi kalau orang mau cari batik masuk ke galeri kami, galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo atau galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Bantul Yogyakarta, itu jangan khawatir, kita tidak satupun selembar pun ada yang produk semi batik. Jadi original batik semua yang kita sediakan, walaupun itu sekalipun harganya cuma murah. Batik asli paling murah 100 ribu ada Mas. Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100 ribu. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam, satu batik tulis, kedua batik cap. Nah batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100 ribu, dan itu sudah bagus itu dipakai itu. Gitu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar itu banyak loh toko yang namanya batik ini ya. Tapi isinya itu printing kan gitu. Tapi kenapa harganya malah bisa mahal? Nah kenapa ya, karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
2: punya nama
3: gitu. Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya sering survei ke toko-toko kota itu.
2: Itu Mas. Baik. Kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Hana mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya, motivasi di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM gitu nggih. Nah itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana Mas seperti itu?
3: Jadi kalau plagiat yang itu notabene di distilasi atau dikembangkan itu wajar Mas.
2: Iya.
3: Itu masih wajar. Apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa. Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun enggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas.
2: Iya.
3: Enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik

0: dan batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu. Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan. Seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu, Mas. Ada rasa tersendiri. Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
1: Baik.
0: Apalagi dengan printing ya, itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan. Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup, dan wah pokoknya beda.
1: Baik. Baik, kemudian Mas Hanang juga sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan begitu, atau mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu. Mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
0: Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi berarti adalah warisan budaya. Tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, CV Banjar Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau. Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan. Jadi salah satunya adalah limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya. Jadi limbahnya kita olah, kita pakai, nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai. Layak pakai. Dan juga di kami, malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
1: campuran
0: barang-barang yang yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget gitu.
1: Baik, terima kasih Mas Hanang. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
2: Ya, tepat waktu ya.
1: Ya,
2: alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, nggak ada habis-habisnya ya, Mas ya. Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya, batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang. Iya, batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi, itu batik printer ya, Mas Anang ya. Luar biasa dan. Iya. Itu kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada, ke sini aja. Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya, enggak sih?
1: Ada juga beberapa, misalnya kayak kain bermotif batik, banyak juga sih, Mpok.
2: Oh, banyak ya.
0: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
2: Oh, baik. Saya kira karena memang asal batik itu dari sana gitu ya. Enggak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, enggak ada.
0: Banyak ya.
2: Itu
0: kesempatan untuk menjual produk.
2: Mengembangkan dengan motif yang sama gitu ya, Mas Anang ya.
0: Oke dah. Harga yang ekonomis.
2: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi, Mas Emi?
1: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066, 0895-0144-1066 gitu, Mpok.
2: Seperti biasa di Jakarta 0213504510, atau di WhatsApp-nya kita di 0812-1149-28. Oke deh, bapak-bapak, saya kasih waktu buat ngopi dulu ya, nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, Mbak Empok. Mbak Empok-Empok, maunya yang mana? Jangan plim. Kan jadi laki-laki, Mas Semi.
4: Gimana coba
3: itu? Oke deh, langsung saja kalau sudah ada di Jogja kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Yeah.
4: Itu 074-55-2219.
3: Okay.
4: Atau di WA di 0895-0144-1066.
3: Oke, okay. Jakarta sudah ada, boleh?
4: Boleh.
3: Ya,
4: silakan, Pak.
3: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Ablam, is the best.
3: Ya.
5: Penopa sehat.
3: Alhamdulillah,
5: ya.
3: Cigu.
5: Penopa kalian dicari-cari sama orang Padang.
3: Ngapain?
5: Hari ini dia hadir.
3: Gak ada utang loh saya, beneran.
5: Nah, adalah untuk bukain
3: tantaranya. Oke.
5: Okay. Halo juga di Jogja.
4: Halo,
5: Mas Semi ya?
3: Ya, Mas Semi. Mas Semi,
5: ya, Cigu. Apalagi narasumbernya. Waduh.
3: Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih?
4: Mas Hanang.
5: Mas juga ya? Apa Romo? Yeah. Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu, ah. Pasti ada yang dibeli mampir, kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik buat
4: iya,
5: apa,
4: baju-baju
5: tidur. Bener nggak, Pak Semi?
4: Betul.
5: Memang ya, di daerah Jogja ini, kategori batik ini yang... salam kenal dulu, assalamualaikum, Mas Narasumber.
4: Waalaikumsalam.
5: Memang di daerah Jogjakarta, kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis selalu full. Dengan motif plastik atau... apa namanya, pakem, keraton, benar ya?
4: Yang
5: menggunakan bahan kain, kualitas tertinggi, seperti keton primisima atau sutra, serta berwarnanya alami solgan. Wah, luar biasa. Memang, ada yang mahal sekali, ada yang agak, ya mencukupi kantong kita lah, benar gak Mas Ayin? Jadi nih, memang kalau batik ini kan ada tingkat kerumitannya motif nih, aslinya apakah masnya, seperti apa bikin motif-motif ini kan, apalagi motif klasik keratonnya sangat detail ya, apalagi rapat dan halus seperti motif titik. Nah, seperti apa tuh, atau menyusun titik-titik yang kecil, rapat, tanpa diseret atau parang rusak, barong. Nah, itu Wahyu atau Wahyu Tumurun, benar nggak? Memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
4: begitu
5: di Jogja ini ya. Itu saja, Mas. Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu memang. Ada warnanya, harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah, gitu ya kan. Nah, itu saja bagaimana dengan pewarnaan alami atau sogannya. Terima kasih banyak Mas Semi.
4: Kok
5: nopa bla-bla-bla.
3: Ya, Cigu.
5: Selamat jalan sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu. Itu sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp, boleh?
4: Baik, ini ada yang bergabung di 0895-0144-1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa, motif printing begitu ya.
6: Oh, iya.
4: Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu.
6: Iya.
4: Gitu Mas Hanang.
6: Ya. Saya jawab,
4: ya.
6: Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya.
0: Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi misalnya di bagian atas itu 100%, lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama, 90% lah samanya. Karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih karena dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hami. Iya. Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan tapi dia sifatnya tembus. Tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
4: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cikgu tadi untuk tingkat kerumitan, ini kan balik kalau tempatnya Mas Hanang ini kan batik kontemporer yang tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah, ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya, Mas?
0: Jadi kalau di kami sendiri kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi. Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju paling murah satu lembarnya itu 100.000. Nah, itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat.
4: Iya.
0: Tapi itu tetap autentik, asli gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif.
4: Iya.
0: Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol.
4: Yeah.
0: Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Sogo. Makanya batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah kayu sogo. Namanya sogo. Itu Mas Ami.
4: Baik. Itu Mpok, untuk jawaban dari pertanyaan dari Cikgu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya Mpok ya.
3: Boleh. Ada di Jogja Mas Ami?
4: Baik, di Jogja nih. Silakan untuk Anda mendengar di 0274552219 atau di WA di 0895014166. Sementara belum ada lagi nih Mpok di
3: Jogja. Jakarta sudah tersambung, boleh?
4: Baik.
3: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum Pak Anwa yang cantik, yang ambisius.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
6: Pak Anwa kan sama Pak Anwa sudah lama nggak tuh.
3: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan, Cak.
6: Mau nanya sama Bang Semi. Halo Bang Semi, sama Mas Anang ya?
3: Iya. Yeah.
6: Mas Anang, mau nanya dong, kan Jogja sama Pekalongan kan sama-sama Jawa Tengah. Apakah apa perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
3: Oh, perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
6: Sama-sama Jawa Tengah.
3: Oke.
6: Satu lagi nih Pak Nova.
3: Apa itu?
6: Mau pakai baju batik.
3: Asik.
6: Bukan berarti harus ke Jogja. Asik. Cukup ada di Tanah Abang, langganannya.
3: Gak ada.
6: Makasih Pak Nova. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang, silakan.
0: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu bentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya kayak abdi dalam itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu kan itu.
3: Okay.
0: Itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya kayak teruntum, wahyu tumurun, kawung dan lain sebagainya banyak. Tapi kalau pengalaman ya yang saya tahu ya jelampang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa, geometris, simpel sederhana. Nah, jelampang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya jelamprang, tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat, dibelah pakai silet itu alatnya. Lalu di ujung cantengnya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu,
4: Pak. Oke. Kalau Nova coba kita buka yang dari Jogja ya.
3: Silakan, silakan.
4: Coba kita sapa. Selamat siang. Oh, ternyata terputus, Pak.
3: Baik. Kalau gitu ya, di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Ya, ini ada Mas Aris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi. Ini emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan Mas Sanang.
0: Yeah. Jadi ya ada, itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisauan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau ngarsa dalam. Jadi abdi dalam atau prajurit tidak boleh memakai parang, atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya, dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil. Tidak boleh besarin motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu. Itu kalau di lingkungan keraton.
3: Sampai
0: kalau
3: sekarang.
0: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalam ya bebas-bebas aja, karena itu wujud dari menghargai rajanya.
3: Baik.
0: Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
3: Oke, baik. Tapi Mas Semi bikin batik itu juga enggak?
4: Gimana?
3: Bikin batik larangan itu juga enggak, Mas Anang?
0: Oh iya, buat. Bahkan motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh, banyak banget itu.
3: Yeah.
0: Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu. Karena ikonik banget itu motifnya itu, kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu, otomatis masyarakat biasa juga suka.
3: Ya, yeah, tapi gitu. Kan masyarakat enggak boleh pakai katanya.
0: Boleh. Kalau di acara di luar boleh, yang tidak.
3: Oh, yang enggak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton terus nanti motifnya sama sama rajanya gitu ya.
0: Dalam satu acara dengan ngarso dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono
3: baiklah kalau
0: itu
3: begitu.
0: Itu yang dimaksud dengan larangan itu kalau di luar bebas-bebas saja.
3: Baik. Mas Semi masih ada ya. Jogja?
4: Coba kita terima ya. Selamat siang. Terputus lagi Mbok ini.
3: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Baik. Kita sambungkan. Halo. Lah terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
4: Coba kita ke WA ya, Mbok ya.
3: Ya, silakan Mas Semi.
4: Ini bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten. Mau tanya ini, Mas Hana gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa?
3: Pudar.
4: Pudar.
0: Iya. Tips secara singkat untuk mencuci batik. Pertama, jangan pakai deterjen. Gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
3: Gitu.
0: Di toilet kita kan mesti ada ya. Udah pakai itu, disendirikan baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo.
4: Iya.
0: Lalu yang terpenting jangan dijemur di terik matahari.
4: Kalau dicuci dipakai mesin cuci nggak apa-apa?
0: Boleh. Tapi diusahakan sendiri ya, karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin, jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur. Misalnya baru beli, kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering.
4: Diangin-anginkan
0: gitu ya. Di setrika pun boleh, tapi dengan suhu panas jangan terlalu panas.
3: Baik. Mas Semi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik Tanah Abang ya. Kalau batik batik di sana jangan, batik asli pakai shampoo.
4: Iya, karena kawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mbak.
3: Iya betul, benar-benar ya. Iya ya, tergantung harga ternyata ya. Oke deh.
4: Ini kayaknya masih ada yang coba bergabung, Pak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
7: Selamat siang.
3: Alhamdulillah.
4: Selamat tersambung. Siang ya. Dengan
7: Anang dan Pak Anu Pak Nova.
4: Iya. Ya. Dengan siapa? Di mana Bapak?
7: Jalan Samas.
4: Oh iya, Pak Sagio di Jalan Samas di Jepcen ya. Monggo, ada yang mau ditanyakan Pak Sagio.
7: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke redaksi Jakarta masa ini.
4: Iya.
7: Yang namanya Batik Jakarta itu larang bener gimana loh Mas Sagio atau Pak Nova?
4: Mahal banget gitu. Oh gitu, gg. Emangnya berapa kalau rumien harganya?
7: Masa disuruh beli 900.000 kan?
4: Oh gitu.
3: Betul. Beli batiknya di mana? Beli batiknya Bapak di mana?
4: Itu belinya sekodi mungkin ya?
7: Enggak,
4: enggak ya.
3: Cuma satu. Belinya di mana dulu?
7: Mana disuruh? Itu di.
4: Di mana?
7: Itu ada. Pasar Dahat Gantol ya Mas.
4: Di mana?
7: Atau Gantol Layang itu namanya Para Layang itu.
4: Di tempat Para Layang?
7: Di
4: daerah mana itu?
7: Pokoknya di tempat rekreasi.
4: Oh gitu,
3: Nji. Oke, baik.
4: Oh harganya mahal gitu, Nji?
3: Ya.
4: Oh, di Taman Mini. Oh gitu.
3: Oh, di Taman Mini. Baik. Begitu, ya.
4: Begitu Pak Sagio. Ya.
7: Oke,
4: baik, terima kasih.
7: Mas Anang kali. Eh,
0: terima kasih.
4: Baik.
3: Iya,
0: Mas. Iya, salam balik. Sehat selalu.
4: Ini Mpo, ternyata juga banyak yang mahal, Mpo.
3: Iya, kan belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi beli Tanah Abang. Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya, Mas. Mas Anangnya kok hilang?
0: Iya, halo.
3: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya, tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya, Mas Hanang ya?
0: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900.000 itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan ke si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
3: Yeah. Ya,
0: karena kalau ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900.000.
3: Iya. Yeah.
0: Bahkan batik pun bisa dijual 100.000 kan gitu. Mm-hmm. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900.000, tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini. Sampai 3 minggu ya mungkin bisa saya sampaikan 900.000 itu tidak mahal Pak Sagio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang 1 hari aja sudah berapa? Ya kan gitu ya.
3: Intinya
0: seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap dia bertanyanya kepada si penjualnya itu ini
3: jenis batik apa? Iya ya, benar. Gitu.
0: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100.000.
3: Ya.
0: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta, saya juga punya yang harga 500.000
3: gitu.
0: Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka okay. harus dijual dengan harga yang sesuai kan gitu.
3: Baiklah.
0: Nanti minggu kok sama Mas Semi.
3: Yeah. Mas Semi ini udah di menit 55 ini ya.
4: Betul.
3: Iya, nggak terasa ya. Oke deh, saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silahkan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silahkan Mas Hanang.
0: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
3: Masya Allah, luar biasa. Oke deh, saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
4: Sama-sama Mbo, terima kasih juga.
3: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
4: Baik, terima kasih.
3: Iya, Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, udah memberikan informasi buat kita.
0: Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin ya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Ya. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batiku Identitasku Melangkah Bersama Menjaga Warisan dalam siaran berdaya nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Bang Po ya, namun jangan kemana-mana, ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Basodara dong semua, Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonuwula ST secara resmi membuka kegiatan pengukuran kapal perikanan dan sosialisasi kelompok pengawas masyarakat di wilayah perairan Waikelo pada Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur Forkompinda, instansi vertikal, serta para nelayan setempat. Beralih pikotompung informasi berikut. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH menekankan pentingnya kebersamaan, sinergi, dan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan di Kecamatan Wanukaka. Hal tersebut disampaikan Bupati saat memberikan arahan pada apel kesatuan di Kecamatan Wanukaka pada Senin 28 September 2026. Ia mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat berjalan dalam satu langkah, satu tujuan, dan satu komitmen untuk membangun Wanukaka serta Kabupaten Sumba Barat. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, selamat sore. Kali ini Kotong masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong. Seperti biasa, sampai nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore nanti. Beta tunggu partisipasinya di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Selamat sore saja untuk buat saudara dong semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang yang ingin bergabung. Salam-salam dan juga ingin berbagi pantun dan berbagi informasi, beta tunggu partisipasinya di sore hari ini.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Bi. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bi. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bi yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua

mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Uma Luli. Garahopat atau empat ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak di Ruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedarah. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga bersaudara itu bernama Tei Liulai, Kais Sonbai, dan Tenai Pah Banunai. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liulai mendirikan Kerajaan Belu, Kais Sonbai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Tenai Pah Banunaik memimpin Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah Timor Tengah Selatan dengan ibu kotanya Lunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Menatu. Ama artinya bapak dan Menatu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Tenai Pah Banunaik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas.

Pada tanggal 22 Januari 1522, Magellan Spiegelventa dari VOC Belanda berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, maskapai perdagangan dari Belanda. Pada tanggal 11 November 1749, Belanda dan Portugis terlibat perebutan tanah jajahan di Timor. Konflik ini dikenal sebagai Perang Penfui. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah Timor Tengah Selatan dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Zuid Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana. Ketiga raja itu, Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Beberapa kali Kerajaan Amanatun melakukan percobaan perlawanan terhadap penjajah. Raja Amanatun yang bergelar Raja Muti Banu Naik II yang memerintah pada kurun waktu 1900 sampai 1915 pernah diasingkan ke Ende Flores karena tidak mau takluk pada pemerintah kolonial Belanda. Sang raja yang pemberani ini tinggal di tanah pembuangan hingga akhir hayatnya. Raja Muti Banu Naik II wafat di Ende pada tahun 1918.

Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah suatu catatan sejarah yang perlu diketahui betapa dibutuhkan perjuangan keras para pendahulu sehingga bisa mengantarkan kita pada situasi sekarang ini.

sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

99 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Tiada, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa keluar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.
3: Megahertz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat sore untuk buat saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk sore hari ini. Ya, selamat sore saja, selamat berapa saja dengan berbagai aktivitas yang masih terus ya dilakukan untuk sore hari ini. Untuk itu buat saudara semua yang ingin bergabung, ingin bagi-bagi informasi, yang mau salam-salam, beta tunggu partisipasinya di 0380 833 499. Pro Dangdut, selamat sore.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Karogan kok kadaten.
3: Iya, Karogan.
4: Oke.
3: Okay. Apa kabar? Ini dengan siapa, di mana nih?
4: Dengan Endang dari cabang Reknamo, Karogan. Dengan
3: Kakak Endang. Apa kabar, Kakak?
4: Puji Tuhan, kabarku sehat walafiat, aman terkendali,
3: Kak Karogan. Mantap, itu dulu. Baik, Bepung Kakak Endang ada bikin apa nih?
4: Ada bangun tidur nih.
3: Bangun tidur?
4: Iya.
3: Baik. Ada suara kopi belum ini sore?
4: Hai, beta dari dulu san minum kopi, Karoga.
3: Wih, jadi
4: jadi
3: minum apa, Su?
4: Beta minum air putih saja.
3: Susu sonde?
4: Dengan makan makanan.
3: Susu sonde kok?
4: Kopi, susu sonde.
3: Wih, hidup sehat betul-betul.
4: Air putih le. Saja.
3: Main air putih saja. Baik. Oke, okay, Bepung Kakak Endang, ada pantun sonde di ini sore?
4: Ada.
3: Oke, okay, silakan Kakak.
4: Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa membeli kedondong. Paling enak jadi pengantin baru. pengantin cewek mau masuk kamar minta digendong.
3: Wih, terlalu batul leh.
4: Terlalu manja banget, terlalu berat bele, gue buang.
3: Awe, jangan lah, berat-berat kotong punya, bukan orang pun.
4: Iya, mah jangan terlalu gemuk, kayak gemuk kakek. Bisa songkuat, nabesu lempar buang di belakang.
3: Ini yang orang mau tuntut kotong pembelis dua kali ini.
4: Satu lagi.
3: Oh, ada satu lagi, baik, silakan.
4: Kupas lemon di tanah rata.
3: Cakep.
4: Buang kulit di tanah miring.
3: Cakep.
4: Ingat nona di meja makan. Air mata tumpah di piring.
3: Wih, di terakhir nasi jadi kuah
4: Ya jadi kuah. Makanya kalau talal berat sulai gopi belakang
3: nah. Itu dia. Habis itu sulai gopi belakang. Habis baru makan kok jatuh di piring. Aduh. Baik, Bepu, Kakak Endang, silakan mau salam-salam untuk siapa di ini sore?
4: Belu request lagu dulu kok.
3: Oh, lagu betul. Ada hal hebat dari Happy Asmara.
4: Oh, memang.
3: Iya, ada di Kotong Pulis.
4: Oh, iya.
3: Atau Kakak mau lagu apa?
4: Itu apa? Oh, Warung Kopi itu dari ini LC Sukaisi dengan duet dengan Mansur S tuh.
3: Oh, begitu Warung Kopi.
4: Iya, Warung Kopi.
3: Oke, baik. Silakan salam-salam untuk siapa?
4: Salam yang pertama, salam buat semua-semua sekarang.
3: Wih, langsung sa.
4: Iya, langsung sa. Jangan sampai ada yang mau gabung lagi botong ba salam-salam terlalu lama lagi orang kekodok dan kotong. Jadi buat semua-semua sa yang pantau, silakan gabung. Yang sudah gabung silakan goyang dangdut. Goyang ini apa? Yang terkenal goyang dangdut India, goyang India. Ular punya itu.
3: Wih, supake ular le.
4: Terlalu botong lihat dari belakang sa kalau dia goyang.
3: Oh, goyang ular begitu. Baik. Baik, Kakak Endang.
4: Lagunya betung gua.
3: Oke, siap.
4: Oke, buat Rogan. Deh pantun buat Karogan dulu.
3: Oh, ada pantun untuk beta. Wih, mantap. Coba.
4: Hari ini beta tanam jagung.
3: Cakep.
4: Besok lusa beta tanam padi. Hari ini beta bergabung dengan Karogan. Besok lusa kita berjumpa lagi.
3: Widi, oke.
4: Terima kasih Karogan, selamat sore.
3: Baik, terima kasih, selamat sore untuk beta punya kakak Endang yang ada di Cabang Ragnamo. Terima kasih Kakak Endang sudah bergabung di sore hari ini ya dengan pantun yang waduh luar biasa. Beta terima dulu, masih di Kotong punya line telepon. Pro Dangdut, selamat sore.
5: Selamat sore Kak Rogan.
3: Selamat sore juga dengan siapa di mana? Oh,
5: Ama Herman dari Kersita sini.
3: Wih, dengan Bepo Ama Herman. Apa kabar?
5: Baik-baik, Atana.
3: Wih, ada bikin apa Bepo Ama ini sore nih?
5: Ada tidur-tidur nih, Kak Atana.
3: suara kopi belum sore nih?
5: Belum, Kakai.
3: Wih, itu harus dulu, Baik, Bepung Kakak Ama Herman, ada ini sonde, pantun sonde di ini sore.
5: Sudah ada Kakak.
3: Oh, sonde ada. Baik, silakan. Mau salam-salam untuk siapa?
5: Yang pertama itu ini siapa yang baru lewat itu Kak?
3: Ada Om Endang di Cabang Ragnamo. Om
5: Endang. Ini Bang Joyce. Kawati yang di Perunas lewat sudah.
3: Iya.
5: Ikut sudah.
3: Iya.
5: Ini Opa Miller yang di Otpura. Ini Opa Juan di Aimere.
3: Iya.
5: Siapa lagi?
3: Siapa lagi?
5: Nona Melani di Mbes.
3: Iya.
5: Ini Om Peu di Selamu.
3: Iya.
5: Bung Dani di Obobo.
3: Iya.
5: Yang sama siapa?
3: Siapa?
5: Yang di Obobo sini.
3: Siapa tuh?
5: Pasar Obobo sama Benjas.
3: Sama Benjas.
5: Semua-semua. Salam untuk semua-semua saja.
3: Oke. Okay. Baik.
5: Makasih Kak Rogan.
3: Oke, terima kasih kembali. Selamat sore untuk beta punya Ama Herman yang ada di seputaran Karvita. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Selamat sore ya. Selamat menikmati kopi sore bersama keluarga atau dengan teman-teman dorang. Memang paling enak kalau suara dari pisang goreng lagi. Lengkap sudah ya. Kotong pun sore hari ini. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, beta masih tunggu ya partisipasi dari Bapak Saudara dong yang ingin bergabung ya di sore hari ini. Beta terima dulu yang sudah gabung lagi. Pro Dangdut, selamat sore.
6: Pro Dangdut, selamat sore.
3: Sore juga.
6: Dangdut adalah kita.
3: Mantap. Dengan siapa di mana? Oh.
6: Yang baru di Senggol tadi tuh.
3: Yang baru
6: di Perumnas.
3: Waduh, di Senggol maka aku hadir ya. Apa kabar Kakak Wati?
6: Alhamdulillah. Kabarnya?
3: Kabar baik sekali. Okay. Karmana, sore hari ini su ada pisang goreng kok, mungkin roti bali gula kok.
6: Pisang goreng.
3: Wih, mantap. Kayaknya kotong dari tompel lu bisa langsung turun pigi nih.
6: Bisa tuh Kak, bisa ditunggu.
3: Itu dia, kayaknya harus ya. Tapi nanti sampai siaran su kotong su pigi nih. Baik, Bepung Kakawati, okay. Ada pantun sonde di ini sore.
6: Ada.
3: Oh, ada.
6: Masih ada pantun.
3: Wih, mantap.
6: Masih ada pantun.
3: Mas, siap, silakan.
6: Ini untuk Karogan ya.
3: Oh begitu.
6: Iya.
3: Baik.
6: Sama Bung Herman yang tadi baru lewat.
3: Iya.
6: Pergi ke toko bangunan.
3: Cakep.
6: Beli paku.
3: Cakep.
6: Pas beli rebutan sama Pak Teuku.
3: Cakep.
6: Hei, katanya kamu rindu aku. Ternyata hanya hayalanku.
3: Aduh. Rindu cuma hayalan ya. Waduh, ini yang kadang-kadang bikin kotong setengah mati ya.
6: Yang setengah mati, cukup dengan yang dangdut.
3: Itu sudah, dia, harus didangdutkan ya. Rasa rindu didangdutkan. Oh ada lagi, woi mantap, silakan Kakak.
6: Jalan-jalan ke kota Sumedang.
3: Cakep.
6: Ada kambing makan rumput.
3: Cakep.
6: Anak-anak pada senang melihat banci bergoyang dangdut.
3: Waduh. Mantap. Woi, Bepung Kakawat, ini stok pantun banyak nih. Baik, silakan.
6: Stok yang mana rumah. Oke, salam yang pertama tadi untuk Kak apa Bung Endang tadi.
3: Endang, iya.
6: Sama hijau daunnya.
3: Baik.
6: Buat yang kedua Bung Herman di Karvita, selamat menikmati kopi harus sudah siap tuh sama gorengan.
3: Itu dia, gorengan orang Perumnas siap nih.
6: Iya, harus kan ke Perumnas cepat, paling 2 menit sampai.
3: Itu dia, tinggal turun dari atas ya.
6: Iya. Selanjutnya Opa Juan yang di Maumere sama iya. Oma sama cucunya. Opa Juan gabung dong.
3: Itu dia.
6: Bu Abdul di Manulai, Bung Joy, Bung Jovin, Bung Yoven.
3: Iya.
6: Terus Mama siapa? Aduh, lupa namanya. Yang biasa gabung. Sudah, Kak Cecilia Mantasi.
3: Iya.
6: Kak Diona, Pak Sapa, oh Pak Emi,
3: iya.
6: Bung Milen, ayo. Bung Miller masuk, pantungnya Bung Miller.
3: Itu Bila dia.
6: Tunggu, balas pantungnya beta.
3: Aduh, ini dia.
6: Jangan mau kalah sama cewek.
3: Itu dia.
6: Oke, lanjut dangdut. Untuk Kak Rogan, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati. Bye-bye, dadah.
3: Baik, terima kasih kembali. Selamat sore untuk Kakak Wati di Perumnas yang sudah bergabung. Aduh, ini... Bepung Kakak Wati bilang gorengan suara tinggal kopi sah ya. Terima kasih kembali untuk Kakak Wati yang ada di Perumnas. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong dengan pantun-pantunnya yang waduh luar biasa ya. Untuk itu Bapak-bapak, Kakak-kakak, Saudara semua, beta masih tunggu partisipasinya di 0380833499. Dan juga untuk buat saudara dong semua ya yang sore hari ini sementara di tempat aktivitas ataupun beta pun buat saudara dong yang ada di kebun di mana saja, beta tunggu ya partisipasi di sore hari ini di line telepon, SMS dan juga WhatsApp.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Kenoh atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Kenoh atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Kenoh atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Kenoh atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan Kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Kenoh biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8 sampai 15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Kenoh pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenak Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: Jang bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, sa.
0: Bapak jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat eh. Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama sa. Ampun eh anak.
0: Bapak do pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ba saudara dong semua, Babin Kantimas Desa Lekunik dan Kelurahan Mogdale Polsek Lobalain Bribka Sumantri membuka lapak perpustakaan keliling literasi di SMTK Lobalain Kamis 24 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Dusun Nauhoden, Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain ini menyasar para guru dan siswa untuk meningkatkan budaya membaca di lingkungan sekolah. Baralipi Kotompung informasi berikut. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kodim 1613 Sumba Barat, bersama pemerintah Kabupaten Sumba Barat menggelar kegiatan penanaman pohon di Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat pada Jumat 25 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat penghijauan di wilayah binaan Kodim 1613 Sumba Barat. Informasi tadi mengakhiri Kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

Bapak mama kakak adik saudara semua, Kabupaten Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur ini punya banyak tempat bersejarah yang menarik. Yang mana salah satunya adalah Kampung Adat Mbuku Bani. Nah, di ini kampung terletak di Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, yang mana dia pun jarak ini sekitar 45 km kalau kotong dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah, nama Mbuku Bani ini punya arti yang unik, yang mana kata buku berarti permainan yang dimenangkan, sedangkan bani atau kabani ini berarti laki-laki jantan. Nah, kalau kotong gabungkan nama ini menggambarkan semangat keberanian dan kemenangan warga kampung tersebut. Nah, di kampung Mbuku Bani ini dianggap sebagai kakak dan kampung Tosi. Ini karena punya peran yang sangat penting dalam tradisi Pasola. Nah, disinilah Rato atau para tokoh adat akan berkumpul melakukan ritual marapu yang mana untuk menentukan tanggal pelaksanaan Pasola. Kemudian informasi ini akan disampaikan oleh Kampung Tosi yang memiliki kuasa untuk menyampaikan kepada khalayak umum.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, untuk tempat wisata yang berikutnya. Kali ini ada salah satu tempat wisata yang memang ini sangat indah, yaitu Cuncak Raditangis. Yang mana, Bapak, Saudara semua, lebatnya hutan colol di Desa Uluwai, Kecamatan Lamaleda Timur, tersimpan sebuah pesona yang belum banyak dijangkau wisatawan, yaitu air terjun Cuncak Raditangis. Ini merupakan destinasi yang menghadirkan perpaduan sempurna antara ketenangan, petualangan, dan keindahan alam khas Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Informasi ini menjadi informasi terakhir dalam kebersamaan ya di Sasando Siang sampai dengan saat ini. Dan setelah beta akan ada rekan Daten yang akan temani Bapak, Mama, Kakak, Adik dong semua di Sasando Malam sampai nanti di jam 12 malam. Akhir kata, beta Rogan pamit undur voice dari ruang dengar Bapak, Saudara semua. Selamat sore dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sore Meghan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam oven.
1: Wih, ada su pintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada Eka, dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar rumah kita, tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Perwakilan Indonesia berhasil mempromosikan kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur di ajang Miss Culture Universe Malaysia. Hal itu disampaikan Putri Literasi Budaya Indonesia 2025, Mayana Saleki, pada Sabtu 22 Agustus 2026. Mayana bilang bahwa penampilan bakat menari mengangkat cerita perjuangan perempuan Rote Tengah dalam mendapatkan air bersih. Kisah tradisi masyarakat tersebut dikemas secara anggun melalui gerakan seni tari daerah. Ia menambahkan bahwa ajang internasional tersebut jadi pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan diri, pengalaman berkompetisi di luar negeri, makin memperluas wawasannya tentang budaya luar. Mayana berharap capaian ini dapat menginspirasi anak muda di Rotendao untuk tetap berkarya. Generasi muda diajak Ju Sonderago Kokasi Kanal Seni Daerah ke panggung dunia. Pindah informasi berikut, Balai POM di ND mendukung pengembangan kopi Turajaji sebagai salah satu potensi pangan lokal Flores. Dukungan tersebut disampaikan dalam peluncuran Taman Pembibitan Kopi Turajaji di Pondok Kopi Mondi, Desa Woloveo, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND. Kepala Balai POM di ND, Eko Agus Budi Darmawan bilang, pelestarian komoditas lokal perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat. Hal tersebut terutama penting ketika komoditas lokal dikembangkan jadi produk olahan yang memiliki nilai tambah. Menurut Eko, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, petani, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan dalam pengembangan kopi Turajaji. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memastikan pengembangan komoditas berjalan secara aman, bermutu, dan berkelanjutan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topolo 8/4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam, mau Bapak, Mama, kakaknya, kakak, nona. Selamat malam hari ini. Ada datang yang suka kembali hadir, datang kembali untuk temani Bapak, Mama, kakaknya, kakak, nona sambo dari sekarang itu sampai di jam 12 malam nanti ya. Tapi sekarang kau tengah ada di Sasando Sore. Sasando Sore itu sampai di jam 7 ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Sasando Malam dari jam 7 sampai di jam 12 malam nanti. Nah, kalau di Sasando Sore ini dari sekarang sampai jam 7 tuh ada informasi mengenai Kota Tempung, tempat-tempat bagus, tempat-tempat rekreasi ya, destinasi begitu yang ada di Kota Tempung daerah NTT yang mau datang kasih tahu buat Bapak Mama kakaknya kakak nona semua ya. Tapi datang juga kepingin tahu ini ya, mau tahu cerita dari Bapak Mama kakaknya kakak nona semua pung daerah itu ada tempat bagus apa, ada tempat rekreasi apa, ada destinasi wisata apa. Pokoknya bercerita bersama dengan datang di Kota Tempung segmen pasiar ya sampai di jam 7 malam nanti. Karena datang percaya setiap daerah itu punya tempat bagusnya, punya tempat rekreasinya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat begitu, oleh kotong semua begitu untuk menghilangkan rasa apa ya, bosan, rasa lelah begitu ya. Jadi memilih alam untuk sebagai tempat pelarian begitu ya. Tapi soalnya lupa juga ajak kawan-kawan, ajak keluarga ya, jangan pisah dari sendiri saya. Kalau pisah dari sendiri saya itu soalnya seru. Siapa yang mau foto? Mau selfie sah, soalnya mungkin toh. Jadi kau tuh harus pidang kawan-kawan dong, bisa baca cerita, bisa baca tawa sepuasnya. Ada cerita juga ketika pulang, nanti ada cerita baru lagi begitu ya. Dan itu menjadi sebuah kenangan yang memang soalnya bisa dilupakan ya. Dan nanti bisa bergabungnya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Yang masih batas sibuk, yang masih bekerja, semangat sabuata semuanya yang masih dalam perjalanan ju, yang lagi pegang setir, hati-hati di jalan ya. Bagi itu pakai motor kok, pakai oto kok, pokoknya hati-hati di jalan ya. Karena satu lagu tadi dari kakak Andi itu yang berkolaborasi dengan kakak Kanzer, dan penjudul itu Jangan Buru-Buru versi kedua ini ya. Jadi jangan buru-buru kalau mau pulang rumah. Biasa kan kalau bekerja sampai jam begini, ketika pulang ya, ini otomatis ada rasa kepingin mau cepat sampai di rumah. Jadi kotong susane liale batas kecepatan standar begitu, kotong angka gasa. Jangan pokoknya pelan-pelan. Apalagi malam begini ya, Bapak Mama kakaknya kakak nona semua, semua oto semua motor itu kasih menyala lampu, jadi otomatis pasti akan silo sedikit ya. Jadi hati-hati di jalan, datang doakan semoga sampai di rumah dan bisa berkumpul bersama dengan keluarga, dengan orang-orang terkasih dalam keadaan yang sehat walafiat, amin ya. Nah, setelah beberapa nomor lagu yang mau datang putar, nanti datang kembali untuk kasih tahu ada destinasi wisata apa, ada tempat bagus apa, ada tempat rekreasi apa yang mau datang kasih tahu di Kota Mesakin Mepesiar. Tapi ingat, datang juga mau tahu ini ya, cerita dari Bapak Mama kakaknya kakak nona semua tentang tempat rekreasi apa, tempat bagus apa yang ada di Bapak Mama Domo daerah, atau pernah pergi di salah satu destinasi wisata, boleh baca cerita bersama dengan datang. Pantau terus 4 FM. Ada satu lagu dari kakak Eko Show ya, berkolaborasi dengan kakak Silat Open Up, kakak Johan Reza, kakak Jackson Seran ya, dengan judulnya Cinta Realistis.

0: bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Abis, kebutuhan hidup nah mau kar mana?
2: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah su datang toh.
4: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, tempat pertama yang kotong mopi ini di Flores, karena Flores itu kan pada umumnya memiliki banyak pantai yang tak lalu indah mulai dari barat sampai ujung timur. Dan kalau kotong hanya mau liburan di salah satu kabupaten di Pulau Flores, yaitu di Kabupaten Manggarai Timur, di sana tuh ada ya sedikitnya ada puluhan pantai indah yang belum banyak dikenal. Di sepanjang pesisir selatan dari Manggarai Timur Ju ada 6 pantai yang layak dikunjungi oleh katong semua ketika katong berlibur di sana Dan itu pantai-pantai dong cocok untuk berwisata pantai sambil mandi di air laut serta menikmati keindahan pantai berpasir putih ya. Ada sejumlah pantai yang masuk ya dalam peta perjalanan wisata dunia yang paling terkenal di seluruh Eropa dan sering dikunjungi wisatawan mancanegara adalah Pantai Mbolata. Namun buat warga Flores Barat dan Timur, sondehannya Mbolata saya yang dikunjungi untuk menikmati suasana pantai serta melepaskan kelelahan di akhir pekan. Ada sejumlah pantai sebagai alternatif untuk dikunjungi yang berada di deretan pesisir selatan dari Manggarai Timur ya. Di antaranya itu ada Pantai Mabaruju ya, pantai sekitar Sawah Garam, Bolata, Mausui, serta padang pengembalaan Mausui ya, dan Pantai Watu Kodi, Nangarawa, Goregare, sampai di pantai Lian Bala yang berada di perbatasan Kelurahan Tanah Rata dengan Kota Ndora, Kecamatan Borong. Namun semua pantai itu masih tersembunyi dan belum dikembangkan serta dipromosikan secara luas ya. Hanya orang lokal yang menikmati keindahan alam di sepanjang pantai selatan. Untuk akses jalan di itu pantai-pantai sebagian besar masih berupa jalan tanah. Sepanjang pesisir selatan itu wisatawan ataupun kotong semua juga menikmati matahari terbenam serta matahari terbit dengan mempesona.

0: dari berbagai serangan musuh. Selain karena letaknya yang sangat menguntungkan, di dalam Benteng Empu sendiri juga pernah ada seorang ksatria yang pemberani yang dikenal dengan nama Wangka Pelang. Ksatria tersebut terkenal karena punya ilmu kebal sehingga tidak bisa dibunuh. Tidak jauh dari situs sejarah Benteng Empu, terdapat serumpun bambu yang unik karena bambu tersebut mempunyai satu pangkal. Namun pada bagian tengahnya tumbuh banyak tunas yang kemudian menjadikan bambu tersebut bercabang. Konon, bambu ini dulunya merupakan sebuah perian atau ndao yang biasa digunakan untuk menimbah air dan ditinggalkan oleh seorang wanita yang menderita lumpuh. Wanita tersebut meninggalkan perian begitu saja pada saat melihat musuh yang akan menyerang Kampung Empu. Perian tersebutlah yang kemudian menjadi pohon bambu yang tumbuh di dekat Benteng Empu. Warga sekitar tidak ada yang berani memotong bambu tersebut karena mereka percaya siapa saja yang memotong bambu tersebut akan sakit bahkan bisa meninggal. Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona samu, tempat kedua lah yang kau mau untuk mengenal Depok destinasi wisata ya. Ada di Pulau Sumba. Lebih tepatnya di Sumba Barat Daya ya, ada yang namanya Air Terjun Lokomboro. Ya, keindahan air terjun tersebut menawarkan pesona alam yang masih alami dengan beberapa tingkatan dan aliran air yang jatuh dari ketinggian itu berbeda-beda. Dikelilingi hutan lebat yang hijau jus, suasana di sekitar itu terasa sejuk dan juga asri. Keunikan lainnya, air terjun ini memantulkan warna biru alami yang menawan, menghadirkan panorama yang begitu fotogenik dan juga memikat setiap pengunjung.

Hutan merupakan paru-paru dunia yang dapat menyerap karbon dioksida dan menyediakan oksigen bagi kehidupan di muka bumi, serta menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup. Sayangnya, saat ini banyak hutan yang dirusak hanya untuk kepentingan beberapa pihak. Hutan yang gundul tentunya membawa berbagai dampak negatif kepada makhluk hidup dan lingkungan. Untuk menjaga hutan tetap lestari, upaya sederhana yang bisa dilakukan adalah reboisasi atau menanam kembali hutan yang rusak atau gundul untuk memulihkan ekosistemnya. Cara lain yang bisa dilakukan untuk melestarikan hutan adalah dengan melakukan sistem tebang pilih. Sistem ini dilakukan dengan memilih pohon yang sudah cukup umur untuk ditebang. Selain itu dapat menggunakan sistem tebang tanam. Cara ini dilakukan dengan menebang pohon yang cukup umur, lalu menanam lagi satu bibit pohon yang bisa menggantikannya. Kemudian tidak membuang sampah sembarang di hutan, seperti sampah plastik yang sulit terurai dan bisa mencemari tanah serta air di dalam hutan. Ikut menjaga kelestarian hutan untuk kehidupan sekarang dan masa depan adalah tugas kita bersama. Jangan sampai kita harus membayar mahal akibat hutan yang makin hancur.

0: sesenangnya dagingku dimakan habis sama mereka. Kenapa menangis, sayur?
1: Kenapa mereka tidak suka sayur ya? Padahal diriku berguna untuk pencernaan dan daya tahan tubuh mereka. Malah disia-siakan.
0: Itu sebenarnya soal selera sayur. Tapi jangan sedih ya. Kita berdua ini penting untuk manusia. Tapi kadang mereka yang kurang sadar saja kalau perpaduan kita bisa bikin mereka sehat dan bugar.
2: Dengan makan seimbang, tubuh akan tetap bugar, kuat, dan penuh energi sepanjang hari. Jangan lupa makan sayur dan daging, serta lauk pauk yang lain ya.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua dari Sumba, Kotompidi, ngada dolo, karena di sana itu ada air terjun Ogi. Ya, itu air terjun sone hanya indah dipandang mata, tetapi ju, kotong semua bisa merasakan sensasi sejuknya air terjun Ogi. Ya, dan air terjun ini merupakan satu di antara beberapa destinasi wisata di Kabupaten Ngada. Tempat wisata ini berada sonde jauh dari kota Bajawa, kurang lebih ya hanya 5 km sah. Nah, dari jalan utama pengunjung ataupun kota semua itu harus berjalan kaki lain menuju air terjun sejauh 800 meter, menyusuri jalan tanah dan berbatu. Sepanjang perjalanan menuju air terjun Ogiju, kota semua itu akan dihadapkan dengan panorama ya lahan sawah dan juga pepohonan yang hijau-hijau di perbukitan ya. Saat berkunjung pada musim tanam akan terlihat tanaman padi yang hijau. Sebaliknya, saat datang memasuki musim panen, hamparan sawah tuh yang menguning semakin menggoda ketemu.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Generasi muda didorong untuk melestarikan kebudayaan daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi media digital. Hal itu disampaikan Putri Literasi Budaya Indonesia 2025, Mayana Saleki, pada Sabtu 22 Agustus 2026. Mayana menilai keterlibatan pemuda dalam menjaga tradisi lokal saat ini masih sangat minim. Banyak anak muda menganggap kebudayaan tradisional sebagai sesuatu yang kuno dan tertinggal. Menurutnya, pemanfaatan platform media sosial sangat efektif untuk menarik minat generasi muda. Inovasi pembuatan konten edukasi dibuat tanpa kasih hilang nilai luhur asli dari tradisi. Pendekatan kreatif tersebut diharapkan mampu mengikis anggapan bahwa budaya daerah itu membosankan. Mayana berkomitmen untuk terus konsisten membagikan konten edukasi kebudayaan secara berkelanjutan. Langkah kecil ini diharapkan mampu menjaga kelestarian tradisi asli daerah. Pindapi informasi berikut. Keberadaan air terjun Murundao di Desa Kuanara, Kecamatan Kalimutu, Kabupaten ND, sonde hanya menawarkan potensi wisata alam. Destinasi tersebut juga kasih peluang ekonomi buat masyarakat yang menjalankan usaha di sekitar kawasan air terjun. Salah satu pelaku UMKM di kawasan tersebut adalah Anastasia bilang, kunjungan wisatawan ke air terjun Murundao suka kasih dampak terhadap usaha yang dikelolanya. Wisatawan yang hendak menuju air terjun biasanya singgah untuk beristirahat maupun menikmati makanan. Keberadaan UMKM di sekitar destinasi menunjukkan bahwa aktivitas wisata dapat kasih manfaat ekonomi buat masyarakat setempat. Karena itu, pengembangan air terjun Murundao sonde hanya berkaitan dengan daya tarik alam, tetapi juga keberlanjutan usaha warga. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Jembatan Selam adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Kupang di area pusat dan Kupang di bagian barat yang jaraknya tercipta akibat belahan Kali Dendeng. Daerah yang disebut Selam termasuk dalam wilayah Kelurahan Fatu Veto dan berbatasan dengan Kelurahan Air Mata. Wilayahnya mencakup daerah sekitar jembatan yang namanya Jembatan Selam. Konon, nama Selam bermula sejak zaman Belanda. Di sekitar area jembatan yang merupakan muara dari Kali Dendeng, pemuda-pemuda zaman itu gemar berebut uang pemberian para awak kapal Belanda. Karena diberi dengan cara dilempar ke air, tentu saja untuk mendapatkannya harus dengan menyelam. Dan ternyata, para pemuda di sekitar lokasi sangat lihai menyelam. Saat seorang awak kapal melempar koin bernilai tertentu, lalu para pemuda segera menyerbu masuk ke dalam air untuk menggapainya. Kegiatan selam menyelam dan kelihaian para penyelamnya diabadikan menjadi nama tempat tersebut.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak Puanak?
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda kita menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai, perempuan Eda. Beda lagi kalau di Papua, untuk laki-laki dipanggilnya Pace, sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Papa?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, kita harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Perempat dari Kupang, suara budaya NTT, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua di ketemu daerah NTT kan itu terkenal dengan dia pun keindahan alam. Ya, kalau tadi itu kau sudah cerita tentang destinasi wisata, tentang tempat-tempat bagus ya, yang ada di Sumba, yang ada di Ngada, ya, yang ada di Manggarai Timur ya. Tapi kalau kau mau melihat lebih jauh leh, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, soalnya hanya itu saja keunikan dari ketemu daerah NTT, tapi dia pun kain tenun juga ya. Nah, setiap kain tenun itu kan memiliki motifnya ya. Ada motif seperti ini ya. Ada gambar pohon ya, ada gambar hewan melata ya, ada gambar ayam ya. Pokoknya terlalu banyak ya. Terlalu banyak motif-motif yang ada dalam kotem kain tenun. Ya, dan salah satunya itu ada motif lava langgak, merupakan ciri khas seluruh tenun rote yang berupa kepala selimut yang berupa lambang kombinasi ju dari lilin dan salib. Ya, makna yang berhubungan dengan kepercayaan agama yang populer pada masyarakat lokal. Ada juga motif henak anan, ya, bermakna anak pandan. Motif lamaknen merupakan corak bentuk anak belalang, hewan yang banyak berkeliaran di sekitar tempat berladang. Kemudian ada juga, ya, motif hua analangi ya, motif raja yang spesial karena menjadi keramat. Corak hua analangi ini sonde boleh dipakai oleh rakyat biasa. Kalau ada rakyat biasa ketahuan pakai ini motif, maka itu kain tenun akan dimusnahkan ya saat itu juga ya. Cara memusnahkannya dengan memotong-motong sampai kecil-kecil lalu membakarnya.

Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu dan dianggap sebagai kepribadian serta budaya yang telah mengakar. Madene adalah budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung untuk membangun rumah, mempersiapkan lahan, sawah, atau kebun menyambut musim tanam. Masyarakat percaya, jika Madene dilaksanakan sebagai sebuah prioritas, maka keberhasilan hidup, keberhasilan panen, atau lainnya akan mengikuti mereka. Tradisi Madene adalah suatu bentuk solidaritas dan cara untuk mempererat jalinan hubungan persaudaraan.

Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya, lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketumpung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketumpung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Iya, bapak mama kakeknya kakek nona sama kalau kata ngomong soal tenun ya. Itu kan adalah salah satu warisan budaya yang sondeh ternilai ya, mencerminkan identitas dan juga sejarah panjang dari masyarakat NTT ya. Nah, setiap helai kain tenun itu kan sondehnya sekedar produk tekstil, melainkan narasi visual ya tentang kepercayaan, tentang tradisi dan juga kehidupan sehari-hari ya. Kalau tadi itu kau tempat soal motif kain tenun dari Rote, nah ini kali kau dari Timor ya, bapak mama kakaknya kakak nona semua, karena setiap daerah di Timor itu memiliki ciri khas tenunannya sendiri, baik dari segi warna, teknik maupun motif ya. Motif-motif ini seringkali menggambarkan alam, hewan ataupun simbol-simbol spiritual, bapak mama kakaknya kakak nona semua ya. Ada motif buna ya. Motif buna ini memiliki ciri khas warna-warna cerah dan kontras serta motif geometris yang rumit dan penuh makna. Itu motif Ju terkenal karena permukaannya yang sondeh rata dengan bagian-bagian tertentu yang timbul seperti bordiran begitu ya. Kemudian ada juga motif sotis atau lotis ya. Ciri-ciri utamanya itu adalah penggunaan warna-warna gelap seperti hitam, coklat, merah hati atau biru tua sebagai warna dasar serta motif yang didominasi warna putih, kuning langsat, dan juga merah marun, dan memiliki permukaan motif yang rata. Kemudian ada juga ya tenun ikat motif biboki ya, itu menampilkan motif flora dan fauna, memiliki makna dan nilai filosofis yang dalam, mencerminkan kehidupan, kepercayaan dan juga adat istiadat masyarakat, menggunakan pewarna alami seperti akar mengkudu, daun tarum ya, kunyit dengan ciri khas warna tanah coklat dan juga warna hitam.

0: Tiap kali dapat lelu ni, ke sesuatu
1: Ah, kok kenapa le? Ada yang beda dengan beta kok.
0: Bukan beda lai, tapi selalu berbeda Setiap hari saya selalu pakai motif yang berbeda. Kemarin beta lihat motif sabu. Kemarin dulu dari Sumba. Ini hari motif daerah mana lai? Beta jadi penasaran nih dengan lu nih.
1: Penasaran toh? Makanya sayang kota pun daerah nih kan terlalu banyak kain tenun dan dia pun motif masing-masing toh. Jadi supaya kota pun kekayaan budaya ini tetap terjaga, kota harus pakai setiap hari toh supaya orang lain juga tahu. Kayak lu begini nih biar kau bekas tahu ini yang be pakai nih motif alor.
0: Memang batu-batu beda nah.
2: Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, Bajawakan merupakan suatu daerah yang terletak di Ngada ya, dan memiliki pakaian adat yang bernama Sapulue yang memiliki nilai filosofis mendalam buat depo masyarakat ya. Dan ada juga parang kebesaran ya, yang sonde asal sembarang pakai itu parang. Pakai parang itu untuk kehidupan, bukan menggunakan parang untuk yang bertentangan dengan kehidupan ya. Dan ternyata untuk mempertahankan diri juga, untuk melindungi diri, melindungi masyarakat, melindungi semua ya. Dan ada juga beberapa ornamen lain yang terkandung dalam pakaian adat seperti topi kebesaran orang Ngada yang bernama boku yang diikat dengan kain khas berwarna maringi ya. Kemudian ada juga yang mengikat itu namanya maringi ya. Ya, itu aksesoris yang sonde pernah dilepaskan dari pakaian kebesaran, yaitu jalan kebesaran mereka itu masih punya sikap ya sopan untuk memberikan kecerahan kepada lingkungan sekitar. Kemudian ada juga ya wuli, yaitu ornamen yang hanya dipakai oleh tokoh-tokoh tertentu, bentuknya berupa kalung yang terdapat cangkang kerang berwarna putih dan cukup besar.

0: Oh Tuhan, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

0: Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.
1: Aduh kakak, kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, berarti ketompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT, malam hari ini kota masih bawa soal kota mengkain tenun. Kalau tadi itu kan beta babagi baca cerita banyak tentang kota mengkain tenun dari NTT. Ini kali kota keluar lah ya, keluar dari daerah NTT karena kota mpung Indonesia kan memiliki keragaman suku, budaya, termasuk dia mengkain tenun ya. Salah satunya itu Sasirangan Banjar, bapak mama kakek nyong kakek nona semua ya. Dan tiap motif dan warna kain ini punya makna dan fungsi tertentu, bahkan diyakini memiliki kekuatan penyembuhan secara spiritual begitu. Dipakai dalam berbagai ritual seperti pengobatan tradisional sampai perlengkapan adat. Sasirangan itu mencerminkan kepercayaan lokal yang kaya akan filosofi. Motifnya juga beragam dari bayam raja, kembang kacang, naga balimbur, sampai benawati. Ya, tiap pola itu menyimpan cerita dan juga makna tersendiri. Uniknya, saudara semua, itu kain tenun tuh dipercaya memiliki khasiat penyembuhan dalam tradisi pengobatan masyarakat Banjar dengan warna-warna tertentu yang melambangkan jenis penyakit. Misalnya warna kuning itu sering dikaitkan dengan penyakit kuning, merah untuk insomnia, dan ungu untuk gangguan pencernaan ya. Meski begitu, hubungan antara warna dan jenis penyakit bersifat simbolik dan dapat bervariasi antar sumber sehingga sonde selalu bersifat baku.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak dan ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan buk pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketumpung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketumpung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti jangan sampai kasih lewat ya, karena ada sebuah mini drama ya yang akan mengangkat sebuah legenda, dan legenda yang akan dikemas menjadi sebuah mini drama itu adalah Legenda Entit. Ya, jadi seperti apa Legenda Entit itu? Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Kaning merupakan salah satu alat musik tradisional yang sudah lama dikenal masyarakat Sika di Nusa Tenggara Timur. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, alat musik ini sudah ada sejak tahun 1920-an. Gong Waning dibawa pedagang Cina, Jawa, dan Bugis untuk ditukar dengan barang kerajinan atau hasil bumi masyarakat Sika. Sebelumnya, orang Sika menggunakan alat musik letor yang terbuat dari kayu berbentuk bilahan yang disusun seperti gambang. Namun setelah mengenal alat musik Gong Waning, mereka mengganti letor dengan gong karena suara yang dikeluarkan mirip dengan letor. Sejak saat itu, mereka menggunakan Gong Waning berdampingan dengan alat musik letor dan mereka menyebutnya Gong Waning.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Entip, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun

adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam, Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya

0: Kakang Panji Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini. Siapa ini?
1: Kok kamu siapa?
0: Apa? Kamu tanya aku siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan?
1: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu iya. Namamu siapa?
1: Kamu kalau mau tahu namaku?
0: Iya.
1: Namaku En-Ed.
0: En-Ed itu apa?
1: En-Ed.

0: Mau kecil, pendek, hitam,
1: jangan.
0: Jalannya bungkuk-bungkuk, baunya entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
1: Kamu kok tanya ulang tua? Ya jelas aku punya ulang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: Entit. Maaf ya Entit. Entit agak mundur sedikit Entit.
1: Kenapa?
0: Ya. Bau mundet aku gak kuat.

0: Nama mu tadi ya mak.
1: Nil kuning.
0: Nak nil kuning.
1: Iya.
0: Teruskan ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang kentet.
0: Nama mu kentet bukan kentet.
1: Oh iya maaf kentet.
0: Kamu itu mau nyari manias mono bangun no?
1: Ndit, kamu kok tahu, Ndit, kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: ya, bangun? Ya jelas, Ndit itu orang seperti ini tapi aku itu tak terima rakuna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kerajaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari sama panci asmoro bangun.
1: Ndit, ternyata di balik kekuranganmu itu... Kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku ya, tahu di mana panjat mono bangun.
1: Ndit, kalau kamu tahu, Ndit, tolong aku ya, Ndit. Aku diberitahu, Ndit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ndit, aku antar ke sana ya, Ndit ya.
0: Iya, aku mau.
1: Ndit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ndit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu harus mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panji Asmoro Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Bangun.
1: Ndit.
0: Tak jamin.
1: Ndit, Ndit. Agak mundur ya, Ndit.
0: Ndit. Ya, bisa.
1: Kalau misalnya
0: hadiah. Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu lain. Harus mau.
1: Ndak, ndak
0: kamu
1: bisa.
0: Harus mau.
1: Ndak, ndak.
0: Kamu harus mau. Ndak, ndak. Ayo, ndak, ayo. Ndak, ayo. Ndak, ayo. Ndak, ayo.

0: Loh, Nyai Ragil kuni.
1: Kang Mas,
0: kenapa kamu di sini?
1: Kang Mas, Kang Mas, tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa, ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, Bu, kok jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas. Tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah. Sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas, itu orangnya. Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari. Itu ada adit, Kang Mas.
0: Ayo. Silakan kamu kesini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak orang muda? Ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangnya, aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Menjadi milikku.
0: Di sana.
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku.
2: Oh,
0: kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayitku.
2: Oh. Kamu nantang aku. Gunung Nari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu. Ayo.
0: Bila kamu manusia yang sakti mandiri, terima pusakaku. Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok penjenengan?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya Kang Mas. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Ragil Kuning. Kang Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo, ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Kotong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Masih dari kawasan Topolo 8 Perempat dari Rekopan Suara Budaya NTT. Selamat malam, oh, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Masih bersama dengan Daten ya, yang menemani semua pun aktivitas ya, semua pun suasana malam di ini malam yang lagi menikmati suasananya bersama dengan orang-orang terkasih, bersama dengan kawan-kawan yang lagi mabar bermain game sama-sama. Atau yang lagi online ya, nanti bisa bergabung bersama dengan Daten di Kotomu segmen Basenggol Salam yang sudah datang kembali untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti ya. Yang mau bergabung boleh di line SMS, kemudian di WA juga, di line telepon, dan juga di Facebook Pro 4 RR Kupang ya, karena ini malam Kotong lagi live juga ini ya, di TikTok RRI Kupang ya. Nah, selain di Facebook, bisa juga nanti di live TikTok RRI Kupang ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau bergabung, yang mau kirimkan salam-salam, boleh. Terlalu bisa ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan ada satu lagu ya, satu lagu yang mau Daten hadirkan untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Dan buat yang lagi dengar sambil santai-santai, kemudian sambil bekerja, yang lagi pegang setir, atau mungkin lagi senyum-senyum sendiri karena ingat seseorang, ini lagu terlalu pas ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena malam ini ya, Beta akan putarkan salah satu lagu dari Kotom Kakak Niken Soge bersama dengan teman-teman dengan judulnya Kau Punya Senyum ya. Jampi mana-mana, tetap di sini karena malam ini masih terlalu panjang dan masih ada banyak cerita ya yang datang tunggu juga dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Yang mungkin lagi mengingat seseorang atau yang lagi lihat media sosialnya ya, mungkin ada lihat seseorang juga sambil senyum-senyum. Nah, ini dia, Kau Punya Senyum.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT, papa mama kakek nyong kakek nona semua malam hari ini ya, Koton juga lagi live di YouTube, bukan YouTube tapi di live TikTok RRI Kupang ini ya. Ternyata sudah ada kakak Rudy ini dari RRI Rote ini yang bergabung ini ya, malam Om Daten. Tapi Om Rudy pakai G di belakang nih, bepun nama soalnya ada G di belakang, oh Om Rudy. Cuman Daten, stop di end sa Om Rudy. Selamat malam ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Tadi ada lagu dari kakak Niken Soge dengan depan judul tuh Kau Punya Senyum. Ini lagu memang sederhana ya, tapi punya cerita tersendiri bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Karena kadang ya beta cuma perlu lihat satu senyum dari orang-orang yang ada di bapak sekitar begitu. Termasuk yang lagi nonton ini ya di live TikTok RRI Kupang ini ya. Cuman satu senyum sah ya, cuma satu senyum. Atau yang mau kirim emoji boleh ya, emoticon senyum boleh ya, supaya Daten bisa lihat ternyata oh yang lagi nonton juga senyum-senyum ini ya. Ternyata satu senyum itu secukup ya, bikin ketemu hari itu lebih baik lagi dari yang berat jadi yang lebih ringan ya. Buat yang malam ini lagi dengar radio ya, baik itu yang lewat terestrial ataupun yang lewat streaming juga bisa ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Jadi malam hari ini juga ya beta akan temani semuanya dengan lagu-lagu terbaik dari Kotom Daerah NTT untuk sesi pertama. Yang mau bergabung boleh di line telepon 0380-833-4099 atau di line SMS ataupun di WA Perompet RRI Kupang ya. Ini nomor nih bisa SMS, bisa WA, bisa telepon juga di 0811-3820-1043 dan juga di Facebook Perompet RRI Kupang ya. Dan buat bapak mama kakek nyong kakek nona semua juga boleh kasih tahu di sanak saudara di kawan-kawan dong yang lagi dengar radio ya, suruh dong tuh install sudah itu RRI digital, karena RRI digital ini Sony hanya bisa dengar satu radio sa, Sony hanya bisa dengar satu RRI sa, contohnya Sony bisa dengar RRI Kupang sa, tapi seluruh RRI yang ada di Indonesia bapak saudara semua bisa dengar lewat aplikasi RRI digital. Jadi yang punya HP Android masuk di Play Store ketik RRI digital, kalau semua muncul warna biru itu dia sudah tinggal install ya, kalau tepur-tepur kalau selesai itu tinggal klik dan bisa dengar seluruh RRI yang ada di Indonesia ya. Dan semoga lagu tadi bisa sedikit buat kau tempung warna ini malam lebih berbeda lagi ya, kau punya senyum ya. Beta so senyum kemana dengan bapak mama kakak nyong kakak nona semua ya, so senyum atau belum ini. Yang mau bergabung boleh ya di sesi pertama ini, ternyata di 833-499 sudah ada ini ya. Halo selamat malam Mbak Senggol, salam
1: Senggol dong.
0: Senggol suka
1: jaket.
0: Hai, beta son akan kasih bepun jaket.
1: Nah, kadaten pun pulsa sa.
0: Semua-semua beta son akan kasih.
1: Nah, kadaten pun hati sa.
0: Be mau jadi orang sakikir.
1: Salam.
0: Salam.
1: Malam kadaten, Tuhan memberkati kadaten eh.
0: Amin.
1: Ini dengan Miller Kause dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Melapa, Kota Kupang.
0: Kabar baik kok.
1: I'm fine, fine, and leko-leko, melole-melole, yeah, no time for problem. Kalau ada problem, berdoa saja.
0: Oh, beta pikir lari dari itu problem.
1: I just on deh.
0: Lari sejauh mungkin, eh.
1: Iya, kakak.
0: Iya, tapi larinya pidoa, eh.
1: Lari, kalau ingat kampung, nah orang bilang, I'm now kuan, loh.
0: I'm now
1: kuan.
0: I'm now kuan.
1: Kuan lo.
0: Kuan lo. I'm now kuan lo.
1: Jadi berarti saya ingat saya punya kampung yang dulu.
0: Oke, salah satu apa ya? Ciri khas begitu ya dari kampung yang dulu yang Sony pernah lupa itu apa? Mungkin ada simbol atau apa yang beta kepingin lihat
1: ada
0: lagi.
1: Simbol. Ada simbol.
0: Apa itu?
1: Tefu tain uki luan.
0: Apa itu?
1: Nah kalau ini tebu hilang, nah ini pisang luang ada.
0: Oh, tebu hilang
1: pisang
0: luang.
1: Jadi dulu kan kelaparan. Kalau di kampung itu, kalau musim hujan sone betul itu kakak. Jadi orang pakai kalimatnya seperti itu. Tefu tain okay. Uki luan. Jadi kalau pas musim memang susah beras, susah jagung belum ada. Nah, makan tebu dengan ada dengan ini pisang luang begitu kan.
0: Iya. Kalau pisang kan masih banyak begitu ya. Tapi kalau yang dulu-dulu tuh yang sering kotong makan tuh sekarang susahnya ada lah ya.
1: Iya kakak.
0: Itu apa itu ya yang sekarang susahnya ada?
1: Orang bilang ini apa orang biasa ini apa bilang apa lagi?
0: Apa-apa ayo apa-apa. Ah, apa.
1: Lupa nih. Dia seperti kacang tapi bijinya kecil ini.
0: Oke, seperti kacang tapi bijinya kecil. Oke.
1: Di sabu juga ada tuh. Dia pun nama apa besi lupa tuh kakak.
0: Ini beta juga ada coba mengingat ini. Apa yang dimaksudkan dari Opa Miller?
1: Kalau di sabu tuh dia biasa bikin lepa pakai itu tuh. Dia pun nama apa lebih lupa nih.
0: Bukan palawija toh?
1: Bukan. Di pun nama apa besi lupa.
0: Ah, pokoknya yang itu sudah.
1: Oh ya.
0: Oke, ini Opa Miller mau dengar lagu yang mana? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Tenareta Iung, kemudian ada juga Mulu Manis, ada juga Henteleka, Jomblo, Sili Anawunga, Suspin Oni, Tetangga Baru, Raabere, Katupavin, dan juga Awas Dong Dengar.
1: Katupavin, sang kakak.
0: Katupavin, oke. Salamnya buat siapa?
1: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, karena kita pun kakak datang sehat, jaga kesehatan kakak. Kalau kakak sehat, kami juga ikut bahagia nak kakak.
0: Iya.
1: Tuhan Yesus memberkati, pulang salam untuk Natana di rumah.
0: Baik, Opa.
1: Baik, berlanjut salam suruh kakak Bui sayang.
0: Silakan.
1: Itu kalau orang Rote bilang kakak Bui itu berarti kakak sayang.
0: Iya, betul.
1: Jadi beta tambah bahasa Indonesia tadi itu.
0: Baik.
1: Baik, berlanjut salam.
0: Silakan.
1: Itu malam saya turun itu ada Bung Melki kok dari Camplong.
0: Iya, betul.
1: Selamat malam Bung Melki, Bapak Dan di ON Lasi, ada Bapak Dion di ON Hane, Abang John di Takari, ada Kakak Feni apa di Takari. Yang berikut ini Mama Ani dari Fatu Kenut, itu malam beturun.
0: Iya, betul.
1: Salam untuk Bapak Tomon. yang berikut untuk Kakak Odi di Kokveu.
0: Iya.
1: Ini Bapak siapa? Bapak Rianti. Alamat di mana le kakak Bapak Rianti?
0: Oi Peliki.
1: Oh ya, Bapak Rianti di Oi Peliki. Selamat malam. Salam sehat selalu. Ada Bapak Ako di Manobelon, Sisilia Kaja. Bung Pedro itu malam gabung ke sana kakak?
0: Siapa?
1: Bung Pedro dari Kota B.
0: Sana gabung.
1: Oh ya. Untuk Bung Pedro ada juga Mama Marlin dan Bapak Charles di Kota B. Cindy Iu dan Mama Del di Lifu Batu. Mama Erni di Fatu.
0: Ma Erni di Nevonono.
1: Nevonono. Okay. Ini karena Sana pegang absen ini jadi begini. Sudah.
0: Baik, terima kasih Opa.
1: Terakhir untuk ini Mama Aileen di Niki-Niki sekarang. Yang lain dia lupa nanti ini besok le kakak.
0: Oke.
1: Baik sudah kakak. Besok berjaringan lusa.
0: Lusa baru berjaringan hari Kamis. Okay. Baik, terima kasih.
1: Pisang di muka rumah.
0: Cakep.
1: 7 tahun petik sekali.
0: Cakep.
1: Anang kurus di tinggi rumah. Aku kurus bukan karena tidak makan, karena memikirkan kakak Daten yang ganteng nah.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih kakak.
0: Baik.
1: Salam indah penuh santun, Miller Kauses keluarga.
0: Terima kasih. Halo. Salam ya kakak Miller ya. Bukan kakak tapi Opa ini. Opa Miller dari Oipura sudah bergabung ya di live TikTok ini. Ada Om Rudi ini ya, Putra Dayak Rudi Hartono ini yang tawar kopi dan sukirim kopi juga. Terima kasih Om Rudi ya. Minum kopi dulu. Oke, beta takut kalau minum nanti beta sone tidur kakak Rudi. Dan satu lagi ini, oh iya, ini ada kakak Dermas ini yang tadi beta tanya bilang senyum kok belum, sudah kakak, oke. Dan ada siapa ini dari, ini dari mana ini? Ini kepun susah lah, mau baca di pun nama aku nih. Salam, selamat malam kakak. Oh ini Aaron, Aaron dari mana kakak Aaron? Titip salam, oh dari Kalimantan ini ya, dari Kalimantan Timur. Salamnya buat semua kru pendengar setia perempat. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Orang Australia yang muncul lagi.
0: Orang Australia muncul lagi ya. Coba bahasa Australia ya kakak.
2: Minamia.
0: Hai, itu bukan, itu bahasa sabu itu.
2: Oh ini bahasa sabu kok.
0: Germana kabar oh.
2: Iya yeah, iya. Yeah.
0: Baik, aduh ini hari ada cerita apa sah?
2: Sebenarnya cerita ini hari malas di nonton bola jadi.
0: Oh masih berlangsung?
2: Satu bulan penuh kakak.
0: Oh satu bulan penuh ya.
2: Tanggal 28 Oktober baru selesai.
0: 28 Oktober baru selesai. Oke. Okay. Berarti tepa pas di bulan keluarga nih mah.
2: Iya ya.
0: Oke okay, deh. Baik-baik. Tapi ini sudah berjalan berapa hari ini?
2: Iya sudah satu minggu lebih.
0: Oh sudah satu minggu lebih. Oke. Okay. Oke okay, deh. Terima kasih.
2: 28 Oktober selesai. Gerindra Cup, lanjut dengan Bupati Cup lagi.
0: Wih, berarti sambung menyambung ini ya?
2: Sambung satu bulan lagi.
0: Baik, usahakan sampai di bulan Desember akhir tahun ini.
2: Sampai tahu lah ini.
0: Oke, ini masalahnya buat siapa ini kakak Melki?
2: Salam pertama buat Bapak Miller, terima kasih Bapak sayang.
0: Oke. Okay.
2: Yang berikut, Mama Jessy Lelogama, kakak Udi Kofiu, kakak Joy Molteng, kakak Pony Mutis, Mama Aileen Niki-Niki, Bapak Dan Misa, Bapak Dion Hane, Mama Mama Nona itu, Mama Nona Erni itu.
0: Mam Nona Erni ya, di Nefonono.
2: Nefonono. Mama Harlan.
0: Oke.
2: Okay. Mama Farlen. Mama Del. Kakak Fendi.
0: Oke. Okay.
2: Kakak Firdi Paijo. Kakak Dani Fatululi.
0: Oke.
2: Okay. Khusus buat Adik Merva di Ekateta.
0: Baik, terima kasih kakak Melki.
2: Iya. Terima kasih juga yang kawan-kawan lain yang belum sempat senggol. Minta maaf karena waktu dan kesempatan.
0: Terima kasih kakak. Terima kasih ya kakak Melki dari Camplong ini. So, bergabung di 833-499. Yang, oke, okay, ini ada Nani Nuneno. Selamat malam Om Daten, suminum susu den koko. Ya ampun, teh itu beta ada vari ametan sedikit dolo kakak. Jangan lupa juga teman-teman semua yang ada di live TikTok RR Kupang ya. Ini jangan lupa tendes-tendes layar ya kakak Dermas. Sudah minum kopi kok Bung Rudi. Mama ini dengan Amel ya, beta pun kakak kerja di RRI Sumba kakak. Oke, okay, nama siapa itu? Oke, okay, jangan lupa tandes-tandes layar ya. Halo dari Subang, Jawa Barat. Selamat malam kakak Cecep Baktiar ini. Dan beta terima dolo ini yang sudah bergabung di Kota Melental Fun. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol suko.
3: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam juga. Nama disebut langsung muncul ya. Kemana kabar, Ma Erni?
3: Kabar baik.
0: Kabar baik, amin.
3: Dibaliknya Kak Daten.
0: Leko ahoit, Mama.
3: Amin.
0: Mama mau salam kasih siapa oh, ini malam?
3: Salam.
0: Oh. Oke, sayang sekali ini ya terputus dan nanti bisa bergabung kembali ya Ma Erni di ketempung lain telepon ini. Tapi teleponnya bisa telepon WA nanti ya di 0811-3820-1043. Dan koton dengar dulu, ada dua lagu yang mau datang putar. Salah satunya dari kakak Lorenzo Amauno dengan judulnya Katupavin.

Taois atau Nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Tois umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Tois dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.

0: Awi, kakak, lihat ini doh. Ketumpung pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sah. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh, Ade.
0: Betul, kak. Modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah, itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wira usaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya katong olah potensi daerah. Ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama Kakek Nyong Kakek Nona semua masih di Kota Mombasa Senggol Salam . Dan ternyata su ada yang bergabung ini di live TikTok dari Kupang dan su terlalu banyak ya. Tadi ada dengan Kakak Loja ini. Kakak Beta mau kirim salam buat keluarga besar di Tofa Kakak, khususnya keluarga Tempan nih. Oke, terima kasih Kakak Loja. Dan ini Beta tidak bisa Oh tadi ini Kakak Rambu ini ya, Kakak Rambu. Jadi Beta tanya di Kakak Rambu, ini bahasa Sumba selamat malam itu apa? Jadi Kakak Rambu bilang Beta sonde bisa berbahasa Sumba soalnya besar di Rote. Kalau bahasa Rote selamat malam apa ya Kakak Rambu? Masih lihat nama alat musik ya, masih pakai kaset Kakak. Oke. Tapi kalau alat-alat musik daerah begitu Kakak Loja, tetemba. Oke, tetemba. Berarti selamat malam itu ya. Baik-baik. Malam Kakak bisa minta lagu rohani Lais Manekat kok. Ya, kalau untuk lagu rohaninya cuma di pagi Kakak Dince. Oh iya, masih pakai gong yang buat dari batang bambu Kakak. Oke, ada gong yang terbuat dari batang bambu kok Kakak. Ini Beta baru pernah dapat dengar ini. Gong yang terbuat dari batang bambu. Itu dari, kira-kira itu dari daerah mana ya Kakak Loja? Dan Beta terima dolo yang sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga, deng siapa, dari mana ini?
1: Ini dengan pendatang baru.
0: Pendatang baru, nama?
1: Namanya Maina.
0: Maina dari?
1: Oeltune.
0: Oeltune?
1: Iya.
0: Oke, okay. Oh iya, Oeltune ini kan salah satu ini ya, tempat wisata ya?
1: Iya, oh itu kalau tempat wisata itu Oeltune di Kualin.
0: Oh di Kualin, kalau ini Maina dari?
1: Ini Oeltune dari, Oeltune di Camplong.
0: Oh ternyata ada juga di Camplong.
1: Iya dong.
0: Aduh ini Beta kayaknya salah ya dia. Kalau di Kualin itu kan Oeltune.
1: Iya.
0: Kalau ini kan Oeltune.

0: Iya, pakai pakai L.
1: Pakai L, betul.
0: Iya.
1: Berarti ini dari Camplong, eh. Minami, mama. Iya, weh.
0: Ini saya.
1: Kok habis nama Ina, nah, jadi beta pikir orang Sabu.
0: Oh, saya orang Timur, tapi apa namanya?
1: Apa?
0: Dulu saya melahirkan anak saya itu orang Sabu yang kasih nama.
1: Orang Sabu yang kasih nama.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi panggilnya Ina Tanae.
1: Iya.
0: Nah, kalau orang Sabu, Ina Tanae itu mama saya.
1: Iya, Ina Tana itu tanah itu artinya ke bentuk penghormatan begitu.
0: Iya, betul, betul sekali.
1: Muhammad Tana, Ina Tana, Ari Tana, A Tana.
0: Iya. Kalau boleh tahu ini dengan Kak siapa?
1: Aduh, masa Sony ingat, bukan Sony ingat, tapi Sony tanda beta kok, Mama.
0: Ya, Sony tanda karena beta baru masuk ini, Kak.
1: Tapi kan ada panto-panto juto.
0: Aduh.
1: Beta Daten, Mama.
0: Oh, iya, Kak Daten.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Do dairi hi iya, oh, Mama. Itu artinya beta ini terlalu baik.
0: Oh, iya, betul.
1: Kermana, Mama? Leko, kok?
0: Oh, mama leko-leko, sa.
1: Tadi itu seharusnya beta bilang leko ahoit, mama.
0: Leko ahoit, pa.
1: Mau salam buat siapa ini, Mama Ina? Atau mau pilih ame lagu satu dolar?
0: Oke.
1: Oke.
0: Mau pilih lagu dulu.
1: Di sini ada yang judulnya Mulu Manis, Henteleka, Jomblo, Sili Anawunga, Suspin Oni, Tetangga Baru, Raabere, dan juga Awas Don Dengar.
0: Jomblo sa, Kak.
1: Jomblo sa.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, salamnya buat siapa ini?
0: Kalau saya, Ma Ina kan pendatang baru, jadi salam buat semua sa.
1: Buat semua ya, oke. Sapu rata berarti begitu ya?
0: Iya, sapu rata. Dan yang terakhir, pokoknya semua sa.
1: Oke, ini sapu ratanya pakai sapu ijo atau sapu lidi?
0: Pakai sapu lidi.
1: Oh, lidi kelapa atau lidi gawang?
0: Lidi kelapa.
1: Lidi kelapa, oke.
0: Supaya, supaya ambil semua.
1: Ambil semua.
0: Iya.
1: Tapi ingat kasih tidur itu sapu juga baru sapu. Itu
0: oh,
1: fi
0: okay.
1: Itu fi bawa semua, Mama. Kalau kasih tidur sapu.
0: Iya, betul. Betul. Itu nanti fi bawa semua, Kak.
1: Oke, terima kasih, Maina.
0: Iya, sama-sama, Kak Daten.
1: Baik. Terima kasih ya, Maina dari well to Nek Camplong tadi ya sudah bergabung. Dan beta terima lagi di 8334-99. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
2: Senggol.
1: Senggol suko.
2: Salam kadake.
1: Salam ju. Ini orang Camplong semua nih.
2: Camplong.
1: Ini dari Ultune. Maina tadi dari Ultune.
2: Ya, ya, ya.
1: Terus Kakak John dari mana? Camplong mana?
2: Camplong Sul.
1: Oh, Camplong Sul.
2: Ya, ya.
1: Sana ada nama di, sana ada desa kok. Masa Camplong, Camplong begitu luas tuh?
2: Camplong, Camplong.
1: Besan percaya.
2: Oh, Maina dari Ultune nah.
1: Iya, toh terus ini Kakak John dari mana?
2: Dari Ultune 2.
1: Ultune 2.
2: Ya.
1: Berarti ini Maina dari Ultune 1.
2: Oh, Maina dari Ultune.
1: Makanya.
2: Selamat malam, Maina. Salam kenal Jendom di Campung, ya.
1: Iya. Silakan. Ini mau salam lanjut buat siapa ini, Kakak John?
2: Lagu.
1: Lagunya boleh. Mau yang mana?
2: Kawin lari, ya.
1: Di, ya?
2: Kawin lari.
1: Kawin lari?
2: Ah,
1: itu lagu beta sana siap, oh, betaku nanti orang lari-lari dengan. Yang beta siap di sini ada Mulu Manis, Henteleka, Sili Anawunga, kemudian ada juga Suspin Oni, Tetangga Baru, Raabere, Awas Dong Dengar.
2: Nomor 2, so.
1: Nomor 2, Mulu Manis, Henteleka.
2: Ya.
1: Oke, salamnya buat siapa ini Kakak John?
2: Salam yang pertama, Kak Daten.
1: Iya.
2: Bertugas di studio. Kurang hati-hati.
1: Baik.
2: Yang salam pertama, main yang di Darul Tun itu salam Arjon, eh. Yang kedua, Opa Miller. Nah, kafe ini di Oeteta, Mama Nita. Nanom Leni di Ajafan.
1: Oke. Okay.
2: Joy di Morte. Bokosong Sakari.
1: Iya.
2: Bun Milk di Campo. Di Parfum di Mutis.
1: Iya. Siapa lagi? Ayo.
2: Siapa? Mantari yang di Obo.
1: Kakak Tari. Bukan Mentari, Tari, sa.
2: Tari? Mm-mm. Saya kira Mantari.
1: Dua lagi buat siapa ini?
2: Dan dua ini siapa, siapa yang di mall, di kafe oleh
1: Kakak Odi.
2: Nah, Odi, Kakak Odi. Kamu kenal ya? Jangan dicampur.
1: Baik, terima kasih.
2: Nah, buat kedatangan. Sampai pulang, tiba di rumah dengan asik keluarga di rumah.
1: Oke, okay. Terima kasih. Halo. Salam. Terima kasih Kakak John dari Camplong, eh. Sebergabung di 8334099 di Kotempung Live TikTok dari Kupang ini ada kode keras. Kakak minum kopi dulu dengan titik-titik-titik, eh. King Garrett itu, aduh. Kakak Loja, iya kakak dari daerah TTS. Oke, okay. Kakak Rambu, kakak bisa request lagu kok. Tideng kalau lebak, ah, tapi itu lagu Beta Sonde ini siap di playlist kakak. Dan sudah ada dengan siapa lagi ini ya. Oke, okay, ada kakak John Bere ini. Salam buat Pak Sony, terima kasih. Hari ini Pak Soninya Sonde masuk, Kakak John. Hari ini di Pro 1 itu Kakak Fongki, Kakak Oyang Lasa. Selamat malam Kakak, apa kabar? Sangat baik Kakak. Salam kenal Kakak dari Oetune Bena. Oke, okay, salam kenal juga ya Kakak Tamrin dari Oetune Bena ya. Tapi kalau sampai di rata-rata, Beta pernah sampai di Oetune itu bersama dengan keluarga juga. Sampai di rata-rata Bena itu memang terlalu bagus, apalagi kalau orang baru tanam habis padi kok dia su tumbuh ijo-ijo tuh, aduh itu pun gagal ya. Itu bah foto mau dari sudut mana sah, dari angle kar mana sah, itu pasti gagal semua itu. Tetau tuh rata-rata Bena nih dia panjang nih, aduh berapa puluh kilo memang gitu. Kakak tolong Beta kak. salam kenal dari Sorong. Salam buat Kakak Wati Made di Nis Makapa kakak. Oke, ini Kakak Tamrin juga. Ini Kakak Tamrin dari Oetune Bena atau dari Sorong ini ya. Ini Kakak Tamrin bilang salam kenal di Sorong. Salam buat Kakak Wati Made di Nis Makapa. Kakak, boleh enggak? Ini mau, ini minta tolongnya, tolong apa ini? Malam Kakak mau kirim salam buat Bapak Abraham Haninuna di Noekele. Kakak Hosni kadaten kok. Iya betul sekali Kakak Oyang Lasa, ini Beta so. Terima kasih Kakak. Dan Sumba, Kakak Maya Sumba hadir dari Taos Kakak. Oh dari Taos. Dan kau dengar dulu dua lagu yang mau datang putar. Ada salah satu lagu dari Kakak Silat Open Up, judulnya Jomblo.

0: Aduh, beta su ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lah. Beta sonde tahu mau bilang apa nih?
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok? Kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah make lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, satu lagu dari Kakak Matias Bilau dengan judulnya Henteleka ya. Selamat malam untuk keluarga Misolo yang ada di Kupang ini, dari Kakak Sohuat ini yang bergabung di live TikTok dari Kupang ya. Kakak Omi juga, Kakak Tamrin ya. Salam kenal dari Penfui, Kakak Sulama sudah dengar Kakak Daten pun suara ini. Yang sudah bergabung di Kotomulen telepon 833499. Oh iya, untuk sementara ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, untuk sementara di nomor 0811-3820-1043 itu beta Sony bisa terima dolo karena Kotong itu lagi live ya. Daten itu lagi live di TikTok RRI Kupang ini ya, lagi live TikTok, jadi Daten Sony bisa terima, nanti takutnya terganggu begitu di live TikTok ya. Salam kenal dari Penfui, Sulama Sonda dengar Kakak Daten pun suara di 833499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Selamat malam juga, dengan siapa, di mana? Ini beta Senggol, karena kiri, kok kanan nih?
1: Ada.
0: Dari mana, Bapak?
1: Orang ABD, Kakak.
0: Oh, Amdal ya?
1: Amfong Barat Daya.
0: Oh, beta saya. Amdal lagi. Salah. ABD, Amfong Barat Daya. Bapak Ako, selamat malam.
1: Malam,
0: iya, kabar baik kok Bapak.
1: Puji Tuhan, baik-baik Kakak.
0: Oke deh, baik. Ini malam mau salamnya buat siapa Bapak?
1: Lagu.
0: Lagunya boleh, mau dengar yang mana? Di sini ada Mulu Manis, Ja Isiliana Bunga, Suspin Oni, Tetangga Baru, Raabere, Awas Dong Dengar.
1: Nomor 3 Kakak.
0: Nomor 3, Suspin Oni.
1: Iya.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
1: Salam pertama buat Kakak Dase, salam kedua. Salam kedua, pulang hati-hati.
0: Iya.
1: Selamat. Selamatnya, Mama Anito Aceta, Pak Kakak Dase, Pak
0: Kakak Dase,
1: Pak Kakak Goyo Jumolte, Kakak Udu Kita Huu, Otom Mijo Kauso, sama keluarga, Tunggu Kakak Kesenggolannya.
0: Oke.
1: Mesti, anak nabe, keluarga, Koko, Mama Dewa Eka, Kakak Tari Nomlin Mbak Huwawo, Kakak Lili Tari Lantung Blat, Kakak Lili Mitu.
0: Baik, yang terakhir buat siapa Bapak Ako?
1: Nama Gisi Lelogama, selamat malam Mama, ya Pak Ako, Pak Ako, ini Boroto.
0: Oke.
1: Salam,
0: terima kasih Bapak Ako ya dari Monobelon ya. Di live TikTok ya, ini ada Kakak Yorina, apakah cuman beta saya yang sedih dengar ini lagu kok? Lagu dari Kakak Matias Bilau tadi yang tadi beta putar dengan judulnya Henteleka itu ya. Salam kenal semua operator ya Kakak. Oke. Malam Kakak bisa request lagu, bisa, tapi nanti lewat line telepon ya. Kupang Surabaya cuma 2 jam, tapi Surabaya Kupang bertahun-tahun. Wah, ini kenapa kok bisa sampai bertahun-tahun ini belum pulang kampung ini Kakak. Dan ini ada siapa lagi? Kakak, nomor... Kakak, nomor kita komunikasi gimana ya? Ini kayaknya maksudnya nomor kantor ini ya. Nomor... kantornya itu 0380833499 atau di 0811 kalau nomor SMS ataupun WA itu di 0811 3820 1043 ya. Dan beta coba baca dulu ini, cek ame di WA, di WhatsAppnya Perempat itu ternyata sudah ada dengan siapa ini ya. Oke, ini ada Ongki Nenotek di Penes Selatan Kolbano. Salam, selamat malam Kakak Daten. Mau titip salam buat keluarga besar Sabuna di Kupang, Kono di Naibonat. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat. Buat Kakak Daten, tetap semangat, pulang hati-hati di jalan. Tuhan Yesus memberkati, amin. Ada Kakak Resti ini di Semau. Salam, selamat malam Kakak. Request lagu satu dulu Kakak. Lagu Toki Toki dulu Kakak. Tapi itu lagu beta sone siap di sini Kakak Resti. Terima kasih Kakak Resti dari Semau ini sudah bergabung. Ada Mama Di dari Basmara gini, mau kirim salam buat Kakak Daten ya. Buat Kakak John juga, Kakak Ferry, Mama Jesse, Mas Selly. Di Oiniko ya, dan Bapak Yehuda, Mama Marlin, Bapak Charles, Mama I, Mama Magalen, Mama Cantika, Mama Anita, Kakak Fendi, dan buat semua ya. Buat Kakak terima kasih ya. Kembali terima kasih juga ya. Oh, ternyata Mama Adi ini salam buat Bapak Madi yang lagi sakit gigi, semoga cepat sembuh, amin ya. Semoga Bapak Madi cepat sembuh ya dari itu sakit gigi ya. Ini antara dua ini, kalau disuruh pilih memilih sakit gigi atau sakit hati ini, beta memilih sakit apa ya? Sakit gigi sah. Sakit gigi itu kan bisa hilang, tapi kalau sakit hati itu bisa lama mati. Kakak bisa minta lagu ini yang sudah bergabung di live TikTok RRI Kupang. Kakak satu lagu kak. Oke, siap. Teh ini kalau mau request lagu boleh nanti di kotak line telepon ya, di nomor kantor di 0811-3820-1043. Dan kotak dengar dulu, ini karena kotak mau pergantian sesi PD sesi kedua, kotak dengar dulu beberapa nomor lagu yang mau datang putar. Setelah itu nanti datang kembali lagi untuk temani bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Maka dari itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perompak dari Kupan Suara Budaya NTT. Itu lagu Ketemu Kakak Sisilia yang menyanyi dengan judulnya Pasti Balik. Harus tetap percaya bahwa dia itu akan kembali ya. Yang penting kan Sonde mengkhianati kepercayaan dia begitu. 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
1: Halo, selamat malam Kak Date.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Sama Nana Nomleni dari Ayofano.
0: Kakak Nana Nomleni dari Ayofano. Kabar kemana leko kok, Kakak Nana?
1: Kabar leko-leko Kak Daten.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana, Kakak Nana?
1: Ya.
0: Ini malam mau dengar lagu yang mana? Di sini, oh iya, betul, belum kasih tahu untuk sesi kedua ya, depo lagu ini apa-apa saya. Di sesi kedua tuh ada yang judulnya Lololi Ida, Hanya Bacuri Pandang, Weta, Tak Selamanya Indah, Adi Ura E, Talalu Sakit, Beta Minta Maaf, dan juga Orai Hawu.
1: Oh ya, yang terakhir
0: Orai Hawu. Oke. Ini ada yang kenal ini dari Kakak Ati di live TikTok ini.
1: Oh.
0: Ini Kakak Ati bilang itu kita punya orang. Salam kenal Kakak Nana. Ini Kakak Ati ini.
1: Iya.
0: Oke. Ini SS ini artinya apa? Sama-sama kampung kok?
1: Iya, Kak.
0: Kayaknya ini sama-sama dari Ayofano ini, Kakak Ati.
1: Kakak Adi.
0: Ati. A-T-T-Y. Ati.
1: Abi.
0: Ati. Pakai T-T.
1: Api. Katanya dari yang mana?
0: Ini dia di lingkar luar ini. Luar dari daerah NTT ini.
1: Kurang.
0: Tapi asalnya dari sana.
1: Ya, mungkin dari sini, tapi saya kurang kenal dia.
0: Oke deh, ini mau salamnya buat siapa?
1: Ya, salam kenal buat baru kenal saya, walaupun tidak pernah kenal, tapi mungkin kenal saya. Selamat malam. Entah di tempat mana. Semoga Tuhan memberkati.
0: Oke.
1: Terus buat ini, Om Endang di Cawang Ragnamo. Opa ini di Tilo. Kasih silia di Mantasi, kayak ini di Rote. Ini Oma Asir, ini tadi Nalpaki, Maglen di Pak Ngoti, Sembana. Mama Jusilai Logama,
0: okay.
1: Mama Jusilai di Semarak. Ini Buyu Pankas, Patuk Pino. Semua ucapan selamat malam. Selamat istirahat. Tuhan memberkati. Dan spesial buat Kak Daten. Selamat malam. Sebentar pulang, hati-hati di jalan, Kak.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ya.
1: Iya.
0: Kakak. Iya. Baik. Terima kasih Kakak Nana ya dari Ayofano bergabung di 833-499. Dan ini sudah ada satu lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Selamat malam Kak Date.
0: Iya, selamat malam juga. Deng sapa dari mana ini?
2: Dengan Mama Cantika di Konino.
0: Mama Cantika dari Konino. Oke. Iya. Ini Mama Cantika dari Deka-Deka mah datang yang begini ini.
2: Kok habis karena tenang, nah Kak Date.
0: Karena tenang dari siapa?
2: Ya, tenang dari udara.
0: Dapat tenang dari udara, jatuh sakit kau soalnya Mama.
2: Zapa nih kuda-kuda kuat, muka aja tahan kuat.
0: Oh begitu ya. Baik, wah ini biar umur sonde muda le, tapi masih kuat ya.
2: Iya kadaten, umur boleh tua tapi.
0: Semangat harus anak muda ini.
2: Semangat harus tuh, semangat terus.
0: Baik, aduh, ini malam mau salamnya buat siapa Mama Cantika?
2: Lagu boleh kau kakak.
0: Lagunya boleh. Mau dengar yang mana? Di sini ada Lololi Ida, Hanya Bacuri Pandang, Weta, Tak Selamanya Indah, Adi Ura.
2: Tak Selamanya Indah suka kak.
0: Tak Selamanya Indah. Memang hidup begitu ya. Sonde selamanya indah terus ya.
2: Iya kakak.
0: Pasti ada yang mengalami hal buruk juga.
2: Iya.
0: Tapi kau harus tetap jalan ya.
1: Iya kakak.
0: Yang buruk itu menjadi pelajaran ya mama.
1: Betul sekali kakak.
0: Iya, ini kalau beta omong terus mama kapan salamnya?
1: Itu suka kakak di soal jadi jawab.
0: Baik, yang pertama buat siapa ini mama?
1: Ini Mas Senggol kesejahtera Kak Daten dulu. Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, yang penting senggol pas beta di pinggir air oh mama. Jangan senggol pas di pinggir jurang mama.
1: Selamat bertugas. Pulang hati-hati kakak.
0: Iya.
1: Tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Senggol lanjut buat Kanana yang baru lewat. Dan gue tau Kanana soalnya yang dijatuh tetes itu selimut. Tenunan dong.
0: Iya.
1: Terus ke Yufen, ke Joy, ke pemilik Camplong, Bapak Dion, Bapak Dan, Topon, bersama Mama Ani, Mama Erni, Mama Arlin, Mama Marsha, Mama Andro, Bapak PU, Bung Bujang, siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Bapak Miller.
0: Oke.
1: Okay. Oma, Opa, Emi bersama Oma, Mama Madi, Mama Del, Kak Rindy,
0: okay.
1: Mama Glenn.
0: Yang terakhir?
1: Dan Bapak. Sama-sama suka kak.
0: Baik.
1: Ucapan selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kata semua.
0: Amin.
1: Salam kakak.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih ya Mama Cantika dari Kwanino ini sudah bergabung. Satu lagi, tapi beta ini baca dulu ini di live TikTok dari Kupa yang sudah bergabung. Oh ya, ini tadi dari Kakak Ati yang bilang salam kenal buat Kakak Nana ini.

0: Selamat malam, Kakak.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Adi di Molteng, Kak.
1: Kakak Adi di Molteng. Ini kakak le Adi le. Ini ke mana dia cerita nih? Kabar baik kok kakak Adi.
0: Kabar baik, Kak.
1: Iya. Mau salam buat siapa nih, oh kakak Adi? Ini kakak Adi pun suara pun kecil lah.
0: Jaringan mengkalik, kakak.
1: Selalu kasih salah jaringan, eh. Kecuali suara putus-putus, baru itu jaringan.
0: Apa?
1: Salam buat siapa, kakak Adi?
0: Adi, baru lewat. Ini mak siapa, le, kakak?
1: Mama cantik dari Kuanino.
0: Oh iya, salam kenal buat mak cantik dari Kuanino. Ini kakak siapa yang dari Ayovano, nih, kak?
1: Kakak Nana.
0: Oh iya, salam kenal. Nah, buat semua-semua, kakak.
1: Oke, terima kasih.
0: Yo, malam, kakak.
1: Selamat malam juga. Terima kasih ya, kakak Adi dari Molo Tengah sudah bergabung. Kau dengar lah ya, ada dua lagu ya. Satu lagu dari daerah Sabu, dari kakak Ance Ola dan juga kakak Martin Oraihau.

0: Hok Dam merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hok Dam biasanya dibawakan oleh Mone Hok Dam, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hok Dam akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hok Dam. Nyanyian tradisional Hok Dam dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingi Tiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: Tince, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
2: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat, toh?
1: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta poma pu rumah.
2: Astaga, Mina Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
1: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi semacam investasi begitu. Eh, pinjam buku doh, jangan yang tebal-tebal.
2: Oke, tapi jangan pakai ganjal pintu eh. Dibaca biar pintar.
3: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan.

0: Perompak dari Kupang, Suara Budaya NTT. Satu lagu tadi dari kakak Juan Reza berkolaborasi dengan kakak Dion Mawo. Dia penjudul tuh Tak Selamanya Indah. Jadi cinta itu tak selamanya indah ya. Kadang cinta itu buat kotong sakit hati. Tapi dari sakit hati itu kotong bisa belajar untuk menjadi lebih baik begitu ya. Di Kotompung lain telepon ya 8334199 sudah ada yang bergabung lagi. Halo, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Selamat malam Kak Daten.
0: Selamat malam Ju. Deng siapa, dari mana ini?
1: Nomor molteng jatuh di Pro 4.
0: Nomor molteng jatuh di Pro 4.
1: Iya.
0: Tapi beta jatuh. Belum dapat lihat nih. Jatuh mah beta belum dapat lihat di orang nih.
1: Joy dari Molotenga.
0: Oh, kakak Joy. Kemana kabar kakak Joy?
1: Kabar tuh sehat-sehat Kak Daten. Baru turun dari Kupang ini Kak Daten.
0: Oke. Okay. Wih, ini bayar dan bayar langsung eh.
1: Ini Ibu Noper janji kok India seti ko kontrol di rumah sakit Bayangkara Kadasen India baru pulang.
0: Oh, seperti itu. Baiklah. Oke, semoga cepat pulih ya.
1: Iya.
0: Walaupun memang ini sepulih tapi belum 100% ya.
1: Iya betul Kadasen.
0: Oke, ini mau dengar lagu yang mana Kakak Joy? Di sini ada yang judulnya Lololi Ida, Hanya Bacuri Pandang, Weta, Adi Urae, Talalu Sakit, Beta Minta Maaf.
1: Beta Minta Maaf, Kakak Daten.
0: Oke. Okay. Memangnya Kakak Joy salah apa di beta, kok minta maaf?
1: Cuma lagu, Kakak Daten.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa ini, Kakak Joy?
1: Ya, makasih, Kak Daten. Awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati dan titip salam buat kakak Nona bersama si buah hati dan Oma dan Opa di rumah.
0: Baik.
1: Terus yang pertama buat Mama Jesse di Lelogama, selamat malam. Terus buat kakak Irni di Nekonono. Terus buat Kak Natalia di Tekari, Bapak Dion Hane. Terus buat Bapak Dan Inlasi, Kak Nana Ayofanu, Kak Nita di Nuebeba. Terus buat Kak Adi dari mana? Kak Daten dari
0: Kakak Adi tadi dari Molotengah sama-sama juga. Tapi soalnya tahu dari Desa Binaus atau bukan ini?
1: Pasti dari Desa Binaus Kak Daten.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam. Terus buat Bung Milki di Camplong, Bapak Aloseran di Patuli Utenga, terus buat Om Endang. Terus buat Mama Ima, Mama Glenn, Mama Cantika, Ibu Wati di Perumnas. Terus buat Mama Anita di Oeteta. Dan yang terakhir buat Kat Mese, bersama Mama di Fatuli Utenga. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Oke. Okay.
1: Ada pantun satu.
0: Boleh. Mana pantunnya?
1: Hidup tanpa cinta, bagaikan malam tak tertutup.
0: Cakep.
1: Hidup tanpa cinta, bagaikan sayur tak bergaram.
0: Cakep.
1: Makasih salam Kak Daten.
0: Terima kasih, berpikir masih panjang.
1: Ada Kak Daten, cuma biar datang. Orang belakang ada tunggu.
0: Baik, terima kasih.
1: Makasih salam
0: Kak Daten. Salam. Terima kasih ya Kakak Joy dari Molotengah ini sudah bergabung di 8334199 ya. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang ada di live TikTok RRI Kupang ini, yang mau dengar perompak RRI Kupang ya. Sekarang kotong mau dengar RRI Kupang itu, seluruh RRI yang ada di Indonesia itu Sony bisa lewat terial saat sekarang. Memang bisa, tapi karena kotong juga sudah ada di kemajuan teknologi ya, teknologi semakin maju, kotong juga sudah punya aplikasi ya, punya aplikasi tersendiri. Jadi bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, selain bisa dengar lewat terestrial, lewat FM begitu, bisa juga lewat streaming. Jadi kalau mau dengar lewat streaming itu bisa lewat aplikasi RRI Digital. Jadi yang punya HP Android punya HP Android itu bisa masuk di Play Store, kemudian ketik RRI Digital. Kalau sudah muncul itu RRI Digital pemodel warna biru, itu tinggal download, tinggal pasang. So kalau sudah pasang habis, tinggal buka dan sudah bisa dengar perempat RRI Kupang. Bahkan bukan hanya perempat, tapi seluruh RRI yang ada di Indonesia, termasuk Pro 1 Kupang, Pro 2 Kupang, ya. Pokoknya semua RRI yang ada di Indonesia, saudara semua bisa dengar ini, ya. Dan ini ada Kakak Nando, selamat malam Kakak Nando, Kakak Quinza Elizabeth juga selamat malam, ya. Yang mau dengar perempat RRI Kupang lewat aplikasi RRI Digital ini, ya. Kenal Bung Arnold kok? Beta kenal, itu juga mantan penyiar dari perempat RRI Kupang. Dia pindahan dari RRI Atambua, Belu itu bang. Oke, memang betul, itu pindahan juga dari sana, eh. Dan sampai di Kupang baru kotong bakatumu di studio perempat RRI Kupang ini, ya. Jadi kotong saling berkenal. Bung Arnold itu memang penyiar yang legend. Suaranya terlalu khas dan sekarang sudah pensiun, sudah menghabiskan waktu bersama dengan keluarga begitu. Dan di Facebook perempat RRI Kupang ini, ya, ada Kakak Uman Delese Poli. Malam baik Kakak Daten, selamat bertugas, sukses selalu, isnenonokan kit, oke salam. Terima kasih, ya, Kakak Uman sudah bergabung di Facebook perempat RRI Kupang. Dan kau dengar lagi dua lagu yang berdatang putar, salah satunya dari Kakak Jerry BTN, Beta Minta Maaf.

0: Perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Kota Mbak Sengkol Salam ya, di sesi kedua sampai di jam 11, dan ini tinggal beberapa menit lagi sebelum datang tutup ya. Ketemu kebersamaan ini ada kakak Evi tadi ya, kakak Evi yang mau salam buat Om Don Bosco Lewar sekeluarga ya. Baik, terima kasih kakak Evi ya. Ini kakak Evi, ini malam Om Don Bosco Lewar dinas ke Sonde. Beliau ada piket kok, kakak. Ternyata ketemu kakak Don ya, Om Don, biasa ketemu panggil di sini Om Don. Om Don itu sonde piket lagi, sonde kerja secara shift lagi ya kakak Evi. Dan ini ada kakak Krelion yang bilang kalau katong orang alor moko kakak itu juga sebagai mas kawin atau belis kakak ya. Tapi yang beta lihat itu ya kakak Krelion itu, yang beta lihat ada ukurannya, ukuran kecil ya, kemudian sedang dan juga yang besar. Dan untuk ukurannya itu juga sebagai penanda status sosial begitu atau bagaimana kak? Oh iya, ini sudah dijawab ini. Iya kakak, kalau setahu beta moko juga ada stratanya kakak. Oh, oke, baik. Terima kasih ya kakak Krelions ya, sudah berbagi ya informasinya. Dan mungkin ada ciri khas begitu kok kakak. Ini kan sebagai tanda begitu ya, strata ya dalam komunitas begitu ya, komunitas adat ya. Ini ada dia pun tanda kosong ya, dari itu moko. Mungkin ada tanda-tanda khusus begitu di moko yang memang ketika kotong lihat pertama kali itu kotong sudah tahu ini punya kedudukan tertinggi di dalam sebuah komunitas begitu ya, sebagai status sosial begitu. Itu kotong bisa tanda sekali lihat kosong deh kakak Krelions, atau seperti apa ini, boleh ya kakak Krelions untuk berbagi ceritanya. Karena moko ini kan bukan hanya sebagai alat musik tapi juga sebagai mas kawin atau belis begitu untuk meminang gadis dari alor ya. Dan beta coba cek dulu ya di ketemu Facebook Perempat dari Kupang dan juga di WhatsAppnya Perempat. Oke, ini kalau dari Sabu ya itu ada yang namanya gong. Sebenarnya hampir semua daerah itu memiliki ciri khas begitu ya untuk penggunaan gong ya, gong dan juga tambur begitu. Dari Sabu juga ada ya. Kemudian ada juga alat musik yang namanya ketadumara. Itu ketadumara tuh cuman dua dawe sa kakak Krelions. Itu cuman dua dawe saja ya. Itu beta pernah lihat satu kali itu ketika ada salah satu apa ya, orang yang memang sudah dituakan begitu ya di dalam klan begitu, yang hadir secara langsung di perempatan dari Kupang kalau saya salah itu di tahun 2000 berapa ya, 2016 atau 2017 itu ya, hadir secara langsung bawa itu alat musik ketadumara. Dan beta lihat itu alat musik itu berupa gitar juga, alat musik petik ya, tergolong dalam alat musik petik tapi cuma dua dawe saja. Dan dijelaskan juga bahwa itu alat musik itu dipercaya bisa apa ya, mengundang hal-hal yang sonde kotong bisa dapat lihat begitu ya, yang kasat mata begitu, untuk ikut menikmati, bukan ikut ganggu tapi ikut menikmati ketika kotong bermain itu alat musik ya. Itu cuman ya mitosnya begitu ya, kepercayaannya begitu ya, entah itu apa ya, bisa terjadi atau bagaimana, tapi beta sudah meminta. Itu kepercayaan ya dari masyarakat Sabu ya, ketika memainkan alat musik ketadumara itu bisa mengajak ya hal-hal yang Sony bisa kotong dapat lihat, dan juga bisa mengajak cicak ikut bernyanyi. Ketika kotong bermain nanti cicak dong ikut batareak juga. Oke, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam kakak adik 29. Ini kayaknya betapung istri ini yang punya nama akun Ade 29 ini ya. Selamat malam istriku ya, yang lagi pantau di live TikTok RRI Kupang ya, bersama dengan ya, si jagoan ya. Si jagoan kakak Kairex Elsa Daira Jahaba ya. Dan terima kasih bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, karena waktunya juga sudah habis di ketemu kebersamaan di Basenggol Salam. Mau sone mau datang harus tutup, sudah ketemu kebersamaan. Tapi bukan berarti besok itu sone ada lagi, besok itu masih ada. Jadi sone perlu kecewa yang sone bisa bergabung hari ini, besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama, dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Dan sekaligus beta juga mau pamit dari ruang dengar bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Tapi beta masih terus menemani semuanya lewat lagu-lagu terbaik dari kota daerah NTT ya, dan juga dari timur Indonesia ini, yang akan menemani semua pun suasana malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok. Semoga malam ini mendapatkan mimpi yang paling indah. Muridi Yesus, doera hela ungadi.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan adalah pilihan, bukan hasil. Tidak ada orang yang akan membuat kamu bahagia kecuali kamu memutuskan untuk bahagia. Kebahagiaanmu tidak akan datang kepadamu. Itu hanya bisa datang dari dirimu. Ralph Marston.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kebahagiaan bukan hanya karena kebetulan, tetapi karena pilihan. Jim Rohn.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Berbahagialah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Bahagia itu sederhana, kurangi keinginan, penuhi kebutuhan, dan perbanyaklah bersyukur. Anonim.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara, hari ini Rabu 30 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Megahertz Pro 4 era di Kupang. Dan selamat pagi Bobo Maba, Saudara Dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Ini hari ada Beta Christine yang menemani Bobo Maba, Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar buat Bapak Mama? Beta berharap Bapak Mama dong dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu, dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya di hari yang baru. Seperti biasa, ini pagi Kotong akan awali dengan puji-pujian dan juga akan ada renungan pagi dan dilanjutkan lagi dengan Bapote. Kotong akan Bapote topik-topik menarik di pagi ini. Nanti Bapak Mama juga bisa gabung untuk menyampaikan pendapatnya, tanggapannya ya. Dan yang pasti di ini pagi Bapak Mama, Saudara, renungan pagi Hindu akan menemani Bapak Mama dong semua. Selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan dan tetap percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan ketong semua. Tuhan memberkati kita.

Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas tuntunan beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Om Anu Badrah Kertawayantu Wiswata. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, tuntunlah kami dari kegelapan menuju pikiran yang cemerlang, dari kematian menuju keabadian. Semoga kedamaian dan kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan agama Hindu dengan tema makna yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kata yatnya seringkali diartikan secara sempit sebagai upacara atau banten. Padahal makna yatnya jauh lebih luas dari sekedar sarana ritual. Secara etimologis, yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata yaj yang berarti pemujaan, penghormatan, pengorbanan, persembahan, atau pemberian dengan tulus ikhlas. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 3 sloka 10 disebutkan bahwa Ide Sang Hyang Widiwasa menciptakan manusia bersama dengan iatnya, dengan pesan, dengan ini engkau akan berkembang, dan semoga ini menjadi sumber karma atau keinginan atau kesejahteraanmu. Hal ini menegaskan bahwa roda kehidupan di alam semesta ini berputar atas dasar prinsip memberi dan menerima melalui yatnya. Kita mengenal ajaran pancayat, yaitu lima bentuk pengorbanan suci yang menjadi pedoman hidup. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sangatlah sederhana, namun bermakna yang mendalam. Seperti yang pertama adalah dewayatnya, persembahan yang tulus kepada Ide Sang Hyang Widiwasa dan manifestasinya dalam keseharian ini diwujudkan melalui nitya yatnya, nitya karma, seperti melakoni atau melakukan trisandhya, sembah yang rutin, menjaga kesucian tempat suci, serta bersyukur atas nafas dan kehidupan setiap hari. Yang kedua adalah resi yatnya, pengorbanan dan ketulusan kepada para resi, para guru, para pinandita, dan orang-orang yang memberikan ilmu pengetahuan. Kita jalankan sehari-hari dengan menghormati guru di sekolah, dosen kita, orang tua sebagai guru rupaka atau sebagai guru orang tua, serta mendengarkan petuah-petuah kebaikan. Yang ketiga adalah pitrayat, bakti dan pengorbanan kepada leluhur dan orang tua. Bentuk nyatanya adalah merawat orang tua dengan penuh kasih sayang, mendoakan leluhur, serta menjalankan nama baik keluarga melalui perbuatan susila. Kemudian yang keempat, manusia yatnya. Yatnya yang ditujukan untuk memelihara dan menyucikan hidup kita sejak dalam kandungan hingga akhir hayat. Dalam keseharian, wujudnya adalah saling menolong antar sesama manusia, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta berempati pada penderitaan orang lain. Kemudian yang keempat yaitu buta yatnya.
sehari-hari dapat kita wujudkan dengan menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, tidak menyakiti hewan, dan hidup selaras dengan alam atau Trihita Karana. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, dimanapun berada, yadnya tanpa keikhlasan ibarat hiasan tanpa jiwa. Dalam kehidupan modern seperti saat ini, yadnya bisa kita implementasikan melalui hal-hal yang sederhana seperti memberikan senyuman dan energi positif kepada rekan kerja atau tetangga, tetapi jangan berlebihan. Yang kedua, menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu fakir miskin atau mereka yang ditimpa, yang terkena musibah. Kemudian yang ketiga, bekerja dengan penuh tanggung jawab atau dharma dapat tanpa pamrih yang berlebihan. Semua ini jalan dengan ajaran Tatwamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Ketika kita berbuat baik dan berkorban untuk orang lain, sejatinya kita sedang membahagiakan diri kita sendiri. Karena kita semua berasal dari sumber yang sama, yaitu Brahman. Mari kita hayati bahwa yadnya adalah nafas kehidupan kita. Hidup ini adalah sebuah yadnya yang panjang. Jadikan setiap tindakan, perkataan, dan pikiran kita sebagai persembahan suci yang tulus kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dan sesama makhluk. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semua dalam menampaki jalan dharma kesehari-harian kita. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Polda NTT. Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko memimpin langsung peninjauan lokasi penyemaian bibit kelor, kebun cabai, dan kebun pisang. Kedatangan Kapolda menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung ketahanan pangan serta pelestarian lingkungan yang didampingi oleh Wakapolda NTT Brigjen Pol Faisal. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda bersama Wakapolda dan rombongan PJU didampingi Kapolres Kupang AKBP Aditya Oktorio Putra menyempatkan diri melihat dari dekat kawasan ekowisata Tantia Sudirajati. Kawasan ini tidak hanya dirancang sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga dibangun sebagai pusat edukasi, pelestarian lingkungan, dan motor penggerak ketahanan pangan daerah. Beralih ke informasi berikut. Gempa berkekuatan besar yang diikuti belasan ribu gempa susulan memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat di Nusa Tenggara Timur, termasuk sektor pariwisata di Pulau Flores. Sejumlah destinasi wisata di wilayah daratan Flores ini sempat ditutup sebagai bagian dari upaya memastikan keamanan masyarakat dan wisatawan selama masa tanggap darurat. Hal tersebut disampaikan Victor Panci, Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia Nusa Tenggara Timur. Ia mengatakan destinasi seperti Danau Kelimutu, Kampung Adat Wairebo, Kampung Adat Bena, dan sejumlah destinasi lainnya sempat ditutup. Sementara itu, kawasan Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo relatif tidak terdampak sehingga aktivitas pariwisata tetap berjalan. Menurut Victor, meskipun kawasan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo tetap dibuka, dampak gempa terhadap kunjungan wisatawan tetap terasa. Sejumlah wisatawan membatalkan paket perjalanan yang sebelumnya telah dijadwalkan setelah memperoleh informasi mengenai gempa yang terjadi di NTT. Faktor kenyamanan dan keselamatan menjadi pertimbangan utama wisatawan dalam memutuskan perjalanan mereka. Victor menjelaskan setelah masa tanggap darurat berakhir, sejumlah destinasi wisata di Flores mulai kembali dibuka. Destinasi yang dinilai aman dan tidak mengalami kerusakan berat dapat kembali menerima wisatawan. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai kondisi destinasi harus disampaikan secara terbuka, termasuk apabila terdapat lokasi yang masih mengalami kerusakan sehingga belum dapat dikunjungi. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Maba, Saudara Dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Maba, Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Apa kabar di ini pagi? Berharap semuanya baik-baik saja. Dan yang pasti setiap pagi selalu menjadi awal yang baru, bukan pengulangan cerita yang kemarin. Bangun dan bergeraklah, tetap berjalan meski perlahan. Yang penting hari ini harus lebih baik dari yang kemarin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak mama basaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

Masih dari seputaran Jalan Tombelo nomor 8 dan selamat pagi Bapak Mama Bah, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Hari yang baru, semangat baru juga dan yang pasti Bapak Mama Bah, Saudara, apa kabar buat semuanya? Semoga sehat-sehat, bahagia selalu ya. Di ini pagi di Bapote, ketong Mbak omong tentang informasi cuaca ataupun mungkin di musim kemarau ini ada di antara Bapak Mama yang ini ya, yang kesulitan untuk mendapatkan air mungkin ya. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketong pung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi selain menyampaikan informasi cuaca ataupun mungkin kondisi di sekitar tempat tinggal Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, jadi Bapak Mama bisa juga menyapa orang-orang terkasih di pagi ini, memberikan semangat beraktivitas buat mereka semuanya ya. Silahkan buat yang mau menyapa keluarga, sahabat, teman atau si dia, silahkan gabung melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapote menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

Masih dari seputaran Jalan Tombelo nomor 8 dan Bapak Mama Bakso Daerah. Kalau dulu ya, kalau dulu sebelum teknologi semaju sekarang, orang-orang tua dulu kalau mau aktivitas pagi-pagi atau mulai dari malam ya, itu mulai keker-keker dengan langit. Kira-kira besok hujan atau cerah ya. Karena biasa kan kalau mau dibilang Bapak Mama Bakso Daerah, cuaca itu kan sudah menentu ya. Tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, seperti dia yang tiba-tiba datang dan menghilang tak ada kabar. Ya, dan yang pasti Bapak Mama Bersaudara dong semua di ini pagi. Kalau sekarang beda lagi ya, ketempung cara lihat keadaan situasi dan kondisi sebelum beraktivitas. Ketong selalu lihat di aplikasi-aplikasi untuk cuaca ya. Apalagi sudah dimudahkan juga oleh rilis-rilis yang dikeluarkan oleh BMKG. Jadi ada hitungan-hitungan ya, setiap 3 hari sekali itu diperkirakan kira-kira ketong semua masuk musim hujan kok belum. Tapi kalau lihat dari rilisnya BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Eltari Kupang, untuk hari ini Kota Kupang tenang-tenang sih, Kabupaten Kupang juga sama. Tenang-tenang sa, sone ada yang terlalu berangin. Hanya ketong perlu waspada angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan beberapa waktu yang lalu ya, tepatnya minggu lalu di hari Sabtu, ketong juga sempat mendapatkan informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang kalau hingga September 2026 ini ya, hitungan bulan tahun 2026, sudah terjadi 190 kasus kebakaran di wilayah Kota Kupang. Entah itu kebakaran rumah warga ataupun kebakaran lahan ya. Untuk itu ketong selalu diminta waspada, dan kalau misalnya ketong sonde memiliki kemampuan dasar untuk memadamkan api, kemampuan awal lah ya, bagaimana cara untuk memadamkan api dengan benar, ketong diminta untuk segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Langsung datang ya. Dan juga tentunya sebagai pengendara jalan, ketika dari jauh ketong sedengar oto ngiung-ngiung ya sirene dari pemadam kebakaran, ya ketong harus menepi sih, memberikan jalan space buat pemadam kebakaran ya, petugas pemadam kebakaran untuk bisa melintas dan sesegera mungkin mereka bisa memadamkan api, entah itu di lahan atau di rumah warga ya, sehingga untuk kebaran api itu tidak semakin meluas. Yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara, balik lagi dengan cuaca. Hari ini Kota Kupang aman-aman sah, hujan sonde, panas iya, dan angin pun sonde ya. Untuk angin, potensi angin kencang hanya terjadi di wilayah Saburai Jua. Jadi perkiraan dari BMKG, angin kencang terjadi di wilayah Saburai Jua. Dan karena masih ada angin monsun timur yang masih aktif, maka musim kemarau di Nusa Tenggara Timur pun masih terjadi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Dalam upaya pemadaman api, ternyata tidak hanya alat pemadam api modern yang bisa digunakan. Namun, alat pemadam tradisional seperti air, pasir, dan karung goni juga masih bisa diandalkan. Alat pemadam api tradisional ini memang belum sepenuhnya ditinggalkan, karena masih banyak masyarakat yang menggunakannya. Jenis pemadaman api tradisional ini menjadi pilihan masyarakat, karena dianggap mudah ditemukan dan digunakan. Namun, perlu dipastikan bahwa penggunaannya dengan cara yang baik dan benar. Sebelum digunakan, pastikan semua bagian karung goni sudah dibasahi dengan air terlebih dahulu. Karung goni ini dapat digunakan dengan cara menutup titik api dari atas benda yang terbakar. Biasanya, karung goni digunakan untuk memadamkan kebakaran karena kebocoran tabung gas dan minyak.

Masih dari seputaran Jalan Tomilo nomor 8. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso di Radong semua. Semangat pagi ya di hari ini, hari terakhir bulan September. Besok tanggal 1 memasuki hari yang baru ya, dan yang pasti kalau tanggal 1 itu senyum mulai lebar ya. Mungkin sekarang masih senyum tipis-tipis. Setipis isi dompet ya. Dan yang pasti Bapak Mama, Saudara dong semua di ini pagi, buat Bapak Mama yang punya informasi terkait dengan mungkin informasi kekeringan atau kekurangan air bersih ya, atau mungkin informasi tentang cuaca, keamanan atau kondisi di sekitar tempat tinggal Bapak Mama Basodera, silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Apa kabar yang baru bangun? Halo, selamat pagi. Selamat beraktivitas di hari yang baru ya. Semangat pagi, jangan lupa sarapan. Jangan terlalu banyak berharap. Berharaplah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang pasti jangan lupa tersenyum juga ya. Apapun masalahnya ya, seberapa berat pun kehidupan ini, tetaplah untuk tersenyum. Dan yang pasti dengan memulai hari dengan senyuman ya, itu akan membuat ketumpunya pagi itu terasa lebih berbeda. Jadi kalau misalnya ada orang di samping kiri kanan ketong, tersenyumlah ya. Tapi senyum yang wajar-wajar sah. Karena kalau misalnya senyumnya su agak kasih kode-kode, itu juga orang agak aneh ya. Ini orang kenapa pagi-pagi hari? Ada apa dengan dirimu? Yang pasti tersenyumlah di pagi ini. Kalau misalnya sendiri ada orang yang mau ataupun bisa ketong senyumi, tersenyumlah sendiri ya. Ya bukannya apa-apa ya, tapi tersenyum memberikan sinyal ke ketong punya otak bahwa ketong baik-baik saja gitu, dan juga siap untuk melewati hari ini. Dan akan terasa berbeda ya kalau misalnya ketong memulai hari dengan senyum dan juga sarapan, tanpa akan terasa berbeda kalau misalnya ketong memulai hari dengan tidak ada senyuman ataupun sarapan ya. Yang pasti selamat pagi, selamat menikmati indahnya pagi ini, dan juga selamat menikmati kopi mungkin, teh ya, atau sarapan paginya. Dan yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bobote akan kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara di ini pagi setelah berita Pro 4 RRI Kupang.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tim penggerak PKK Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur memprioritaskan pendataan dan pendampingan 108 anak stunting yang tersebar di 10 kelurahan, sekaligus memperkuat kelembagaan PKK hingga tingkat RT, RW, dan Dasawisma. Fokus tersebut terjadi, kami menjadi bagian dari tindak lanjut pelantikan dan pengukuhan Ketua TPPKK Kelurahan, Bunda Paut, Bunda Literasi, Ketua Posyandu serta pengurus PKK, RT, RW, dan kelompok Dasawisma. Camat Kota Lama Muhammad Adrianto Abdul Jalil mengatakan penguatan struktur organisasi diperlukan untuk memastikan program PKK dapat berjalan terkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, PKK Kecamatan akan berkolaborasi dengan PKK Kelurahan untuk menyinkronkan data kependudukan, data anak stunting, perlindungan sosial, serta pelaksanaan 10 program PKK. Beralih ke informasi berikut. Lebatnya hutan colol di Desa Uluwai, Kecamatan Lambalida Timur, tersimpan sebuah pesona alam yang belum banyak dijangkau wisatawan, yakni air terjun Cuncara di Tangis. Destinasi ini menghadirkan perpaduan sempurna antara ketenangan petualangan dan keindahan alam khas Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Untuk mencapai air terjun tersembunyi ini, pengunjung perlu menempuh perjalanan sekitar 1,5 km dari jalan utama atau selama 30 menit menelusuri jalur hijau yang sejuk, melintasi rimbunnya pepohonan hutan tropis dan hamparan perkebunan kopi milik warga setempat. Sepanjang trek, mata akan dimanjakan oleh pemandangan gugusan pegunungan yang menjulang kokoh di sisi kanan dan kiri jalan. Setibanya di lokasi, gemuruh air terjun yang diapit tebing-tebing batu megah siap menyambut para petualang. Di bawahnya terbentuk air kolam alami yang segar dan menjadi tempat sempurna untuk berendam atau sekedar bermain air. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tombela nomor 8. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso daerah dong semua, apa kabar? Semoga berharap ya Bapak Mama dong baik-baik saja, sehat-sehat dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya di ini pagi. Beta Christine masih menemani Bapak Mama Baso daerah dengan musik dan juga ragam informasi budaya ya. Ya, dan beberapa waktu lalu sempat cerita-cerita juga dengan salah seorang petani ya. Jadi dong tanam sayur, tapi katanya banyak tanaman ataupun banyak sayur yang ditanam itu menjadi kering, layu dan rusak akibat kekurangan air ya. Jadi aliran sungai ataupun kali yang biasanya digunakan airnya untuk menyiram tanaman ya, karena memang dia punya lokasi juga dekat dengan aliran sungai itu ataupun kali tersebut ya. Dan kali juga katanya sudah mulai mengering sedikit airnya, debitnya sudah mulai turun dan akhirnya mereka kesulitan untuk mendapatkan air untuk menyiram tanaman. Berakhir pada matinya tanaman yang ditanam dan ini menyebabkan kerugian sehingga beberapa petani pun harus ini ya mencari penghasilan lain, pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi akhirnya menjadi buruh angkut di pasar, ada juga yang bantu-bantu untuk mengerjakan rumah masyarakat ya, memperbaiki ataupun ya jadi istilahnya bisa jadi asisten tukang ya, untuk bisa bekerja dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan memang ya Bapak Mama Bapak Saudara, ketika kesulitan air itu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kita masyarakat ya. Jadi bukan hanya bermasalah di tanaman saja, tetapi juga kesehatan kita juga akan ikut terganggu. Ya, dan itulah kenapa beberapa ini ya organisasi ataupun kelompok masyarakat itu sudah mulai melakukan yang namanya konservasi sumber mata air sehingga air tidak kering, apalagi di Kota Kupang sendiri. Kotong tahu bahwa Kotong punya sumber-sumber mata air ini kan sangat sedikit ya. Kotong hanya mengandalkan yang namanya air tada hujan, waduk ataupun bendungan saja. Dan yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara, di saat musim kemarau yang berkepanjangan seperti saat ini juga akan mempengaruhi ya masyarakat, bukan hanya yang ada di kabupaten-kabupaten saja, tetapi Kota Kupang pun lebih kalau mau dibilang sih lebih merasakan dampaknya ya. Bagaimana dengan keadaan di sekitar tempat tinggal Bapak Mama Bapak Saudara dong semua? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Sahabat budaya, secara umum tolak bala adalah suatu tindakan yang dilakukan orang baik secara individu maupun oleh sekelompok masyarakat dengan tujuan untuk membebaskan diri dari pengaruh jahat yang mereka percaya ada di sekitarnya. Pada masyarakat Timor Tengah Selatan yang mendiami Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tolak bala sudah menjadi budaya yang mereka lakukan turun-temurun. Secara berkelompok, tradisi tolak bala dianggap sebagai tindakan pencegahan sekaligus dilakukan dengan maksud untuk menyelamatkan masyarakat dari penyakit atau mara bahaya lainnya. Masyarakat TTS menyebut upacara tolak bala dengan Napoetan Napotu. Bagaimana tradisi ini hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat? Alfred Baun, salah seorang pemerhati budaya Timor, menuturkan untuk Anda.
3: Dulu, di daratan Timor khususnya, orang-orang tua dulu itu, mereka tidak memiliki satu ramalan yang pasti terhadap akan terjadi suatu peristiwa. Baik itu peristiwa alam atau peristiwa bumi, apapun. Tetapi mereka mengacu kepada tanda-tanda khusus yang selalu mereka menggunakannya sebagai ukuran dalam mereka meramal satu peristiwa akan terjadi, berhadapan dengan peristiwa yang akan terjadi. Di zaman dulu, itu mereka sudah memiliki satu tradisi, budaya atau adat bagaimana untuk menangkal peristiwa seperti penyakit yang mematikan. Khususnya di daratan timur itu, di wilayah TTS, wilayah TTU, wilayah Belu dan Melaka itu, rata-rata tradisi adatnya itu sama. Nah, ketika terjadi penyakit yang menyerang kehidupan manusia, itu sudah diatur dalam tradisi adat itu. Ada kepala suku yang ditunjuk dan dipercaya itu untuk kemudian melakukan upacara adat agar menolak bala atau Napoetan Napotu tadi. Hal-hal itu dilakukan pada saat terjadi penyakit yang mematikan. Dulu itu dikenal dengan penyakit sampar atau membona namanya. Atau ada satu penyakit yang istilahnya itu penyakit yang susah untuk diobati atau disebut dengan mengkona.
2: Lebih jauh, Alfred Baun mengatakan beberapa penyakit mematikan seperti nebona ataupun nengkona adalah sejenis penyakit ngorok yang dapat membuat manusia ataupun hewan yang terkena bisa meninggal dunia. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan ritual untuk menolak penyakit-penyakit tersebut dengan mengorbankan hewan kurban.
3: Mengkona itu penyakit kona itu penyakit yang biasanya membuat manusia itu ngorok atau penyakit yang membuat hewan itu ngorok juga bisa mati. Dan itu susah diobati kecuali dilakukan dengan tradisi adat, yaitu menolak balah tadi atau Napoetan Napotu tadi. Hal itu dilakukan itu biasanya kepala suku itu mengumumkan untuk tidak terkecuali seluruh masyarakat atau warga atau suku yang ada di wilayah masing-masing itu wajib untuk melakukan itu. Dengan cara mengeluarkan barang-barang bekas dari dalam rumah masing-masing. Jadi misalnya ada selimut bekas, kain bekas, baju bekas, atau piring sendok bekas, atau nyiru bekas, bakul bekas. Semuanya itu dibawa, yang bekas yang lama-lama di dalam rumah, di dalam dapur, diwajibkan untuk itu dibawa. Dan mereka akan rame-rame ke tempat atau pegunungan, atau tempat yang ditetapkan untuk melakukan upacara menolak bala tadi itu. Napoetan Napotu tadi. Dan itu akan ditandai dengan semua suku itu membawa barang-barang itu dan memilih seekor hewan. Apakah itu ayam, babi, atau itu kambing, itu merupakan sesajian untuk dipersembahkan agar menolak penyakit yang mematikan tadi.
2: Pemilihan hewan kurban akan sangat menentukan ritual Napoetan Maputo yang dilakukan oleh masyarakat Atoin Meto diterima leluhur dan sang empunya kehidupan atau tidak. Pemilihan hewan kurban haruslah sempurna dan tidak bercacat.
3: Yang dipilih oleh kepala suku itu adalah hewan yang masih sempurna. Istilahnya hewan itu masih utuh, belum ternodai apapun. Jadi dipilih sebagai sesajian atau nanti akan dipotong lalu digantung di sebuah tiang penopang di tempat di mana mereka melakukan upacara itu. Itu akan dipotong atau tidak dipotong pun, misalnya ayam, mereka akan gantung saja di pohon yang paling tinggi. Kemudian pakaian-pakaian bekas, makanan-makanan sisa, makanan-makanan yang dibawa dari rumah, semua itu akan digantung di sebuah pohon. Dan setelah digantung, mereka lakukan upacara untuk berbicara ke arah timur, arah barat, arah utara, dan arah selatan. Seluruh penjuru mata angin. Mereka akan berbicara sesuai dengan yang dipandu oleh kepala suku untuk menolak bala tadi. Napoetan Maputo. Itu mereka berbicara ke arah timur, arah utara, arah selatan, dan arah barat. Di empat penjuru mata angin itu, mereka menolak penyakit yang mematikan itu atau wabah yang menyerang mereka. Dan itu dilakukan dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab kepada alam dan kepada leluhur dan juga kepada Tuhan alam semesta yang mereka sebut itu Wisneno. Dan ada alam itu mereka sebut Wispa.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kabupaten Timor Tengah Selatan, Margarita Otu, menyampaikan pendapatnya mengenai ritual tolak bala yang ada dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, tradisi ini sejatinya memang harus dipertahankan karena merupakan bentuk keharmonisan manusia, alam, dan leluhur.
4: Tradisi tolak bala merupakan suatu tradisi yang masih hidup atau masih dilakukan oleh masyarakat dalam hal bagaimana mereka melakukan ritual ketika dilanda oleh suatu peristiwa. Nah, sesungguhnya bahwa tujuan dari ritual atau tradisi tersebut sebagai perwujudan hubungan intens manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dan peristiwa ini berisi ritual memanjatkan doa supaya terhindar dari segala macam penyakit atau malapetaka. Dalam konteks budaya, sehubungan dengan tradisi tolak bala yang masih ada dimiliki oleh masyarakat, secara khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan, masih juga ada sekelompok masyarakat atau kepercayaan ini yang masih dimiliki oleh masyarakat. Dan perlu menjadi sebuah catatan bahwa tradisi budaya dan kearifan lokal ini, melalui tradisi budaya ini, kita dapat mengenal bahwa masyarakat ini hidup di tengah berbagai simbol dan ekspresi yang merupakan wujud spiritual. Jadi sebuah tradisi atau kearifan lokal dalam konteks ritual tolak bala perlu dipertahankan sebagai sebuah warisan budaya. Ketika sekelompok masyarakat melakukan hal ini, mungkin mereka merasa bahwa ada kerenggangan hubungan mereka dengan Tuhan maupun dengan sesama dan alam. Jadi ini merupakan sebuah ritual yang dilakukan ketika mereka sudah ada dalam suatu bencana atau malapetaka yang mematikan atau yang sangat berbahaya. Sebagai masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan, saya mendukung untuk tetap mempertahankan ritual tolak bala ini sebagai sebuah warisan budaya. Walaupun nanti dalam perkembangannya mungkin akan terjadi pergeseran, tetapi ini tetap dipertahankan sebagai sebuah warisan budaya.
2: Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini kemudian sempat terlupakan akibat tidak ada lagi penyakit berbahaya yang menyerang Pulau Timor, khususnya daerah Timor Tengah Selatan. Namun, sejak kemunculan virus corona atau COVID-19, masyarakat di daerah tersebut kemudian mulai menghidupkan kembali tradisi ini.
3: Tradisi ini kemudian dihilangkan, tetapi dengan adanya penyakit yang menyerang corona ini, kemarin ini kembali dilakukan di wilayah Timor Tengah Utara, dilakukan di wilayah Timor Tengah Selatan, dan di Molo. ada rencana untuk nanti dalam waktu singkat, kalau cuaca membaik ini, akan dilakukan oleh wilayah Kerajaan Molo, khususnya di wilayah Molo, yang akan dipandu langsung oleh Raja Molo, yaitu Raja Ematan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa leluhur itu sudah tahu hal-hal seperti itu, dan mereka bagaimana menangkalnya. Mereka menangkal itu dengan cara yang teratur, dengan cara yang rapi dan penuh dengan sakral. Maka yang tadi Tuhan murkah kepada manusia atau alam juga tidak bersahabat dengan manusia, ini kembali dipulihkan.
2: Sebagai bagian dari masyarakat Timor, Margarita berharap tradisi ini dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal orang Timor untuk menghormati alam dan leluhur.
4: Saya mendukung tradisi ritual tolak bala untuk tetap dipertahankan sebagai warisan budaya. Dan harapan saya tradisi tolak bala ini tetap dilakukan karena merupakan bagian dari kearifan lokal dan juga sebagai perwujudan hubungan intens manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dan juga merupakan wujud spiritual. Jadi tradisi ritual tolak bala tetap dipertahankan sebagai sebuah warisan budaya.
2: Ritual tolak bala ibaratnya sebagai usaha memelihara dan mengobati kampung. Semoga kearifan lokal ini bisa bersanding dengan upaya pemerintah dalam menjaga masyarakat agar terhindar dari segala penyakit berbahaya. Saya Veronica untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan selamat pagi Bapak Mama Baso Dera. Setiap pagi adalah anugerah ya. Jadi setiap pagi harus dijalani dengan penuh rasa syukur. Apa kabar di pagi ini? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu ya. Beta Kristen masih menemani Bapak Mama Baso Dera di ini pagi di Bapote. Dan selamat pagi buat Om Imajem Kari ya, yang selalu menyampaikan informasi terkini buat RRI khususnya buat Pro 4. Sehat-sehat selalu ya. Dan yang pasti buat Bapak Mama Basodera dong semua yang pagi ini juga ingin menyampaikan informasi tanggapannya terkait dengan kondisi ataupun mungkin keadaan di akhir-akhir ini seperti kebutuhan air bersih kah, atau mungkin ada keamanan mungkin ya, karena beberapa waktu lalu juga dapat informasi telah terjadi ini ya pembegalan di seputaran Batu Plat, dan berharap bahwa semuanya dalam keadaan baik-baik saja, korban juga yang memiliki niat-niat buruk ya yang membegal juga ya, semoga diluruskan jalannya kembali ya sebelum terlambat. Ya, dan yang pasti selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini Bapak Mama Saudara. Berharap juga Bapak Mama dalam keadaan baik-baik saja, yang ada di jalan juga hati-hati di jalan ya, sehat-sehat selalu, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Jangan ditanya yang ada di hati mau kapan mau jalan-jalan, karena kayaknya lebih ini ya, akhir-akhir ini mungkin banyak yang memikirkan bagaimana untuk menjalani hidup dengan rasa syukur dan juga aman ya, dan yang pasti dengan tenang begitu ya. Dan yang pasti juga Bapak Mama Basodera dong semua di ini pagi, Beta masih menemani Bapak Mama Basodera ya. Jadi sekali lagi yang mau menyampaikan informasi bisa melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi informasinya bebas ya, kali bisa tentang cuaca, bisa juga tentang keamanan, kebersihan di sekitar tempat tinggal Bapak Mama dong semua. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan. Dan yang pasti buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang ingin kasih semangat buat orang-orang di rumah atau si dia yang sudah ke tempat aktivitas ya, ke tempat tugas, bisa melalui ketumpung line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: Ya, di ini pagi beta sapa dulu yang sudah gabung, yang namanya tadi sempat disebut. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Kristin Pro 4 RRI. Apa kabar? Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Salam sehat, salam budaya Om Ima.
1: Salam budaya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan kru RRI seluruh juga sehat pagi hari ini, tetap ceria sekali di udara,
0: tetap di udara. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Iya, iya.
1: Air.
0: Kira-kira air informasi.
1: Air, kekeringan. Kita iya, ini betul. Kan kalau lahir di Kota Kupang kita tahu sebenarnya Kota Kupang tidak kekeringan.

0: dijadikan air memang baunya tidak enak, tapi yeah. itu pakai mandi dari segi higienitas sudah dikelola, dia sehat, hanya aroma tadi. Nah itu kan sekarang lagi dibikin baik. Nah kita tidak ada air hitam di Kupang.
1: Yeah,
0: air itu mengalir ke laut seperti air Bengawan Solo begitu kok.
1: Baik. Iya betul sekali ya. Air mengalir sampai jauh.
0: Jauh
1: akhirnya gak tinggal kotor.
0: Begini kita mulai mengelola air sebenarnya tidak tuh. Kalau kita kelola dengan baik, kita bendungan ya, dari Lili itu bendungan ber apa nama? 100 meter bendung, 100 meter bendung, 100 meter bendung. Di bendungan air yang tersedia itu bagaimana cara kita tampung situ pasti ada penghijauan. Penghijauan berarti sesuatu yang baik untuk alam. Kemudian kita menyiapkan stok air baku kita ya, mensuplai stok air baku kita yang tertahan di situ. Bisa menjadi tempat pariwisata untuk air yang tadi kan. Ya. Bisa juga apa namanya biara ikan di situ kan begitu, sumber
1: betul,
0: ikan. P3K P3K yang kekurangan gaji mereka kan bisa disuplai di situ. Itu ikan-ikan yang kita ikan besar-besar pasti kan, ikan pasti besar. Jangan-jangan cari yang di batas Ampuang sana yang ikan laut, sekali-kali makan ikan taro itu luar biasa tuh.
1: Ikan mujair, yang di,
0: ya, ya. Apalagi Kalimantan sih yang kita suka pancing tuh.
1: Betul.
0: Itu tempat wisata yang menarik. Dulu iya. Masa Pak Yonas atau siapa itu di daerah situ sudah mulai dikembangkan di pinggir pantai. Jadi tidak ada jamban lagi yang sudah ramah lingkungan, setiap kali sudah dikelola secara profesional, tidak ada kotoran apa itu yang masuk ke situ. Jadi itu jadinya. Dulu air selam itu kan tempat kita mandi dari kecil, tempat enak lompat-lompat. Aduh, di pinggir-pinggir itu kan pohon-pohon itu dia punya daun tuh apa kayak menyusur kayak apalah air. Itu indah sekali daerah waktu itu. Kita kurang ini, zaman-zaman kita kalau ada pemerintah atau yang belum memahami itu sebenarnya mereka bukan ini, mereka kurang berinovasi dan berkreatif untuk memanfaatkan potensi yang Tuhan anugerahkan cuma-cuma itu.
1: Iya. Karena sebenarnya kan kota Kupang sangat minim sekali dengan ini ya, dengan air tanah ya.
0: Air tanah ya, pengeboran. Bagaimana bisa menyiapkan stok air baku yang baik, air tanah yang baik sehingga sumur-sumur bor itu bisa produksi. Kan tinggal membendung saja, jangan ke laut. Ke laut dia jadinya air asin kan begitu.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita kelola juga air laut menjadi air tawar, energi kita yang besar, biaya yang besar dengan penghematan. Tidaklah, kita tahan saja yang hujan turun itu.
1: Betul.
0: Lalu jaga ekosistem lingkungan kita, apa, hutan dan sekitar itu harus dijaga. Air mana kan kolam kering gara-gara pohon-pohon besar dianggap mungkin ada setan kah, ada penjaga kah, kemudian dipotong. Padahal tidak ada penjaga apa-apa, Tuhan yang menjaga kan begitu. Lalu dipotong, lalu airnya kering, baru bilang, wah ini setan marah gitu kan.
1: Baik,
0: harus dirubah image begitu, penunggu marah. Harus kita mulai berpikir bagaimana memanfaatkan kearifan kita, lokal kita memanfaatkan potensi. Banyak sungai-sungai di kita yang kemudian setiap tahun tuh airnya mengalir ke laut sampai ke laut.
1: Baik.
0: Sampai ke laut
1: ya,
0: sampai jauh.
1: Sampai jauh. Yang kena juga petani ya.
0: Petani berdampak sekali kan. Petani ini kan selalu usaha berkaitan dengan mau pertanian apa saja ya, mau pertanian ke skala kecil atau besar, air itu sumber. Seluruh makhluk hidup membutuhkan air. Yeah. Nah kalau ini dikelola dengan baik, selokan-selokan kita baik, pemerintah kita punya ada pori-pori yang menyiapkan resapan air dengan baik. Sebenarnya kita menciptakan kondisi masa depan buat generasi kita. Kita menyiapkan dengan baik untuk generasi kita yang kemudian, kan ada dua krisis besar global dunia kita nanti, soal krisis energi dan krisis air. Dan itu sangat menantang untuk seluruh hidup makhluk hidup yang ada di ini bumi.
1: Baik.
0: Sehingga memang kita harus sudah menjaga dari sekarang. Menanam pohon itu betul. Menanam pohon betul. Pemkot juga mesti berpikir begini. Kita kekurangan biaya untuk pegawai kita kan. Mari kita siapkan air dengan baik. Tempat-tempat resapan air di pohon-pohon kita dengan baik. Kemudian jangan semua area itu dipasang pohon kayu. Jadi waktu dia besar tinggi kena kabel listrik, potongnya kayu, hasilnya kayu. Andai kata dari Bandara El Tari Kupang, jalur tengah itu semua, El Tari maupun jalan itu dikasih pohon buah. Kalau pohon buah saja. Hari ini kita menghasilkan buah mangga. Mangga ini kan cocok untuk mangga, contoh. Mangga saja itu cocok di

0: seluruh wilayah NTT, mangga model apa, mau harum manis, harum apa, begitu semua cocok. Nah kalau itu kita kembangkan, kita kembangkan saja lipo-lipo itu dan semua itu, pasti mereka ambil di sini, orang luar juga pasti ambil, karena banyak sekali mangga itu. Dan tidak perlu jaga pohon yang potong kayu begitu, Mbak Kristen.
1: Tapi masalahnya air lagi. Masalahnya kalau misalnya kita tanam yang pohon-pohon berbuah, menghasilkan buah, itu baru satu su habis.
0: Agak berat ini ya. P3 kayak Kakak P3K yang banyak-banyak ini taruh kok jaga dari ujung ke ujung. Lu pun tugas jaga. Dia pembuah jadi berarti kau punya ini kau punya gaji kan terima dari situ. Itu juga penerimaan pajak besar kan begitu. Hasil jual dan pajak itu besar sekali. Dan kota ini jadi indah kan begitu. Jadinya kota buah. Kok bisa kering jadi buah. Nah, itu inovasi orang bilang. Itulah inovasi. Kota Kupang berinovasi gitu. Kakak lihat setiap kali kalau pohon naik kan panennya apa kayu.
1: Iya.
0: Dia mulai naik kena kabel pohonnya kayu. Memangnya semua orang sekarang menggunakan kayu. Orang sudah berubah banyak kok. Orang sudah pakai macam-macam. Nah, okelah itu juga penting. Tapi bagaimana kita coba atau kita bikin semacam ada lebih beragam lagi area-area itu menjadi kota yang indah, kota yang berbuah, dan kemudian orang melihat kota Karang itu menghasilkan buah. Bukan saja bunga sepe menjadi ikon kita, tapi ada buah khusus buah yang kemudian berdampak pada peningkatan PAD, kemudian juga mendorong. Jadi sarjana kita kan makin banyak, setiap 6 bulan, sekian bulan kan kita menghasilkan sarjana yang banyak, output perguruan tinggi yang cukup banyak. Kenapa kita tidak manfaatkan mereka menjadi inovator-inovator untuk mengembangkan setiap area? Dulu Pak Bupati Pitalo itu coba mengembangkan itu, dan itu tidak diteruskan. Hampir setiap jalan-jalan tengah itu pohon apel, jeruk, apel, jeruk, apel, jeruk. Kita SD itu makan apel pengen di kantong-kantong besar saja. 500 perak sudah makan bosan apel yang manis besar-besar, bukan apel gabus yang kita makan gak ada airnya. Kita makan apel yang sungguh-sungguh apel. Nah, itu pernah dikembangkan oleh Pak Pit almarhum Bapak Peter Alexander Taloesa, mantan gubernur NTT juga. Dan itu luar biasa. Kalau misalnya daerah kita mau memanfaatkan air itu, menyimpan di pori-pori dan menghasilkan buah, saya pikir anak-anak kita kemudian esok lusa diterima akan ke luar negeri, ke Papua, ke mana-mana, kemudian membawa duka lebih berkepanjangan. Sementara negeri kita adalah negeri surga, tanah terjanji begitu, tanah yang diberikan Tuhan. Kita manfaatkan setiap jengkal itu menjadi ini. Kalau itu program itu misalnya di peternakan pertanian kota atau provinsi, berani memanfaatkan semua sisi di area jalan-jalan kita di kota-kota, jalan protokol kakak, kita hebat. Karena inovasi baru kan ada, tanaman-tanaman tidak panjang-panjang tinggi-tinggi, dia pendek-pendek berbuah. Semakin banyak pekerja tanaman itu kan baik. Di kota-kota besar kita belajar 300 meter, itu ada 4-5 orang 300 meter untuk kebersihan menjaga taman itu. Berapa biayanya gajinya per bulan? 3 juta 500, 3 juta ke atas. Nah, kalau kita kembangkan jangan 3 juta, kita 1 juta upah minimum regional saja. Semua orang mau kerja nih. Dan akhirnya kita menghasilkan kota buah. Pagi hari dia sudah di situ, siang hari di situ. Memang dia tenaga pegawai honor yang ditempatkan untuk mengelola taman-taman itu. Hampir semua daerah kota ini, kakak simpel sederhana itu kita hebat. Baik. Kita hebat. Semoga. Jadi semoga kearifan lokal kita melihat bahwa kita jangan banyak mengeluh soal air. Kan dari dulu kita pikul air di dendeng terus toh. Batu Kaderan, Unbaon, kecuali Fonten barangkali. Kemudian Manuta Penpal 1 apa semua itu kalau pikul air pikul di dendeng. Sudahlah, jangan sekarang pikul air terus dan masih ngeluh terus tentang air. Kita manajemen kita tuh bagaimana caranya air. Tapi PDM kota sudah berupaya maksimal itu. Cuma mungkin optimalisasi potensi yang ada, sumber-sumber ada dengan kearifan lokal, dengan inovasi yang lebih kreatif. Kurang lebih mohon maaf gak ada salah, tapi ini pikiran masyarakat.
1: Baik. Jadi nanti kita berharap bahwa
0: Kita Kupang dan
1: kita berharap nanti kita berharap sebentar bisa wawancara langsung dengan pimpinan Perumda.
0: Satu tahun kepemimpinan Perumda Kota Kupang memang ada banyak yang sudah dilakukan dan tentu input pendapat ide gagasan baru terus kita dorong kepada pemimpin ini sehingga kemudian menghasilkan lagi. Setiap tahun tuh ada sesuatu yang berdampak, sesuatu perubahan, kemudian menghasilkan apa namanya, menopang PAD kita, tapi juga yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat Kota Kupang.
1: Baik.
0: Apresiasi untuk Bapak Isidorus begitu dan kawan-kawan di Perumda Kupang yang sudah bekerja maksimal. Mungkin sebentar kita coba mengucapkan salam buat di satu tahun kerja, tetapi juga memberikan apa, mendapatkan informasi lanjut di kerja-kerja mendatang ke saya.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Om Ima, sukses selalu. Terima kasih untuk informasinya dan kami menunggu
0: Siap, kontributor RRI Kupang.
1: Baik, terima kasih.
0: 1994 hingga sekarang masih ada. Tuhan berkati selalu RRI. Sekali di udara,
1: tetap di udara. Terima kasih.
0: Salam, selamat bertugas.
1: Salam. Selamat pagi. Ya, dan seperti disampaikan ya, ada begitu banyak ide gagasan yang disampaikan dan semuanya tentunya ya untuk membuat Kota Kupang ini lebih baik lagi. Dan buat Bapak Mama, saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketempung line telepon di 0380 833499 atau di 0811 3820 1043.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Upacara Hamis Batar merupakan salah satu tradisi masyarakat Belu yang dipimpin oleh tetua adatnya menyambut musim petik jagung atau panen jagung sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Hamis, menurut bahasa setempat, berarti syukur dan Batar berarti jagung. Masyarakat percaya bahwa hasil jagung yang akan mereka peroleh merupakan karunia Sang Pencipta. Rasa syukur ini diwujudkan dengan mempersembahkan hasil panen jagung yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum acara dimulai, para kepala keluarga turun ke kebun masing-masing untuk memetik sebuah jagung termuda dan paling bagus. Setelah itu, mereka berkumpul di tempat upacara dan diadakan seleksi jagung. Jagung yang paling baik kemudian diletakkan di troman atau tiang agung yang terbuat dari tumpukan batu. Dikelilingi batu-batu kecil untuk meletakkan jagung baik yang lainnya. Setelah semua batu tertutup oleh jagung muda, ketua adat kemudian memimpin doa persembahan kepada Sang Pencipta dan memohon agar jagung yang dipanen bermanfaat. Seusai berdoa, dilanjutkan dengan menyebar jagung-jagung ke seluruh kebun untuk dipersembahkan kepada penguasa tanah yakni Voho Norai yang telah memberikan tanah dan kesuburan jagung. Upacara dilanjutkan dengan Batar Babulun atau pencabutan pohon jagung secara utuh untuk dibawa ke kampung dan diikat pada tiap-tiap kayu tiang agung sesuai dengan fungsinya, yaitu Karau Sarin untuk beternak sapi, Fahik Ahuk untuk beternak babi, dan Fatuk untuk orang-orang tua atau ketua adat. Kemudian dilanjutkan dengan Batar Fohon, yaitu acara pemotongan batang buah jagung menjadi 12 potong, diserahkan kepada ketua adat untuk menentukan waktu upacara inti. Inti dari upacara Hamis Batar, yakni persembahan sesaji atau jagung-jagung yang baik yang telah dikupas dan dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam gantang penyimpanan jagung yang disebut Hanematan untuk dipersembahkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu Welulik atau Air Pemali dan Raibot atau Tanah Besar.

0: Masih dari seputaran jalan tampilan nomor 8 dan Bapak Mabes, saudara dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Masih di Bapote dan yang pasti berharap ya untuk masalah kekeringan di Kota Kupang ataupun daerah-daerah lain ini bisa segera diatasi. Apalagi kan untuk pemerintah Kota Kupang sudah membuat ataupun merencanakan ya solusi untuk mengatasi kekeringan di Kota Kupang. Yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan bagaimanapun kondisinya, keadaannya, tetap semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama di Sasando Pagi sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.